0: Barayapi sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Barayapi masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

Nyai Didi teh cinta pertama Akang. Cinta pertama Akang atuh. Raglagna teh ka manehanna. Aduh, ngan hanya akal jang. Akang teh begitu datang ka imahna ditampik sapojodogan jang. Malah make dipangkaburkeun sagala rupa. Kaabul manehna teh ka dia ka Bandung. Kitu. Tah, kulantaran manehna kabur. Ting ka mana harita mun teu apal. Pangna Akang tepi ka lunta ka Bandung teh kunaon atuh? Apan budak-budak si Titi Akang teh sareatna mah asal mulana mah. Ceuk Rusli ayeuna mah wakta balaka sanyana. Tapi ian kalah kerung pok nempas. Ke. Cek Akang nyebutkeun magar katipu ku si Jehek Akang teh. Ih, kieu geura lalakona teh jang nu sabenerna mah. Urang pedar ku Akang nya. Heuk atuh ka dinya sok. Ngarah jelas keur kuringna sok ka dinya.

0: Tuhung akang teh.
1: Sabab tepung teh ukur sakedeung. Tekung si ngobrol heula. Ngan nya aya untungna bisa bebarengan jeung Ujang. Nu akhirna tepung jeung Nyi Titi. Tak kitu jam.
2: Oh. Jadi Nyi Titi teh kabogoh akang nya.
1: Ceuk Ian. Ya, begitulah lah. Kabogoh tere jang ieu teh akang teh.
2: Har.
1: Nah kumaha ari kabogoh tere teh Kang? Nya, maksud kabogoh tere teh akang keukeuh hayang. Nyi Titi keukeuh mung. Jadi hartina mah pakeukeuh keukeuh. Tak kitu jang. Matak disebut kabogoh tere akang teh kitu. Karunya teu ingatunya ceuk Ian kabas anu nya karunya karusli sedengkeun hate na bet asa teu mikeun hate na mah Ian teh mun Nyi Titi kudu beunang ku pangkat Rusli da ceuk panenyo Ian oge Nyi Titi mah teu goreng-goreng teuing malah kasebut geulis oge Nyi Titi teh asa teu pantes mun kudu jadi babu teh. Jang. Jang. Lain ngahudang kitu atuh.
2: Kumaha Kang?
1: Kira-kira na daek ngabantu Kakang.
2: Ngabantu kumaha Kang?
1: Yeuh. Terus terang, akang teh kacida bogohna. Bogoh pisan
2: ka Nyi Titi teh.
1: Aduh. Lantaran eta teh babaturan urin ti leuleutik. Sasat bogoh tiba reto akang teh. Dipi kahayang tiba heula. Nikah hayang tiba heula. Kari-kari manehna nampik. Tah ayeuna eta awewe teh aya di imah Ujang. Aduh, piraku Ujang teu karunya ka akang. Cik bantuan atuh. Kumaha carana supaya akang laksana ka Nyi Titi. Ceuk Rusli beki terbuka ka Ian teh beki bebas nyarita ka Ian.
2: Oh
1: kitu. Insya Allah atuh Kang kuring sanggup ngabantu ngan ulah nyeri hate mun manehna tetep nolak da cinta mah teu beunang dipaksa-paksa atuh kitu Kang. Teu beunang dipaksakeun cinta mah. Ih nya eta ieu mah hayang laksana pokona mah. Kumaha we carana mah tuh hayang laksana ka Nyi Titi. Aduh. Lain ukur hayang ngasaan wungkul. Pan urang teh geuning ti heula. Aing ngasaan awewe mah mineng. Kaalaman ku Ujang oge pan. Heeh, memeh asup ka panyara. Kumaha? Nu geulis loba. Anu ukur sapeuting isukna geus lain deui apan caritana. Ieu mah beda, ieu mah tembus karena jantung bogoh nage hayang jadi pemajikan lah pokona mah si ieu teh si Titi teh jadi pemajikan akang anu nepi ka pakotrek itu hayang mah kitu kumaci. Ya hari kudu ngabantu kitu carana mah ya kumangke we atuh lah hayang apan urang teh ngajalankeun hukuman heula ieu. Ian jempe manehna beda rasa. Teuing kumaha atuh betegenah ngadengena omongan Rusli kitu teh. Tapi manehna teu wani nyarita nu leuwih ti kitu. Manako mah nyaritakeun kajadian anu geus tumiba mah manehna teu hayang pisan. Yen Ian teh pernah dikelasakeun niatna nyaeta ngagadabah kahormatan Nyi Titi teh ya. Teu dicaritakeun ka hareupeun Rusli mah. Keur kitu kadenge aya bel di sada hiji tangara nu geus matuh harita teh geus tengah poe atuh para napi nu ngaku agama Islam dikudukeun ka cai terus ka masjid memeh prak salat dohor sok dibere heula ceramah kaagamaan geus si rohani para napi sangkan kanal kayakinan dina iman ka Allah subhanahu wa ta'ala. dina raraga ngarehab deui laku lampah anu geus

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya?
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngaleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina kumaha?
3: Reaksina.
2: Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Leres.
3: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu.
2: Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa propolis.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: lain nulian eta teh di paehan teh anak sorangan. Tak kumargi kitu abdi sejak tumaros. Nah ayak keneh hampura kanggo abdi nu lamongkot ku dosa ti anu ngersakeun urang nyata Allah Subhanahu wa taala. Kitu pertanyaan ti salah saurang napi teh.
1: Oh. Kieu eta teh. Dina dasarna Allah teh maha lautan hampura. Dosa naon bae oge ku Allah bakal dihampura. Asal urangna bener-bener niat tobat, kelayan tobat anu sabener-benerna, lir ibarat tobatan nasuha. Tak itu para hadirin hadirat, nu bade berjamaah. Jadi ari nu disebut tobat nyaeta janji kana diri. Maksudna yen moal sakali-kali deui milampah kasalahan kitu. Dibarengan ku minta dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Jeung ka jalma-jalma nu geus dikaniaya ku urang. Pek ayeuna mah hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat. Pek sumarah diri ka Allah, barikanlah keyakinan. Yen manusia teu daya teu upaya usik balik angin ku pangrasa Allah Subhanahu wa taala. Talamun geus kitu prajalankeun ibadah sing taat, sing nya-nya, sing ikhlas karena Allah. Tah kitu dasar lamah nu mata kulah rek mang-mang atawa cangcaya. Sing geus keyakinan ka Allah taala.
0: Ceuk Pak Kiai dari anak keranan mere sumanget ka eta jalma. Eta keterangan lain ngan kadenge ku saurang bae tapi oge ku sakumna nu hadir di dinya para LP nuker menang hukuman ka asup Rusli jeung Ian. Atuh puguh we baraya Ian teh maningana kaca katena asa kasuat-suat ras deui inget kana omongan Mang Inta basa nulungan ka manehanna. Tetela jalma teh rupa-rupa gumantung kana sikep jeung akhlakna geuningan. Ia ngegerentes dina hatena.
2: Aduh. Aing oge rek tobat ya Allah. Rek janji kana diri moal sakali-kali deui hayang hirup tentrem, hayang aya dina kabagjaan.
0: Itu pemikir iya nu beuki dieu beuki robah pamikiranana. Kumaha ari si Rusli can aya tapakna Rusli mah. Di pepagahan unggal poe teh anger we neuteuli kawas anu geus karahaan hese pisan dibersihanana Rusli mah. Malah ngadenge aya nu dihukum alatan maehan anakna teh kalah boga pikiran anu sejen pokna teh. Geuning batur ge leuwih ti aing dosana. Aing mah ukur kamari ngabunuh si jehek unggul. Tapi ieu jelema make jeung wani maehan anak salima-lima. Aing on aman ukur hiji. Kitu oge musuh kawuyutan nu geus nimbuk aing si jehek. Kitu pemikiran Rusli mah. Ngong nu adan reng si adan tuluy komat prak salat dzuhur berjamaah nu hatena geus leuleus nu geus kaancikan rahmat jeung hidayah ti Allah tepi ka husu ngan henteu we ngecerakeun cipanon wungkul sedengkeun nu tetep bandel bagegel salat teh tama kawaranan ulah henteu teuing kawas cagaterangan. Boga celi ditorekeun, boga panon dilolongkeun, boga sungut dipireukeun, panto hatena nutup rapet, teu as alabatan batu karang. Papatah jeung pituduh teu daek asup. Didenge tapi teu kadenge, didenge tapi teu dihartikeun. Tah kitu kaayaan Ian jeung Rusli mangsa harita nu keur nandangan hukuman kudu ngaringkuk di pangberokan minangka buah tina pagawean anu ngalanggar kana hukum harita.

0: Urang tunaheula kaayaan Ian jeung Rusli. Ayeuna urang nyaritakeun deui Pak Aris jeung Bu Wardiah. Sabada Bu Wardiah mulang ti Mekah anu geus boga gelar Hajah Wardiah nyaan. Sikepna teh robah. Robah pisan sikep Bu Wardiah ayeuna mah Bu Hajah Wardiah teh. Lantaran geuning geus karasa geus kanyahuan lampah goreng teh teu kudu jaga-jaga teuing hirup keneh oge geus karasa wawaresna. Lampah Bu Wardiah kasorang katempo kalangkangna dina mangsa keur ibadah haji. Saterusna lampah Ian anakna sidik pisan nongera katingali geus katarima wawaresna ayeuna. Horeng teu jaga-jaga teuing nya di dunya keneh oge geus kapanggih. Nyadumasar kana hal eta Bu Wardiah bener-bener ganti pileumpangan ayeuna mah. Sahate saihwan jeung Pak Aris maranehanana ngagedekeun amal soleh nyaah kasasama daek mere mawe ka pakir miskin loba sodako sedekah teu bosen nyumbang-nyumbang kana kapentingan umum. Basana kumaha cenah Ibu Wardiah hayang nebus dosa hayang iparatan dosa rumasa mangsa nu geus kaliwat mah pinuh ku lampah anu saraka. Aya niat nu teu munasabah nu nyumput dina kalakuan anu jiga hade padahal salah. Nya ayeuna hayang sampurna hayang ulah loba ting salahna harita teh. Puguh we atuh. Hal ieu teh kacida matak bungahna pikeun Pak Aris mah sabab eta pisan anu dipikahayang ku anjeunna oge. Aduh geus karasa ku Pak Aris. Sikep masyarakat di lingkunganana geus robah pisan. Ka Bu Wardiah jeung Pak Aris teh beuki ngajenan ka bina-bina, beuki hormat ka bina-bina. Mana komo mun Ian geus babalik pikir jigana cacat ka bungah teh atuh. Kocapkeun dina hiji mangsa. Pasosore sarerea ngariung di teras da geus biasa atuh sok kitu Pak Aris mah. Sibuk sakumaha sibukna oge teu weleh nyayagikeun waktu keur ngabungahkeun kulawarga ngayakeun hubungan jeung anak katut pamajikan malah jeung pembantu oge sarua teu beda-beda ku Pak Aris mah.
1: Alah ibuna
2: kumaha Pak?
1: Beki dieu teh sikep si Ian beki robah asana teh ibuna.
2: Nah kumaha kitu Pak?
1: Coba gerak perhatikan sikep si Ian unggal dibesuk. Urang teh kudu terus mere nasehat unggal besuk kudu diubuh kupitudu dianteran ku katerangan anu harade sajabati kadaharan teh kitu apana.
3: Aduh, tapi hanya akal atuh da. Bapak teh da sakapeung mah sok riweuh, teu bisa unggal poe ngalongokan ieu teh ka si Ian teh. Ayeuna mah kieu atuh urang selang-selang we atuh. Bapak sakapeung ngabesuk si Ian teh, ibu sakapeung. Mun perlu yeyen jeung titi oge jurungkeun ka ditu. Ceuk Pak Aris dari anak karanan. Unggal poe meh telat nyaritakeun ia nu aya di jero panjara.
2: Ibu mah satuju wae, alhamdulillah atuh ari kitu mah. Mangga atuh Pak, nah kumaha saena pikeun teh?
3: Ceuk ibuna nyaeta Ibu Wardiah teh tara loba ngadebat ayeuna mah da geus karasa. Pemikiran Pak Aris teh tara salah-salah teuing atuh. Loba benerna malah mah.
1: Nya kumaha araranjeun eta ari bapak mah? Kumaha hidep sanggup yen?
2: Oh, sanggem Pak. Nanging alim nyalila abdi mah. Hayang dua aneh sareng Teh Titi. Ngarah reug-reug.
1: Temal nyiyeyen. Tah, nya kitu. Pek bae atur ka dinya mah. Antara Yayan jeung Titi ka ditu nya.
4: Kabar gembira.
5: Kabar gembira.
4: dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
5: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
4: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
6: Hei orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Oh, kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonana karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah metadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawita mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Oh. Gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos. Aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis dina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Ma ini.
5: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kang Aden.
1: Tah lah, tenanam lah gitu weh Kang Aden tentunya. Kumah terus kumah hati.
0: Kieu Kang Aden. Margi sadayana nuju repot ieu teh seur kaperogian. Atuh sadayana teh ngajurungkeun abdi ka dieu nanging punten bae saurna teh da sanes mopohokeun ka Aden ka Kang Aden kitu. Sanes nyapirakeun ka Kang Aden ieu mah kapaksa ku repot.
1: Kitu ceuk nyititi sabisa-bisa bari ngalalemu hate Ian. Aduh. Memang ti
0: kumaha Kang Aden?
1: Tah kitu ngeunah teh sebut Kang Aden teh. Malah disebutkeun Akang mah komo tong make Aden. Ah, da lain turunan Aden atuh kuring mah ieu teh. Biasa saperti titi. Heeh.
2: Kieu ti aduh. Sanyana mah rada hareneng ieu teh. Rada hareneng ti. Lamun datang teh lain ibu jeung bapa. Tapi ah, dan aja nu datang ngan ukur titi oge Akang tetep we ngerasa bunga. Sabab dibandingkeun jeung nulian mah yeuh untung keneh. Tuh Kang Rusli mah coba. Kang Rusli. Terakhir nu nempo-nempo acan tara duh kasaha keluargana atuh Kang Rusli teh tetek kitu. Ceuk Ian bari kop kana goreng pisang am didahar bangun ponyok nakranan.
0: Mohon atuh ieu leueut atuhnya Kang Aden atuh aduh sok atuh hawatos teuing meni sepak itu eta badan teh.
1: Ah teu naon Akang mah ah ngeunah we di dieu atuh Akang mah. Heeh. Da normal ayeuna mah. Di dieu mah diatur dahar oge geuningan kitu nya ti. Teu bisa samarangan mun dahar teh kudu bareng sarerea. Salat bareng ah diatur pokoknya di dieu mah. Olahraga kumaha matak sehat awak teh.
2: Arinya titi rewas ngadengeng ngaran Rusli disebut teh. Sakedapan mah ngahuleng tapi lila-lila mah asa aya jalan hayang nyaho nusanyana nahnyaan Rusli urang Cisasak atau lain pok nanya harita teh.
0: Kang Aden
1: kumaha ti?
0: Dupi Rusli-Rusli teh urang mana eta teh?
1: Ari ngaku nama urang Cisasak ti. Salemur jeung Wa Ubed cenah. Malah tangtuna oge salemur jeung titipan. Bawa tawan teu ti. Ian mencrong bangun anu panasaran.
2: Padahal Rusli ngaku kenana memang bener babaturan tidak letik jeung titi teh.
0: Oh, urang Cisasak. Pamik itu malah resah atuh Rusli eta.
1: Cek. Bener kumaha ari titi?
0: Muhun. Titi ngalian abdi teu samar Kang. Ati kawit tepang oge abdi mah geus apal. Manehna teh Rusli urang Cisasak. Nanging duh. Hariwangna teh nya harita mah maksud teh samar keneh. Bisi nyalahan. Geuning ayeuna mah nyata nya Kang nya.
1: Nya syukur atuh ari kitu mah. Tak ayeuna mangpeung aya waktu sakalian dek nanya ka titi. Nanya Kang Rusli teh kungsi ngalamar ka titi.
2: Ian penasaran panonat teu boleh melong ka titi anu geulis.
0: Saur saha ari Akang? Saur saha eta teh? Saur saha Kang?
1: Nya titi rada ngajenghok. Yeuh. Kang Rusli teh mineng nyaritakeun perkara titi. Mending nyaritakeun eta teh malah kungsi nyaritakeun lalakona dina mangsa keur di lemur. Puguh Akang teh kaget atuh. Geuning batur salemur keneh Kang Rusli teh da karek ayeuna nyaritakeun asal usulna mah kitu.
0: Oh kitu. Kieu Kang Aden.
1: Kumaha. Sing caket atuh ah. Ulah tebih kitu.
0: Ah. Ulah atuh Den ah. Isin titik mah.
1: Cek nyititi bari ngajangilek. Ih, istuning nu geulis atuh da. Cangilek ngeteh matak nyeredetkeun hate atuh ka Ian teh.
2: Ian mika melohok atuh ningali peta laku nyititi anu sakitu geulisna.
0: kieu ieu teh. Mohon upami dipercanten mah. Manehna teh kungsi nepangan pun bapa.
1: Terus.
0: Maksana mah bade ngalamar ka abdi cenah. Tapi kumaha? Kumahanya duh.
1: Maksud teh kumaha? Ngalamar ka Didi? Pernah datang ka rumah ka ditu?
0: Sumuhun Kang. Tapi
1: kumaha ieu teh?
0: Nya, aduh. Kumaha atuh nya, aduh.
1: Sok sebutkeun ka Akang, ngalah puguh mikiranana ieu teh. Nyi Titi teu nemalan. Asa teu aya perluna ngakuar lalakon anu geus kaliwat mah. Asa teu aya perluna. Nepuguh mah seungah tepung deui jeung Rusli teh. Borok nu geus humapur bisi kanceuh deui. Ti. Nah, teu nemalan ai Titi.
0: Tos asa teh hartosna Kang nyawerkeun nu kitu mah Kang. Tami cengkel, tami kesel ka abdina. Malah tami sedih ka abdina Kang.
1: Ih, ulah kitu Ti. Puguh ieu teh gede pisan gunana.
0: Sabab Titi aya di mah Akang.
1: Geus jadi bagian tina kulawarga Paris. Nah, make bungsa carita atuh. Naon salahna mun dicaritakeun ka Akang kitu?
0: Izin Kang.
1: Ti. Aduh. Ti.
0: Aya naon Kang?
1: Aduh. Akang teh hampura, hampura Ti. Akang kungsi ngajaheutkeun manah Titi rumasa akang teh kausap setan harita mati. Teu inget kan teu mah wadi Akang teh maklum pangaruh inuman ongkoh, pangaruh lamunan ongkoh, pangaruh Akang gaul jeung awewe teu puguh ongkoh. Tak kitu Ti, terus terang we Akang teh amin unggal peuting ngider ka tempat-tempat anu tiparuguh nu aya awewena awewe bangor Ti. Terus terang Ti, sakali deui hampuranya Titi. Hampura. Malah Akang teh asa honcewang jeung hariwang ayeuna mah Ti.
0: Maksudna kumaha Kang Aden?
1: Maksudna teh pedah kalakuan Akang basa eta tukang ngamainkeun awewe. Awewe anu teu bener. Kahiji Akang teh bisi katara penyakit jaman ayeuna geuningan. Penyakit naon lah, penyakit Raja Wisuna bisi eta teu normal Akang teh. Bisi penyakit aid lah nu nular eta kahiji. Akang can dipariksa bisi kitu. Kaduana Akang teh bisi ditolak ku awewe anu ku Akang teh dipiharep jadi pibaturan hidup Akang. Tak kitu. Aya rasa hariwang mati.
2: Ya neutep ka Nyi Titi, nu diteuteup melong atuh treup teu kahaja. Ser. Nuy cenah. Aya nu ngageduk kana jajantung duanan harita teh. Panenyo bantrok lenyap Nyi Titi lumanyap naha jajantung bet jadi ratung. Aneh puguh oge atuh. Nyi Titi teh harita boga rasa anu kitu. Luh, Nyi Titi tungkul hatena tagiul teu puguh rasa. Diukna asa teu napak. Aneh. Aneh pisan puguh oge, naha beda rasa? Ari ieu tetep melong malah pok nanya deui.
0: Ti. Ka? Aya naon Kang?
1: Aduh. Singkarunya ka Akang. Singkarunya Ti. Ayeuna Akang teh keur nalangan hukuman. Dihukum alatan geus milampah kajahatan. Jadi lamun teh mah Titi teu ngahampura ka Akang, hate Akang beuki perih. Hartina Akang teh dihukum lahir jeung batin. Tah kulantaran kitu, mun Titi boga keneh rasa kamanusaan, Akang
2: sakali deui hampura, hampura di hampura, hampura. Ceuk Ian beuki Daria malah rada dumareudah harita teh. Atuh Nyi Titi teh meni nyereset hatena ngadangeun kitu mah. Renghap narik napas jerokna keranan, reet ka Ian luk deui tungkul Titi teh. Lila-lila pok ngajawab ponok tapi mata kumbira. Kumaha atuh Ti? Ngampura ka akang moal, ngapunten.
0: Abdi ngapunten pisan, Kang.
2: Aduh. Nuhun pisan Ti. Hate akang greg-greg ayeuna mah. Doakeun ku Titi. Sangkan akang pisah nalangan ieu hukuman kalayan naon teh Ti lah. Kalayana sabar jeung sadar akang teh. Akang geus nekad Ti rek babalik pikir, rek ngarobah laku lampah anu salah. Ti. Gening kieu karasana Ti. Ari jadi jalma nu doraka teh di dunya keneh oge geus sakieu nyerina, mana komo di akhirat.
0: Kang Aden percanten. Kang Aden percanten kana ayana akhirat. Percanten.
2: Nyi Titi jadi wani tumanya hate bungah ngadenge Ian aya kemang-kemangna kana sadar teh. Ih, ari Titi.
0: Ngabuguk percaya atuh. Percaya akang tayana akhirat Ti.
2: Ti bareto oge lain teu percaya akang mah. Ngan teu kumaha suku garetek mun teu ulin teh. Leungeun garetek mun teu aya omeun teh. Bibir atel mun teu udud. Pokona mah teu geunah cicing baheula teh. Mun teu ngidar teh teu geunah cicing. Jangan nu kausap setan akang da. Aduh, ampun. Tapi ayeuna mah karasa Ti. Karasa ku akang. Kabeh oge eueuh gunana, malah gede pisan rugina, malah ayeuna mah kanyahoan geuningan si Rusja babaturan akang teh. Maotna teh alatan kajahatan. Kaduhung pisan matak minta pangampura ka Titi dengan kalakuan akang teh heula Ti hampura nya. Untung harita oge meureun disalametkeun, sareatna mah ku ayeuna si Yeyen apan ka imah. Mun teu meureun geus kumaha akang teh. Tapi da akang mah dasarna oge da katanggung jawab Ti.
0: Mugi-mugi waktu Allah maparin topek sang hidayah kakang Aden. Mugi sing aya pitulung anjeuna.
2: Ceuk Nyi Titi kalayan ikhlas ngadoakeun ka Ian.
0: Nuhun Ti, nuhun pisan Ti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gulana teh jeung ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Terus lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyeksrek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak ada terbiasa. Ayeuna mah teh biasa di semut ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ye teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang ngete 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Mugi-mugi waktu Allah maparin topek sang hidayah Kakang Aden. Mugi sing aya pitulung anjeuna.
1: Cek nyeditik kalayan ikhlas ngadoakeun ka Ian.
0: Nuhun pisan ti.
1: Keur kitu sipir nyampeurkeun ngabejaan ka Ian yen waktuna besuk geus beak. Atuh puguh manehna nyelu Ian teh. Asa betah keneh ngobrol jeung nyeditik. Kalah kudu asup di ka kamar tahanan anu teu pikabetaheun.
0: Aduh, Ti. Akang ka jero heula nya. Nam geura mulang ka ditu titip salam ka bapa sareng ka ibu. Mangga Kang Aden.
1: Ian ngajak ka salaman, dep mani pageuh. Panonna melong kana beungeut nyititik. Puguh aturan nu kasep jeung nu geulis. Ian jeung Titi teh. Titi sakitu sampulurna, Ian oge sakitu gandang na budak teh kasep. Siak beungeut nyititi beureum, jajantungna jadi ratung. Rek ngomong bibirna asa heuras, tungtungna ukur melong harita teh. Sot leungeun morosot. Ian asup deui ka jero rohangan LP ari nyititi meresan rantang terus amitan ka sipir. Beos balik celak kana beca di jalan hatena teu kenah rasa teu pararuguh jajantung ratu tutunggulan asa-asa rek ngalakonan lalakon anyar Titi teh eta meureun kasebut mimiti kagendam ku rasa cinta Titi jeung Ian teh.
0: Ai nya Kang Den Ian teh rek babalik pikir. Nuhun teuing amun kitu teh. Meureun aing moal keueung aya di imah teh. Tapi kumaha ari si Rusli? Ah, jadi bingung ieu mah. Datang tuh manehna teh jadi nyahweun. Yen aing aya di imah Kang Aden Ian.
1: Kitu gerentes hate nyititi. Ngupat ka Ian jeung Rusli nu aya di jero panyara. Ngalamun make jeung nyipta-nyipta anu can puguh karuhan Titi teh malah beungeut Ian kokolebatan bae kaciri wae beungeutna kadenge wae sorana tapi ka tempat nu dijugjug nya eta imahna Pa Aris. Jut Titi turun cereng mayar beca bus ka pakarangan dipapageun ku nyieyen adina Ian nu keur ngadaweung di tepas.
0: Teteh, kumaha bejana teh? Wartosna kumaha Kang Ian teh kumaha? Wartosna sehat? Alhamdulillah sehat, Neng Ayi. Biasa bae atuh. Teh nanaon teh aya? Sehat malih nama. Jagda ketinggalan teh kitu. Kang Aden teh. Aduh si Teteh. Mae nyebut Kang Aden aya nama aduh. Asa beda ieu abdi mah. Ah, henteu atuh ah. Biasa wae teteh mah tuh. Nya, kitu atuh pokona namanya. Nyebut ka Kang Ian teh, Kang Aden tong nyebut Aden. Kang Aden. Akang nu cocok nama tuh. Nyebut ka Kang Ian Akang. Abdi nyebut ka Cetiti teteh kitu. Ari teteh nyebut ka abdi kumaha? Nyebut ngaran kitu. Teu naon ah yeun mah tuh. Nyante atuh nyebat ka Ayi mah Neng Ayi atusnya Neng Ayi lah Neng Ayi kitu pokona teh Neng Ayi Neng Ayi kitu tah. kumaha teh kumaha martosna Kang Ian teh kumaha sehatnya sehat atuh Kang Aden mah syukur tadi kitu mah syukur atuh. Ludeng mesuk sorangan teteh Ludeng aya nama ah. Alhamdulillah ai. Si teteh mun sa beda ayeuna mah. Ada apa ya dengan Kang Ian? Ah, nanaon teh. Sok ngakunya koe atuh. Manya atuh. Pangkat euceu teteh anu urang kampung. Make jeung kedah. Kedah naon ari euceu? Henteu ah.
1: Temalnya titik gek diuk.
0: Adi geus ludeung mah ulah asa-asa deui atuh ceuk. Teteh bisi ibu jeung bapa halangan atawa kuring keparengan teu aya, cung ge sorangan ka ditu. Dan nu nyayagikeun tuangeun oge apan teteh ku anjeun apan nya.
1: Nyieun beuki percayaan ka Nyi Titi, asa karanceuk we ka Nyi Titi teh.
0: Ih, ulah kitu atuh Neng Ayi, ulah kitu ah. Nya naha atuh? Mong dititah kitu. Eceu teh. Aduh sanes kitu atuh Neng, ampun paralun. Daya maksad bade baha kana timalan. Nanging kieu ieu teh, Neng Ayi ieu. Kumaha ceuk Kang Ian teh kumaha? Tadi oge Kang Ian kitu atuh asa-asa eceu mah nya Kang Aden kitu maksudna teh Kang Aden sasauran. Anjeuna kirang sugema upami didongok ku abdi teh kitu ku teteh-teteh. Da eta hoyong sering tepang sareng ibu cenah sareng Rama sareng Neng kitu saurna teh Neng.
1: Ceuk Nyi Titi daria nakeranan atuh kahartieun ku yeyen oge pok nanya deui.
0: Dijawab kumaha ku teteh? Nya sangem teteh-teh kieu tuang Rama tuang ibu sareng tuang Rai sanes bosen. Sanes teu emut ka Aden, oge sanes teu palayeun besuk unggal dinten, nanging nuju ka perengan repot. Insyaallah sanes waktos mah aranjeunna bade ka dieu. Kitu sanggem teteh teh kitu Neng Ayi ieu teh.
1: Ceuk Nyi Titi da memang kitu ngomong ka Ian teh.
0: Syukur atuh ari kitu mah ah. Keur sakali-kalieun mah urang jeung abdi ka ditu nanya. Danya abdi oge geus sayang tepung deh tu ka Kang Ian teh. Heueuh, kana lanceuk teh sugan geus robah-robahna aya namanya. Ih. Nuhun atuh Neng, nuhun pisan nuhun Neng. Malima teceu mah asa nya teteh mah asa bingah teh ningal Kang Aden kitu teh. Nah kumaha kitu? Asa seueur robihna aya nama. Basa sae sopan. Kitu itu sopan pisan ieu. Sareng katingal teh disiplin ditu mah geuningnya. Margi da ID LP mah geuningan jiga saolah-olah di tempat pendidikannya teteh. Mun cara tuang netepan olahraga kajamin istuning eta teh dilatih disiplin kitu Neng ieu teh.
1: Geus kitu mah Nyi Titi ngaleos ka pawon migawe pagawean matuh kaya ningumbahan parabot kotor, masak, ngepel jeung sajabana. Ari Nyi Yeye ngahuleng keneh ditepas, bari ngekeuweuk majalah, panon melong ka pakarangan, ari ciptaan kumarayang kalanceukna.

Waktos naparantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjurang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Hadis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana lingkit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uihan ka dieu teh?
2: Dua katilu ayeuna.
1: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riyeut.
1: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
2: check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras
2: dari
1: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Nungse gitu. Mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabaraha hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya.
2: Mohon. Teu nyeri, alhamdulillah.
1: Tos sabaraha lami kudu panyawa teh?
2: 2012
1: ini 2020 berarti 10 usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali teh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna
2: seueur we pun anu karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: lah. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit undang supados sehat seperti teteh kita.
2: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
1: Cobian apa gitu
2: nih? Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaos nanya.
2: Oh. Alhamdulillah.
1: Gitu. Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ya ku syariatna nya.
1: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
1: Iye panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Robihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Nah, eta alhamdulillah sampai tiul dienten, mantak ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung deh ngageder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena seraca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obok teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka rengkel aya nama tos raos sakantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sepertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, lawan tina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana.
1: Mohon.
2: Konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sarang stroke ringan.

0: Itu mangaweh tekenging sungkan ngagaluh Alpha Propolis gitu kumargi Bapak Abdi ge aya karaosna.
1: Meningat usaha ye Alpha Propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Sama enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: dalam rangka Milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirta Galuh memberikan kado Milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleueut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu atawa sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalan ku tatangga da abdi sok kunang ieu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nemesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan gitu. Mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Atur Rumun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung.

0: salah sabios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawit nate diabetes, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor, sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes alfa propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar ngagunaon, Bu?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna kitu punya.
3: Kabar gembira. Kabar gembira. Dalam rangka milangkala tatergaluh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagaluh. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: iya,
6: kedua
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: ya Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 mungkin.
6: Oh, usia
7: 68.
6: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
2: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
2: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
2: Ppm per?
3: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Waduh. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
6: Mohon.
5: Teh Siti itu mana linggit teh?
6: Di Cihideng.
5: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Desa
6: Mekarmukti.
5: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
6: Dua katilu aina.
5: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
6: Sok cangkul.
5: Mohon.
6: Leuleus riut.
5: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat teh? Nuju di
6: check up teh. Kelenjar getah bening.
5: Kelenjar getah bening.
6: Asam lambung.
5: Teras.
6: Teras dari
5: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
6: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
5: Mun se mohon.
6: Ieu naon teh perih ieu teh.
5: Patuangan teh.
6: Benjolan pan ieu seueurnya.
5: Sabar hiji benjolan teh teh?
6: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
5: Tah ayeuna kan.
6: Ayeuna mah
5: kumaha teh ayeuna?
6: Gitu, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Tos aya karaosna.
5: Tos aya karaosna nya.
6: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
5: Teu nyeri enanya ya.
6: Teu nyeri, alhamdulillah.
5: Tah sabaraha lami kadu panyawa teh?
6: Di 2012.
5: 2012 ya. Anu 2020 berarti sapul usumnya.
6: Nya tos lami.
5: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngadatang alfa propolis majeng sehatnya.
6: Alhamdulillah aya karosna gitu.
5: Seueur
6: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Ieu tos teu aya cangkeut tos hilang gitu nya.
5: Ayeuna mah.
6: Seueur we anu karosna
5: ena. Alhamdulillah.
6: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
5: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
6: lah. Mudah-mudahan nya.
5: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit kamu undang supaya sehat seperti tos teteh kita.
6: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
5: Cobian apa ngitanya?
6: Cobian we tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna iya.
5: Ayah karaos nanya. Alhamdulillah. Sehat salamina ngitanya.
6: Mudah-mudahan ya. Nyungkan pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ya ku syariatna nya.
5: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun tetehnya. Mohon mangga.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih.
8: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
10: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Info Alpha.
3: Info Alpha.
2: Info Alpha.
4: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
2: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tim pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahanamin apa?
6: Bapak Saptar.
5: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
6: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
5: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
6: Satu botol.
5: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
6: Dua botol.
5: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
6: Dua kali.
5: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
6: Tu pinggang, bimbing, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
6: Ya, abdi tetep serobatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kayak keluhan naon-naon kitu.
5: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
6: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nya lari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak sahana mina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tes Maaini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
5: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
8: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
6: Ya.
5: Mohon. Upami linggit teh.
6: Cikaret batu bubut.
5: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
6: Malak pegirung.
5: Malak pegirung ya?
6: Ya.
5: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
6: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
5: Eungap.
6: Ya.
5: Terus kana pernapasan ku mah?
6: Nya tak eungap
5: we. Eungapnya.
6: Ngangahe eungap.
5: Oh.
6: Ya sesek napas gitu.
5: Sesek napasnya. Tos sabar lami ya teh?
6: Ai hitungan mah 11 bulan.
5: Hampir setahunan ya?
6: Ya, hampir.
5: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
6: Ka mana mani?
5: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
6: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
5: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis, saya sabar botol tah.
6: Karak sabotol kadua arek
5: ayeuna.
6: Ya, kadua anu ayeuna.
5: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabar dinten nu karaos?
6: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
5: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
6: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
5: Malahan mah kulo boge ngangobandal teh tilu nya.
6: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
5: Laras.
6: Aya nama alhamdulillah.
5: Sareng seneng leutan nong propolis.
6: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
5: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sadinten?
6: Tilu kali.
5: Sabra tetes sakali ngaleut?
6: Genep.
5: Berarti enjing ya?
6: Nya, enjing, lohor, jeung sonten bade bobo.
5: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
6: Polipnya? Nya, menurut dokter mah polip
5: cenah. Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang Alpha Propolis alhamdulillah.
6: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
5: Alhamdulillah.
6: Kawangkong ayeuna bente.
5: Bentes deuing
6: nya. Nya ayeuna mah.
5: Da kapan mah kot malegpeg nya?
6: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
5: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
6: Nya bilih anu sami.
5: Mohon.
6: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
5: Laras.
6: Nya Alpha Propolis ceng teh.
5: Laras. Hatur nuhun teh nya.
6: Nya sami.
5: Assalamualaikum.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan aminap.
8: Iwa Santiwa.
7: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
8: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
7: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
8: 6 sabotol. 6 setengah na.
7: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
8: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
7: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atas dioper tahu ke dokter teh, saya harapan.
8: Dan sebenarnya teh faktor usia oke, jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
7: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
8: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
7: Tos nganggo tes maa ini kumaha apa karaosna?
8: Sapanan tos nganggo tes maa ini namanya oge satengah botol. Anu tadi nangge bleg teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
7: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
8: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini kalarsan geuni anu tadi tos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
7: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dugaan pelanggaran pelaksanaan MBG Pakenjeng. 540 mahasiswa dari 13 negara siap mengabdi di Pangandaran dan Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pakenjeng kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG maupun mitra penyalur program MBG di wilayah itu. Ketua FP3EM Garsel Muhammad Iqbal Fauzi Rabu 24 Juni mengatakan berdasarkan hasil pemantauan pihaknya pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3EM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Selain itu, terdapat dugaan keterlambatan distribusi makanan yang berpotensi menurunkan kualitas gizi dan meningkatkan resiko makanan tidak lagi layak konsumsi. Sementara Koordinator Lapangan FP3EM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan pelanggaran dalam aspek operasional SPPG. Temuan mencakup tata kelola logistik dan bahan baku, proses produksi dan higienitas, kelengkapan sertifikasi laik higienis sanitasi, hingga tata kelola kepegawaian dan fasilitas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Beberapa lokasi antara lain SMP Yayasan Bada Hiyatul Falah Yabafa di Desa Neglasari, Yayasan YBIG Al Hikmah di Desa Pasir Langu, dan Yayasan Irsyadul Ibad di Desa Tanjung Jaya. Ditegaskan, atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut, dan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjeng. FP3EM Garsel juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan, serta mendorong evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam pelaksanaan program MBG.
5: Nilai porsi dari 10.000 yang 8.000 menjadi diduga 6.000, itu sekitar satu porsinya 6.000-an itu. Di juknis itu jelas, dijelaskan di juknis mulai dari bangunan, dimulai standar gedungnya, menu dan sebagainya. Sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari. Ya, yang tadi pagi sekitar 1 jam satuan kita ke Kejari.
6: Jadi sudah ya ke Kejari ya.
5: Sudah.
2: Sebanyak 540 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia dan sejumlah negara sahabat akan mengikuti program International Student Community Engagement ISCE 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Pangandaran dan

0: Kaya dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena memiliki potensi besar dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu.
1: Karena kita internasional dan perguruan tinggi ini kan beragam. Jadi semua potensi, apakah itu pertanian, apakah itu perkebunan, apakah maritim. Karena dari ada yang Raja Ali Haji itu juga dari fokusnya di maritim. Jadi semua bidang nanti kita coba tergantung dari mahasiswa jurusan apa yang hadir di sini.
2: Gitu. Bukan hanya pariwisata berarti ya?
1: Enggak, kalau ISBI mungkin orientasinya pariwisata ya. Tapi yang lain karena hampir keseluruhan perguruan tinggi negeri ini punya potensi macam-macam dan prodinya juga macam-macam. Jadi ada kesehatan, ada gitulah. Betulnya kita ingin meningkatkan ekosistem semua yang ada di Pangandaran dan di Tasik. Kita sebetulnya dua daerah ya, di Kabupaten Tasik dan Kabupaten Pangandaran.
0: Sementara itu, Rektor Universitas Siliwangi Unsil Tasikmalaya Profesor Arifin menyebut pihaknya akan menerjunkan sekitar 40 hingga 50 mahasiswa. Mereka akan fokus menjalankan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, energi, penanganan stunting, pertanian berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Mahasiswa diharapkan dapat hadir memberikan solusi dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat desa.
3: Tentu di Unsil ini kan fakultas itu kita ada di bidang keteknikan ya, nanti misalnya di bidang terutama kan bidang pangan dan energinya Pak ya. Pangan dan energi, kemudian nanti ke di bidang ilmu kesehatan itu kita mengatasi stunting Pak, stunting tadi saya sudah jelaskan juga di kabupaten itu terkait dengan nanti gizi, jadi kita menghitungkan gizi terutama untuk bayi lah ya. Gitu ya. Jadi kita memanfaatkan nanti Universitas Siliwangi punya teknologi misalnya dalam mengembangkan tentang gizi dan memanfaatkan kearifan lokal.
0: Ketua BKSPTN Wilayah Barat Profesor Salampak Dohong menambahkan, ISCE menjadi wadah kolaborasi perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekaligus memperkuat jejaring akademik internasional yang saat ini telah melibatkan mitra dari 13 negara.
4: Sesuatu yang maksimal dalam bidang pendidikan, terutama pembelajaran bagi masyarakat kita.
2: Nanti Pangandaran yang ketiga apa ya?
4: Ya, nah, jadi dari kooperasi itu salah satu kegiatan yang andalan kita ada KKN internasional. Yang pertama di USU, mereka mengambil di Danau Toba, itu tahun 2024. Kemudian tahun 2025 di Lampung, penyelenggaranya adalah Universitas Lampung dan Institut Teknologi Sumatera. Nah yang ketiga ini, tuan rumahnya itu ISBI Bandung sama Unsil Siliwangi. Nah, jadi mereka berumpuk ditentukanlah sama mereka di Tasikmalaya sama Pangandaran.
0: Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyambut positif pelaksanaan program itu. Melalui Kepala Kesbangpol Kabupaten Pangandaran, Gumilar, Pemkab menyatakan siap mendukung kegiatan pengabdian mahasiswa. Bahkan sepanjang 2026, sekitar 5.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tercatat telah dan akan melaksanakan KKN di Pangandaran. Melalui ISCE 2026, diharapkan lahir berbagai inovasi dan solusi bagi masyarakat desa, sekaligus memperkenalkan potensi Pangandaran dan Tasikmalaya ke tingkat internasional.
5: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
10: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kehadiran rumah sakit khusus yang berfokus pada layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah JHC Tasikmalaya menjadi harapan baru bagi masyarakat Priangan Timur yang membutuhkan layanan kesehatan jantung. Sejak berdirinya pada 2023, rumah sakit ini tidak hanya menangani kasus jantung pada orang dewasa, tetapi juga memperkuat layanan bagi anak-anak yang mengalami penyakit jantung bawaan. Kepada Andik ST Kilas Radio, Humas JHC Tasikmalaya Feby Jauhari mengatakan, rumah sakit JHC lahir sebagai fasilitas kesehatan dengan kekhususan pelayanan jantung yang mencapai 60% dari total layanan yang tersedia. Berbagai tindakan medis mulai dari konsultasi spesialis, kateterisasi, pemasangan ring jantung hingga operasi jantung untuk anak dan dewasa kini dapat dilakukan di Tasikmalaya. Menurutnya, masyarakat Priangan Timur tidak perlu lagi menunggu lama atau harus dirujuk ke Bandung maupun Jakarta untuk mendapatkan layanan jantung. Berbagai tindakan hingga operasi jantung anak dan dewasa sudah bisa ditangani secara tuntas di JHC. Dirinya menyebut kebutuhan layanan jantung anak di wilayah Priangan Timur tergolong tinggi. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah pasien yang datang ke klinik kardiologi anak serta hasil screening yang dilakukan selama 3 tahun terakhir. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, rumah sakit juga aktif menggelar program deteksi dini penyakit jantung bawaan pada anak. Hingga pertengahan 2026 telah melakukan screening ekokardiografi terhadap hampir 500 anak di berbagai daerah Priangan Timur. Screening bertujuan menemukan kasus penyakit jantung bawaan sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan resiko komplikasi bisa ditekan.
3: Salah satu kewajiban adalah memberi dampak positif terhadap masyarakat. Kami sudah pernah mengadakan program bakti sosial untuk kasus jantung anak. Itu kami melakukan sebanyak 4 kali operasi, pemasangan kateterisasi untuk anak sebanyak 4 anak. Kami melakukan screening ekokardiografi. Nah, ini untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit jantung bawaan pada anak, Pak. Dan ini memang banyak sekali di Priangan Timur ini. Dan kami mengadakan screening gratis sehingga bisa diketahui sejak dini apakah anak tersebut memiliki kasus ataupun masalah dengan penyakit jantung bawaan. Itu sudah hampir 500 anak yang kami screening di sepanjang awal kami berdiri.
2: Untuk memperkuat pelayanan, JHC Tasikmalaya juga menyiapkan sejumlah fasilitas baru termasuk layanan gangguan irama jantung atau aritmia yang diklaim menjadi layanan pertama di Priangan Timur. Dalam waktu dekat juga akan diluncurkan layanan ablasi dan pemasangan alat pacu jantung sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan keluar daerah.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aye kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
3: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis? Probihan naon wae nu dirasakeun ku bapak?
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
4: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
3: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
4: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
3: Pak Dadang, uning ati manten, Pak, jamu tetes Alfa Propolis.
4: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Uh-huh. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
3: Alhamdulillah.
4: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
3: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
4: Ya, tukang sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
3: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat.
4: Amin, amin.
3: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan amin abdi.
6: Iwa Santi wa.
5: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
5: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
6: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
5: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
5: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
6: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
5: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
6: anu ningali kene anu teningali anu kiri
5: tos nganggo tes ma ini kuma apa kakausna
6: siapa nantus nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black da aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
6: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan palimana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadina mah.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
4: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
3: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
3: Mohon Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak Wawan?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya, ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi,
8: enggak,
7: ya?
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
7: 20 hari, ya?
8: 20 hari, ya. 17 hari,
7: Pak. Iya, agak awet, ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali, ya?
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes, ya, Pak, ya?
8: 2 tetes, iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain,
8: ya, punya. Nah, ya, ini teman-teman saya, ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas, ya. Ya, cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya, ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat, dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali, ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator.

0: tinggi, kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: kasih. Berepi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di rumah sakit Mangsa Ayeuna loba jalma nu dirawat. Ari panyakit namah rupa-rupa, ngan di antarana aya anu katarajang panyakit aneh. Ari eta panyakit aneh teh gejalana hewa bae ka jelema. Unggal nempo jelema ari lain ka kulawargana sorangan mah hawana teh sok hayang bae nyarekan. Panyakit sarupa kitu teh kaalaman ku salah saurang pasien anu dirawat di ruang VIP nomor 5. Anu tayalian manehna teh saurang pangsiunan kuwu. Harita manehna teh keur ditarekahan ku saurang paranormal. Sabab obat-obat resep dokter mah geus eueuh anu mempan. Eta paranormal teh geus kawentar kasaktianana, unggal anu gering panyakit naon bae oge ditarekahan ku manehna mah jarang anu gagal. Harita katempo paranormal teh keur kunyam-kunyam mapatkeun jam pe pamake bari ngagayem panglai. Terang panglai para mitra. Eta geuning nu sok dipake ngabura orok lamun wanci sareup narek magrib tah sok dibura apan ge ku panglai. Sanggeus mapatkeun jam pe pamake kadenge harita paranormal teh ngomong tarik siga anu ngabuburak jurig.
1: Hei, nu ngagegeuh dina raga awak kuwu, geura kaluar. Jurig jarian, setan ti alas roban, ulah rek ganggu. Simsalabim jadi apa, prok prok prok.
0: Cek eta paranormal teh para mitra, bari tuluy puah puah. Manehna harita teh ngabura sirawa kuwu ku panglai meunang ngagayem. Beres dibura sirah naku panglai, gantawang teh wakuwu nyarekan paranormal.
1: Weh, nanaonan ieu teh? Na dewek teh dianggap orok? Maka dibura panglai sagala. Samarukna dewek teh rek sieun? Teu sieun ieu ku panglai mah teu. Halik, mabur ka ditu.
0: Paranormal teh barang manehna ngarasa gagal narekahan wakuwu, katempo ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
1: Ai, tara biasa na aing gagal narekahan jelema. Na kasurupan jurig naon ieu jelema teh nya? Dah, aing moal geuleng. Pokona

0: aing moal nyerah kitu bae. Awas ya, rasakeun ilmu kasaktian aing. Kusiwal harita paranormal teh ngaluarkeun kanyut kundang warna hideung, terus kanyut kundang teh dikodokan. Saturuyna katempo eta paranormal teh ngaluarkeun menyan. Puruluk harita menyan teh dipurulukeun kana roko surutu. Atuh peledek harita hasip menyan teh ngebul, tuluy kadenge paranormal teh maca jang jawakan. Bulu kukus menyan ka manggung, ka para karuhun jeung wangatua, di mana bae ayana? Mangga di haturanan sumping. Ieu putu keur manggih ka rerepet karuhun. Rengsek macakeun mantra kitu, teu lila ujug-ujug kadenge aya sora sirihna ambulan. Siga nama eta ambulan teh rek nganturkeun jenazah. Barang ngadenge sora sirine, paranormal teh katempo curinghak. Tuluy ngabagi teuteup ka sing sakur anu aya di dinya, di antarana aya sababaraha urang kula warga Wakuwu. Teu lila tuluy harita paranormal teh nyarita. Tah, kadenge teh ku silaing kabeh. Karuhun anu diondang ku dewek geus datang. Siap-siap. Dewek rek ngusir memedi anu aya dina waruga Wakuwu. Puruluk harita surutu teh dipurulukan deui menyan. Atuh ruangan teh jadi muleuk ku haseup. Nempo pamolah paranormal kitu, Wakuwu jadi tambah hewa ka eta jelema. Atuh pudigdig manehna teh nafsu tuluy gantawang nyarekan deui.
1: Weh, geus teu beunang diomongan sugannya. Dewek tadi ngomong kumaha? Mabur ka ditu mabur. Risi aya di dieu oge. Da dewek mah yeuh, teu sieun ieu ku karuhun teh teu. Mun karuhun silaing aya ka dieu, moal asa-asa.

0: Sajungna paranormal indit, teu ngeunek lila sup saurang dokter awewe asup dituturkeun ku mantri maksudna mah rek mariksa pasien. Kulantaran wakuwu keur katarajang panyakit aneh teh ya para mitra, nya eta panyakit gede ambek. Teu kaop nempo jelema ari lain kula wargana mah sok tuluy bae hayang nyarekan. Atuh nempo ayang datang teh ujug-ujug jrut wakuwu teh turun tina ranjang tuluy gantawang nyarekan dokter bari tutunjuk.
1: Yeuh Bu Dokter, dengekeun.
0: Kuring ngadon HS di rumah sakit teh lain hayang diubaran. Tapi kuring mah saukur erek nieuskeun pikir.
1: Ayeuna Bu Dokter ka dieu rek naha? Indit ka ditu indit.
0: Risih lah, ngaganggu bae. Nu disebut dokter kuwakuwu teh tayalian nya eta dokter Lilis. Demi dokter Lilis teh saurang dokter anu kungsi dirawat di rumah sakit jiwa. Barang ngadenge wakuwu nyarita kitu manehna ukur seuri leutik tuluy noel mantri bari ngomong semunga harewos. Siapkeun suntikan rabies. Saterusna dokter Lilis teh nyamperkeun wakuwu anu harita anger keur nyarekan manehna. Para mitra sadaya, nempo dokter Lilis nyamperkeun wakuwu teh molotot bari tutunjuk.
1: Ai, teu beunang diomongnya. Cek dewek teh indit ka ditu indit. Tong dukat deket, geus lah. Obat naon bae oge da moal aya nu mempan ngubaran dewek mah.
0: Dokter Lilis ngadenge wakuwu ngomong kitu teh manehna lain.

0: Pang harita suntikan teh dicokot kuwa-kuwu satengah direwak. Atuh sapada harita suntikan teh geus aya dina leungeun wakuwu. Serengeh teh wakuwu seuri. Jauh tina sangkaan. Sararea anu aya di dinya nyangka wakuwu teh rek nyuntik maneh. Tapi teu kanyahoan, dina gerakan anu cepet sakilat cos harita suntik teh ditojoskeun kana bujur Dokter Lilis. Atuh koceak harita Dokter Lilis teh ngoceak bari tuluy ajrag-ajragan. Waduh, ampun, aduh. Mantri, kumaha ye? Mangkaning eusina teh obat rabies. Leng harita Dokter Lilis teh karasa riut sirah. Para mitra sadaya, sigana pangaruh suntikan obat rabies teh cepet pisan reaksina. Dangan neksa kedeng teh, ujug-ujug Dokter Lilis ngarawece ngomong tepuguh. Aduh, wakuwu ari keur gering mah, katempona teh ganteng siga Irfan Bahdim, anu jago main bola teh geuning. Coba ieu, tenang bolana. Cek Dokter Lilis, bari long harita teh manehna ngalungkeun botol infus kana suku wakuwu. Kalawan spontan, saharita suku wakuwu teh replek nendang eta botol sata kertanaga. Habok! Pletuk harita botol infus teh kena nenggal pisan kana tarang mantri suntik. Atuh goak harita mantri teh ngagoak. Nempok itu cikikik teh Dokter Lilis seuri.
1: Wah, benar-benar hebat tenangan teh. Cing, coba mantri. Dewek hayang nyaho tenangan si lain.
0: Lung harita Dokter Lilis teh ngalungkeun pispot anu dijieun tina bahan plastik diarahkeun kana suku mantri suntik. Atuh mantri suntik teh najan keur ngarasakeun mules tarang oge, kapaksa manehna nendang eta pispot. Hiuk! Manehna teh ngayunkeun suku katuhu, satuluyna habek pispot teh ditelang satarikna. Trung! Harita pispot teh nelek kana congo irung wakuwu. Atuh goak harita wakuwu teh ngagoak bakat ku nyeri. Sarta teulila plenung harita irungna teh jadi ngagedean.
2: Waduh. Mantri kurang ajar sia.
0: Keur mah aing teh boga panyakit hewa kaunggal jelema. Turung-turung si lain yeun gara-gara. Atuh aing jadi beki ijin ka sia teh. Yeuh, rasakeun tenangan dewek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu nami nama?
5: Mate emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
5: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngadungdung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari
4: yeuh panyawa tos sabaraha lami mah
5: ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh
4: atos 14 tahunnya mah
5: mohon
4: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
5: saal ka dok tos ka nu ka alternatif sakun ngabatos santai entos di tepangan pokona mah tos icobian mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu
4: mah ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mah
5: nganggo Alpha Propolis.
4: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, ma?
5: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos sampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu, aa.
4: Muhun, ma teh tos seep sabaraha botol?
5: Nama oge setengah nan, setengah botol, gitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos seneng weh, emangnya semangat si hidup telah bangkit deui weh, gitu. Tiga-tiga hari itu sudah ayah karaosna, gitu, tak. Tos, hararampang.

0: saya bangun tidur saya entos biasa weh hararantang gitu badan tetes enak kowe.
1: Alhamdulillah. Makumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes. Entah salat lohor genep tetes, entah salat isya pada tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai ema punten uninga alfa propolis di manten ma.
0: Nyati radio.
1: Terus
0: aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat ya saya disembuhkan ku alfa propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos ma panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun nda penyakit ieu satosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat
0: rezeki
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun
0: mohon
1: kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya Tana, radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya, Ceuk. Cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon? Iya, tes, Ceuk.
4: Tetes mata, tes mah aini, Ceuk. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Ceuk.
3: Wah, geningan seueur kasiana, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh, Ceuk?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Yo, rasakeun kenangan dewek. Ceg harita waku teh nyokot ember plastik tina handapeun ranjang pasien. Tuluy manehna teh ancang-ancang. Siap. 1 2 3. Habok eta ember teh ditendang ngalambung ka luhur. Kiliwing eta ember teh ngapung para mitra. Satu luina ember teh murag meneran pisan kena sirah Dokter Lilis. Atuh plus harita sirah Dokter Lilis teh karungkup ku ember. Waku najan keur nyeri congok irung oge, manehna teh surak. Hore! Go! Tah, nu kitu ngaranana tenangan maut. Langsung asup. Dokter Lilis anu keur aya dina pangaruh obat rabies, harita teh ujug-ujug jadi gede ambek. Porosot ember teh dicabut tina sirahna. Satuluyna sirinting nyamperkeun Wakuwu anu keur ajrag-ajragan bari babara katakan seuri. Sanggeus deukeut teh para mitra, hiuk, Dokter Lilis teh ngaheumbatkeun ember anu dituju sirah Wakuwu. Ngan edas para mitra, Wakuwu teh kitu-kitu oge runtuk jawara. Barang mireungeuh ember ngancam sirah manehna, rikat harita teh nyokot nampan wadah ransom anu dijieun tina bahan ceng. Sarta sakilat dipake nangkis ember anu ngahiuk krek ngarah sirahna. Breng! Harita teh kadenge sora nampan diadu jeung ember. Para mitra sadaya, ku eta kajadian atuh ruangan pasien teh jadi ribut. Atuh duduluran Wakuwu anu keur baresuk harita teh bubar katawuran kaluar di ruangan tempat Wakuwu dirawat. Nu aya di ruangan harita teh karitiluan nyaeta Wakuwu, Dokter Lilis jeung mantri suntik. Kadenge di ruangan teh harita aya sora bak bikbek bari sakapeung aya nu ngagoak siga meunang ka nyeri. Satuluyna kadenge Wakuwu ngomong tarik niru-niru reporter sepak bola. Ya, saudara pendengar, bola dikuasai oleh Irfan Bahdim dan sudah melampaui garis penalti. Berbahaya dan ternyata di sana dibayang-bayangi oleh wasit dan sekarang wasit menguasai bola. Sendiri dia menuju ke arah gawang dan sayang sekali, rupanya wasit melakukan pelanggaran. Dan saudara pendengar, terjadilah tendangan penalti yang akan dilakukan oleh penonton. Sarta satuluyna habok harita teh di ruangan sada aya anu ngajong ember. Satuluyna ditema ku sora anu ngagoak. Tuluy kadenge deui Wakuwu teh ngomong niru-niru reporter sepak bola. Saudara pendengar, nampaknya permainan kedua kesebelasan berjalan tidak seimbang karena salah satu kesebelasan nampaknya dibantu oleh wasit. Untuk itu sementara pertandingan di break dulu karena kesebelasan yang satunya terjadi pergantian penonton. Jep harita di ruangan teh jadi jempe. Sarta telila Dokter Lilis kaluar di ruangan dituturkeun ku mantri suntik. Dokter Lilis harita teh leumpangna ingkud-ingkudan bari sapatuna teh dijingjing. Sarta katempo bincurangna teh gareuneuk. Ari mantri suntik mah harita teh leumpang na nyekelan bae tarang. Sarta katempo tarangna teh bancunur. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di ruangan IGD. Harita teh aya pasien saurang aki-aki anu katarajang penyakit saliwang. Eta aki-aki nu boga penyakit saliwang teh harita keur dipariksa ku dokter ahli bedah. Punten aki ganteng teh, ayeuna yuswa sabaraha taun? Kadenge harita dokter teh ngamimitian mariksa identitas aki ganteng. Nu ditanya ngahuleng sakeudeung siga aya nu diinget-inget. Dasar nu saliwang para mitra, barang ditanya kitu harita ngajawabna teh teu nyambung. Oh, ari perkara ngaran aki ganteng mah eta teh pamere ti pamajikan. Jigana mah pamajikan teh reueus, pedah aki boga rupa. Ngadenge jawaban kitu, dokter teh ngahuleng. Satuluyna harita teh nyarita deui. Maksudna abdi mah naroskeun yuswa aki ganteng. Umur atuh harita nyaho yuswa mah? Dokter harita ngomong kitu teh, aki ganteng ngahehe seuri. Yah, pa dokter mah ari heureuy teh sok aya-aya bae. Piraku aki disebut begere pakokolot. Para mitra sadaya, dokter teh mimiti bingung yang hareupan pasien samodel kitu. Aeh, kudu kumaha nya yang hareupan pasien model kieu? Jadi bingung ya, rek nanyakeun gering naon oge. Jeung deui da katempona mah, sehat ieu aki-aki teh? Cing rek ngacakan ditanya gering naon. Omong dokter jaro hate, tuluy mere deui pertanyaan ka aki ganteng. Ke, Saleresna aki dongkap ka rumah sakit teh, karaos naon ieu teh? Ditanya kitu aki ganteng teh katempong ahruk, tuluy ngomong semudah reda.
10: Duh, punten Pak Dokter. Ulah naroskeun soal status. Aki mah asa kasuat-suat, sok inget kasih jenat. Sigana saalam dunya oge, moal aya pigentosinana.
9: Dokter teh beuki bingung. Manehna mikir kumaha carana, pikeun mikanyaho gejala panyakit pasien. Serengeh manehna seuri, tuluy nyokot suntikan. Kebeg aki ganteng teh ngarenyag, barang nempo dokter nemongkeun suntikan. Katempoku aki ganteng, jarum suntik teh guguri lapan. Bari radang-adang heak aki ganteng teh ngomong.
10: Aduh, punten Pak Dokter. Eta suntikan teh kanggo nyuntik aki. Da aki mah teu geuring nanaon. Ukur kurang denge wungkul. Piraku kedah disuntik sagala.
9: Serengeh harita dokter teh seuri, manehna jadi apal yen panyakit aki ganteng teh ayana dina ceuli nya eta kurang denge alias torek. Geus kitu mah suntikan teh sup diasupkeun deui kana wadahna, tuluy dokter teh nyarita. Oh, janten panyawat aki teh gembul cepil. Kita tadi atuh nyarios, tos lami karaosna ki. Ditanya kitu aki ganteng teh katempo kerung tuluy nyarita.
10: Ah, Pak Dokter mah sok aya-aya bae. Terang tisaha aki gembul barang dahar, tinggal liwe waruga aki. Piraku jalmi gembul salirana alit.
9: Dokter teh geus bingung deui bae. Tetela hese pisan yang hareupan pasien anu boga panyakit saliwang samodel aki ganteng. Saking ku bingung jeung pusing yang hareupan aki ganteng, sigana dokter teh jadi stres. Antukna manehna ge jadi kabawakeun saliwang. Harita nu nanya teh aki ganteng.
10: Cing, cobi Pak Dokter, panyawat samodel kieu tiasa diubaran tah teu?
9: Memeh ngajawab dokter teh nyerengeh seuri, tuluy melong ka aki ganteng teu lidapok ngajawab. Yeuh, Ki dangukeun. Abdi mah trauma bobogohan jeung dokter deui teh. Baheula ge kungsi bobogohan jeung dokter gigi. Unggal apel tehna da eta mah nu diobrolkeun teh masalah nyeri huntu we. Cikikik aki ganteng teh seuri, tuluy nanya ka dokter.
10: Nembe teh dokter nyarios naon? Teu ngartos aki mah. Tadi teh aki naroskeun panyawat aki tiasa diubaran tah henteu. Geuning dokter ngawalana teh los-los kana soal dahareun.
9: Uleng dokter teh ngahuleng, nginget-nginget kana omongan manehna bieu, tuluy nyarita jero hate. Aeh, naha nya tadi aing teh ngomong soal dahareun? Ah, teu ngarti yeuh. Moal kitu aing katepaan panyakit saliwang. Ah, bener-bener mata clear yeuh. Cag harita dokter teh kana HP, satuluyna nelepon ka salah saurang dokter sejena. Reng sia nelepon, teu lila kurunyung teh dokter Lilis datang. Satuluyna dokter Lilis teh nanya ka dokter anu bieu nelepon ka manehna.
11: Aya peryogi naon, Dok?
9: Jung harita dokter bedah teh nangtung tuluy nyarita, ditujukeun ka dokter Lilis.
11: Iye, Dok. Punten pangmayunankeun pasien namina aki ganteng.
9: Rupina mah kedah ditangani ku spesialis sarap. Ku abi mah teu cocok geuning. Ditaros oge teu nyambung bae. Mangga Dok di kantun. Leos harita dokter bedah teh ngoloyong indit sanggeus nyerenkeun pasien ka dokter Lilis. Gek dokter Lilis teh diuk pahareup-hareup jeung aki ganteng. Satuluyna duanana silih pelong salila-lila. Cekoh aki ganteng teh batuk. Atuh kebeg dokter Lilis teh ngarenjag.
11: Duh, aki ganteng mah, prakrek batuk teh bebeja heula.
10: Kalah ruas. Karaos naon aki teh?
9: Nu ditanya harita teh teu gancang-gancang nembal, kalah ngahuleng bari tarangna katempo kerung. Sakali deui dokter Lilis teh nanya.
11: Heh, Ki, karaos naon aki teh?
9: Ditanya kadua kali nama, aki ganteng teh karek ngajawab.
10: Ke, sakedap Bu Dokter, nuju di emut-emut heula.
12: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
13: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
14: Aja.
13: Mohon, linggih di mana Bapak?
14: Cikoja Bendungan.
13: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
14: Desa Waluran.
13: Desa Waluran ya mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
14: Benjolan.
13: Benjolan?
14: Renyam-renyam rematik.
13: Oh, rematik Pak nya.
14: Iya.
13: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napa
14: kumaha? Renyam-renyam panas.
13: Mohon teras.
14: Teras. Napas nyesek.
13: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
14: Tos 2 tahun.
13: Tos 2 tahun dua mohon. Tah, ayeuna kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
14: 2 botol.
13: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna aya henteu bawa benjolan
14: hilang benjolan benjolan hilang
13: terus aya ayeuna namanya
14: aya
13: mohon
14: panas panas teu aya
13: sesak napas teu ayeuna kumaha
14: aya
13: alhamdulillah mati
14: teu aya
13: alhamdulillah
14: sehat
13: janten sehat sareng mamanya
14: sehat
13: alhamdulillah reaksi sareng senang ngelandong Alfa Propolis kumaha harita Pak
14: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
13: kitu mohon sabar alami eta Pak
14: seueur we sadinten
13: sadinten reaksi
14: ya sadinten.
13: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
14: sehat.
13: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus Yanes?
14: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ieu napas nyesek.
13: Sesek napasnya.
14: Lambung teu aya.
13: Alhamdulillah.
14: Sehat.
13: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiannya ku landong Alfa Propolis bapanya.
14: Iya.
13: Mohon Bapak aja haturun ya.
14: Iya, sami.
13: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
14: Waalaikumsalam.
12: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
15: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
16: TSA
17: bukan
16: TSPA
17: bukan
16: TESA
17: bukan
16: ya terus apa dong
17: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
16: Obatin pakai apa?
17: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
16: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
17: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
18: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
16: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
17: Coba baca ini.
16: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
17: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
7: 102,4 FM
8: Radio
7: Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Eh, sakedap Bu Dokter. Nuju di emut-emut heula. Oh, muhun. Tadi ka rumah sakit teh nyalira. Teras tadi basa bade daftar, aki teh sasab ka kamar jenazah. Tiasa karuangan ieu sote dijajabkeun ku satpam. Ke dupi Bu Dokter sok ngubaran panyawat naon bae. Tiasa henteu upami nambaan penyakit saliwang samodel aki.
9: Meunang pananya aki ganteng samodel kitu,
10: Dokter Lilis teh ngahulang sakeudeung tuluy pok ngajawab. Lah si Aki mah sok tuluy bae ngaco. Tadi ceuli teh aya gagangan, ayeuna aya daunan, jeung rawing deui. Mana nu bener Ki?
19: Kuleng Aki ganteng teh ngahuleng bari ngomong jero hate.
10: Ke. Ari bieu Bu Dokter teh ngomong naon nya?
19: Tuluy Aki ganteng teh nanya deui ka Dokter Lilis.
10: Punjen Bu Dokter. Tadi bajar Bu Dokter teh naros, cepil saha nu aya gagangan?
19: Ah, Aki mah asa can pernah mireng, cepil jelema aya gagangan? Tetela para mitra, nu saliwang teh lain Aki ganteng wungkul. Tapi Dokter Lilis oge sarua, ditanya ngaler, ngajawab ngidul. Atuh dua nana harita teh ngarasa bingung, sabab obrolan maranehna teh teu nyambung-nyambung. Kulantaran ngarasa bingung, cek Dokter Lilis teh kana HP. Maksudna mah manehna teh rek nelepon suster supaya bisa ngabantu pikeun komunikasi jeung pasien. Tuluy chat harita HP teh dipencet. Teu lila Dokter Lilis teh kadenge ngomong ditujukeun ka suster.
20: Halo? Sarang suster Ian? Diantos di ruangan IGD?
19: Sanggeus ditelepon, teu ngeunek lila kurunyung suster Ian teh datang. Tuluy manehna teh nanya ka Dokter Lilis.
20: Bade aya naon ieu teh dokter?
19: Gancang harita teh Dokter Lilis ngajawab.
20: Iye suster, abdi marios pasien tapi sesah pisan. Ditanya ngaler ngajawab ngidul. Jadi teu nyambung bae obrolan teh.
19: Cing ayeuna cobi ku suster Ian ditaros.
20: Udur naon kitu?
19: Suster Ian harita teh katempo ngahuleng tapi teu lila kituna teh tuluy ngajawab.
20: Oh, mangga dok antosan sekedapnya.
19: Beres ngajawab kitu, Leo suster Ian teh ngalios indit. Atuh Dokter Lilis teh bingung deui bae ku polah suster Ian.
20: Aeh, nah hanya suster Ian kalah indit. Ongkoh tadi teh nyanggupan rek mariksa pasien.
19: Teu ngeunek lila kurunyung suster Ian teh datang, tuluy pok nyarita.
20: Mangga dokter, amulan mah tos disiapkeun. Bade angkat ayeuna.
19: Kebeg harita Dokter Lilis teh ngarenjag. Tersangka Dokter Ian oge bet kabawakeun saliwang. Dititah nyangkareupan pasien kalah nyiapkeun ambulan. Ari Aki ganteng anu tita tadi balem bae teh harita milu mairan. Tapi anger ari ngomong namah teu nyambung.
10: Toslah Bu Dokter ulah repot-repot. Da moal ami Aki mah. Bade permios bae nya. Ke gampil ka dieu deui di parios mah upami panyawat abdi tos parna pisan. Mangga Bu Dokter, oge neng suster, engke deui bae lah di pariosna nya.
2: Para mitra sadaya, pasien di eta rumah sakit ku waktu ayeuna loba nu katerap panyakit araneh. Lian ti panyakit hewa kajelema jeung panyakit saliwang, aya oge pasien anu katerap panyakit pohoan. Siga harita di ruang rawat anak, aya salah saurang pasien aki-aki anu nelah mah ngaranna teh Aki Rayun. Manehna teh kapaksa nempatan ruang anak kulantaran unggal ruangan dewasa eueuh anu kosong. Kulantaran Aki Rayud dirawat dihijikeun jeung barudak, atuh kalakuan sapopoena oge kapangaruhan ku polah barudak. Salah saurang pasien budak lalaki umur 10 taun harita ngajak ngobrol ka manehna.
21: Ki, ngenalkeun ngaran Uing Udin. Ari Aki ngaranna saha?
2: Ditanya kitu, Aki Rayud teh ngahuleng. Tuluy ngantelkeun curug kana tarangna, teu lila pok ngajawab.
22: Oh, si Ujang teh ngajak kenalan. Eh heula Jang, keur ni inget-inget, poho deui ngaran Aki teh saha nya. Tapi ari ngarankeun budak mah Sukirman. Ngan ulantaran ayeuna mah geus molot, ngaran Aki teh diganti. Tapi Aki teh poho deui ya. Kek nangguan sagedeung. Rek ditanyakeun kata tangganya.
21: Aya nomor HP nama, ngan candi ngaranan.
2: Gap harita Aki Rayud teh kana HP, tuluy nelepon. Majar nama, nelepona teh kata tanggana.
22: Halo? Maaf oi, saya ngaganggu ya. Saya teh rek nanyakeun, ari ngaran saya teh sahanya. Pohon deh iya.
2: Tuluy kadenge tina HP teh, aya nu ngajawab.
21: Kek, ieu teh ente anu keur dirawat di rumah sakit, Len.
22: Kehula keur diinget-inget, sadah ge poho deui euy kangaran ente teh. Rek ditempu dina HP, da nomor ente mah teu dingaranan.
21: Dijawab kitu Aki Rayun Teh Kerung. Tuluy ngomong deui.
22: Eh, pinaku teuing ente poho ka ngaran saya. Baheula mah keun budak ngaran dewek teh Sung Irman. Tapi ayeuna mah kulantaran geus golot, jadi ngaran dewek teh diganti. Ngan saya teh poho deui euy.
21: Tina HP teh tuluy kadenge deui tatanggana teh ngomong.
22: Duh, piraku saya kudu susumpahan mah. Nyaan poho deui euy. Saha ngaran ente tehnya? Ke ari ente apal ti kangaran saya? Sarua euy saya ge ujug-ujug poho kangaran sorangan. Wah, boa gara-gara ngobrol jeung ente nya, saya jadi katerapan penyakit pohoan. Waduh, cilaka ye.
21: Ngadenge anu ditelepon ngomong kitu, chat HP teh dipareuman. Tuluy Aki Rayun ngareret ka budak anu tadi nanyakeun ngaran manehna.
22: Duh, hampura jang. Mieu nanyakeun ka tatangga ge, sarua poho cenah. Malah anu diteleponna oge pohoan kangaranna sorangan. Geus atuh, Ki Ujang mah cukup nyebut Aki bae nya.
21: Kadenge Aki Rayun ngomong kitu, budak teh siga anu baeud.
22: Embung ah nyebut Aki mah. Da uing ge Aki mah boga di imah. Geus lah, ari embung kenalan mah tong sare di dieu. Pindah kali itu ka ruang sejen.
21: Rengse budak ngomong kitu, kabeneran harita teh aya dokter asup ka eta ruangan. Dituturkeun ku saurang suster. Atuh jep sapada harita anu keur ngaromong teh ngadadak eureun. Satuluyna dokter teh nyamperkeun ka Aki Rayun bari terus tatanya.
22: Punten, dupi jenengan Aki teh saha?
21: Ditanya kitu ku dokter, Aki Rayun teh nyahuleng. Tuluy ngareret ka budak anu tadi nanyakeun ngaran ka manehna. Direret ku Aki Rayun, budak teh ngajebian. Tuluy ngomong ditujukeun ka dokter.
22: Pak dokter, pindahkeunlah jelema eta. Ulah si nasare di dieu. Hewa uing mah ka jelema eta teh. Ditanya ngaran bae ge ngahesekeun. Siga nama awal mere nyaho ngaran oge.
21: Ngadenge budak ngomong kitu, dokter teh seuri tuluy nyamperkeun ka eta budak bari kadenge pok nyarita.
22: Teu kenging kitu jang pamali. Si Aki teh sakoloteun urang, kudu dihormatan. Ke, ari si Ujang saha ngaran teh?
21: Ngadenge dokter nanyakeun ngaran, budak teh ngahuleng. Tuluy ret ka Aki Rayun bari pok nanya.
22: Ki, inget keneh teu ka ngaran uing? Basa tadi uing ngenalkeun. Nah, geuning uing ngadak-ngadak poho ka ngaran sorangan.
21: Cikikik Aki Rayun teh seuri, tuluy ngomong ditujukeun ka eta budak.
22: Madak oge tong sok nusun ka kolot teh. Dah, pankara sakung si Ujang oge. Lain agi mung kenalan jeung si Ujang, tapi ari poho mana kumaha tuh.
21: Ngadenge anu paloba-loba omong, dokter teh tuluy misah. Tos tos tos tos ulah laribut. Hawa tos ka pasien anu sanes bilih kaganggu. Tah atuh sakan tenan bae ngawartosan khususna ka sepuh-sepuh murangkali anu dirawat di ruang anak. Ti ayeuna kapayun sim kuring ka papancenan kanggo marios pasien saban dinten. Nepangkeun nami abdi. Barang rek nyebutkeun ngaran, dokter teh ngahuleng tuluy ngareret ka suster bari pok ngomong semua harewos.
22: Suster, emut keneh teu ka nami abdi.
21: Duh, nah atuh teu pupuguh bet poho kana ngaran sorangan.
22: Suster harita teh ngahuleng tuluy dampaleungeuna nyabak tarang.
21: Duh, punten dok, hilap deui. Ke, sahanya nami dokter teh?
22: Dupi dokter emut kana nami abdi?
21: Aduh, sami dok. Abdi oge bet hilap deui ka ngaran abdi sorangan. Harita suster teh kalah malik nanyakeun ngaran manehna. Dokter jeung suster harita teh silih pelong, duanana pada-pada teu ngarti kana eta kajadian. Keur ting haruleng kitu, kadenge HP dokter disada. Tetela harita teh aya telepon, nya eta ti dokter Lilis. Kadenge dokter Lilis teh nanya.
22: Halo? Punten dok, ngaganggu sakedap. Aya nu bade ditaroskeun ieu teh. Dupi dokter emut kana mi abdi.
21: Tuluy dokter anu bieu ditanya teh ngajawab.
22: Aduh, punten, ieu sareng sahanya? Dina HP abdi nomor ibu teu aya namian.
21: Aduh, asa kaleresan ye. Abdi ge bade naroskeun ieu teh. Manawi ibu emut keneh kana mi abdi?
22: Dokter Lilis kadenge ngajawab. Aduh, sami dok. Abdi ge hilap deui nami dokter teh, sahanya?
21: Para mitra sadaya, sigana panyakit pohoan harita teh sumebar tatalepa ti jalma ka jalma. Atuh kaayaan di rumah sakit jadi rame kunu nanyakeun ngaran sewang-sewangan.
2: Parantos digelar acara dongeng saka, saka panggih, saka ingat, saka cumplang, saka camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
0: Assalamualaikum, menawi sarang saha.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
3: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang.
3: Oh, gitu.
1: Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saeuna teh
3: panyawat naon manawi
1: panyawat nama kawit nama lambung
3: lambung
1: ser paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu.
0: Sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
3: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpa Propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpa Propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami Bapak
0: pamugi sing neras sehat.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
23: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
24: Assalamualaikum Ibu.
25: Waalaikumsalam.
24: Punten nama Ibu siapa?
25: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
24: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
25: iya.
24: Kecamatan
25: Ketanggungan.
24: Ketanggungan Kabupaten
25: Brebes.
24: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
25: 48.
24: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
25: Iya.
24: Beli yang kedua.
25: Iya.
24: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
25: Tinggal sedikit.
24: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
25: Matanya suka merah.
24: Suka merah.
25: Pandangan kadang kabur juga ya?
24: Pandangan kabur
25: ya?
24: Pandangan kabur.
25: Iya.
24: Gitu.
25: Iya.
24: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
25: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
24: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
25: Iya.
24: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
25: Amin.
24: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
25: ya,
24: pesan-pesannya.
25: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
24: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
25: Amin.
24: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
25: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
4: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit, ya, Bu.
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
4: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
4: Atos sataun langkung.
3: Sate acana ngang jabu tetes Alfa Propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
4: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
3: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
3: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
4: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge aya nama tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimah papah asa gararejeh di lutut teh aya nama alhamdulillah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
3: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
4: 345.
3: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
4: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 aya alhamdulillah tos kantun 85 deui.
3: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya.
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
4: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
3: Ibu uningan Alfa Propolis di mana, Bu?
4: Di radio.
3: Ibu aya pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
4: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis tiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
3: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
4: Mohon.
3: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
7: Diduga sekitar satu porsinya 6 ribuan itu, sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
8: Dievaluasi alokasi anggaran MBG itu dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan.
9: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai BEM Sebogor Raya gelar aksi bawa 6 tuntutan utama ke pemerintah. Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dugaan pelanggaran pelaksanaan MBG Pakenjeng. Istana mengutus Kepala Staf Kepresidenan jenguk korban penyekapan dan penyiksaan YTR. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Aksi unjuk rasa BEM Sebogor Raya sempat diwarnai dorong-dorongan antara mahasiswa dengan kepolisian di Jalan Sudirman, Kota Bogor. Hal ini terjadi setelah petugas menutup akses menuju pintu utama Istana Bogor.
10: Dalam aksi ini, mahasiswa mengusung 61 tuntutan yang menyoroti berbagai persoalan nasional maupun daerah. Beberapa tuntutan diantaranya meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis atau MBG, terutama terkait tata kelola dan sumber pendanaannya. Mahasiswa juga mendorong agar anggaran pendidikan dan kesehatan tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Aliansi BEM Sebogor Raya menuntut pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok masyarakat karena dinilai berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
8: Program MBG itu dievaluasi secara menyeluruh dalam hal tata kelolanya. Kita mau juga alokasi anggaran MBG itu dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan. Kita juga menuntut terkait cabut revisi undang-undang TNI Polri karena hari ini undang-undang ini belum sesuai dengan mandat hukum yang kita kaji. Kita juga mendesak pemerintah untuk segera mengkaji, membahas, serta mengesahkan RUU perampasan aset.
10: Dalam aksinya, mahasiswa juga menyorot persoalan pemberantasan korupsi, penegakan sistem meritokrasi dalam jabatan publik, serta mendesak pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset.
9: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG, di Kecamatan Pakenjeng kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, maupun mitra penyalur program MBG di wilayah Garut Selatan.
11: Ketua FP3EM Garsel Muhammad Iqbal Fauzi Rabu 24 Juni mengatakan berdasarkan hasil pemantauan pihaknya pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3EM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Selain itu, terdapat dugaan keterlambatan distribusi makanan yang berpotensi menurunkan kualitas gizi dan meningkatkan resiko makanan tidak lagi layak konsumsi. Sementara koordinator lapangan FP3EM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan pelanggaran dalam aspek operasional SPPG. Temuan mencakup tata kelola logistik dan bahan baku, proses produksi dan higienitas, kelengkapan sertifikasi laik higieni sanitasi, hingga tata kelola kepegawaian dan fasilitas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Ditegaskan, atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut, dan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjeng. Ginjeng juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG.
7: Nilai porsi dari 10.000 yang 8.000 menjadi diduga 6.000, itu sekitar satu porsinya 6.000-an itu. Di juknis itu jelas, sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
9: Temuan sabu yang disembunyikan di dalam bakso dan dilempar ke area lapas kelas 2B Sukabumi atau lapas Nyomplong menambah daftar panjang upaya penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan petugas pemasyarakatan.
12: Kepala Lapas Kelas 2B Sukabumi Budi Hardiono mengungkapkan, sejak dirinya menjabat pada 2025, sedikitnya 4 percobaan penyelundupan narkoba berhasil digagalkan. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk memasukkan barang terlarang ke dalam lapas, mulai dari menyembunyikannya di tubuh hingga melemparkannya dari luar tembok lapas. Menurut Budi, keberhasilan mengungkap berbagai modus tersebut menunjukkan pengawasan petugas berjalan efektif. Setiap barang mencurigakan yang ditemukan langsung diamankan, didokumentasikan, ditimbang, dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
13: Bahasa dari pihak kepolisian bahwa positif barang itu diduga sabu-sabu seberat 1 gram. Kita cek CCTV, nampak sekali barang itu dari atas menggelinding ke bawah.
12: 4 kasus yang berhasil digagalkan memiliki modus berbeda-beda. Pada kasus pertama, narkoba disembunyikan di selangkangan seorang perempuan. Modus kedua dilakukan dengan cara menelan barang terlarang tersebut. Kasus ketiga kembali menggunakan metode penyembunyian di bagian tubuh. Sedangkan kasus terbaru dilakukan dengan cara melempar sabu yang disembunyikan di dalam bakso dari luar tembok lapas.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndijabar.net. Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kasus penyekapan dan penyiksaan yang menimpa korban berinisial YTR, 29 tahun, terus mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk Istana Kepresidenan yang mengutus Kepala Staf Kepresidenan untuk menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
14: Usai menjenguk di hadapan para wartawan, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan kehadirannya untuk memastikan korban mendapat perhatian.

0: pada korban.
1: Tentunya atas nama negara turut prihatin atas kejadian ini, saya menyampaikan, dan termasuk dari pihak keluarga agar diproses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Kita akan sampaikan kepada penegak hukum sehingga proses hukum ini sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga.
2: Sidang pra-peradilan yang diajukan Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Subang. Sidang yang telah memasuki agenda keempat ini berisi penyampaian replik dari pihak pemohon dan duplik dari pihak termohon, yakni Polres Subang. Untuk diketahui, Harun adalah seorang wartawan yang ditahan atas dugaan pemerasan terhadap salah satu aparatur sipil negara, ASN, di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Subang beberapa waktu lalu.
3: Dalam persidangan, masing-masing pihak tetap mempertahankan argumentasi hukumnya. Tim kuasa hukum Harun tetap berpegang pada seluruh dalil yang diajukan dalam permohonan pra-peradilan. Sementara pihak termohon juga mempertahankan jawaban yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Kuasa hukum Harun, Asep Rohman Dimyati, menjelaskan objek yang dipersoalkan dalam pra-peradilan meliputi penetapan tersangka, penahanan penyitaan, hingga perpanjangan masa penahanan yang dilakukan penyidik. Menurutnya, terdapat sejumlah prosedur yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keabsahan alat bukti yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka terhadap kliennya. Asep juga menyoroti lamanya proses hukum yang masih berada pada tahap penyidikan. Hingga saat ini menurutnya Harun telah menjalani proses penahanan lebih dari 90 hari. Sementara perkara tersebut belum juga dilimpahkan ke pengadilan untuk memasuki sidang pokok perkara.
4: Intinya mereka tetap mempertahankan dalil-dalil yang jawaban dari pihak termohon. Dan kami juga bertahan tetap dalil-dalil yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang di permohonan pra-peradilan yang kami daftarkan.
2: Peringati rangkaian HUT ke-80 Bayangkara, Wakapolres Cirebon Kota, Kompol Ari Nugroho, turun langsung menyalurkan bantuan sosial kepada warga Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kamis 25 Juni, Kompol Ari bersama rombongan menyusuri jalan-jalan berbatu dan medan perbukitan menuju pemukiman warga di pelosok Argasunya untuk memastikan bantuan diterima langsung masyarakat yang membutuhkan.
5: Kegiatan bakti sosial merupakan kolaborasi antara Polres Cirebon Kota, IJTI Cirebon Raya, dan komunitas TS Megamendung. Sebanyak 100 paket sembako dibagikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. Kompol Ari Nugroho mengatakan, kegiatan merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80.
6: Melaksanakan bakti sosial. Mudah-mudahan kami bisa memberikan manfaat kepada warga, terutama mungkin warga-warga yang belum terakses dan terbantu oleh pemerintah.
5: Pembagian bantuan dilakukan secara langsung dengan melibatkan personel Polres Cirebon Kota, anggota IJTI Cirebon Raya, serta relawan dari komunitas TS Megamendung. Kehadiran para peserta bakti sosial disambut antusias oleh warga setempat. Selain memperingati HUT Bayangkara ke-80, kegiatan ini menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri, insan pers, komunitas, dan masyarakat. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan dalam kegiatan diharapkan dapat terus terjaga demi membantu warga yang membutuhkan.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan asma'na Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Maksan medar sarita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Hasil nulis para wali nu direka ku para pujangga disusun ku para empu linuhung. Hasil gawe bareng para leluhur anu parantos ngantul. Margi ieu carita wayang teh teu leupas tina simul silip sinir siloka jeung sasmita eta anu jadi pipining guareun urang sadaya di ieu alam marcapada. Kacarios di hiji tempat nyaeta hiji tempat anu kalingkung ku gunung-gunung hejo lemok tutuwuhan rajegna, hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan sur-sur cai nu harera. Marga satwa di sarada manuk gede, manuk leutik, pasliwer, kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Daya sanes ieu patempatan teh nyaeta pertapan Parewana di alas Saptarengga. Eyangna Pandawa Kurawa anu kakasih abiasa anu parantos purna bakti tilas raja nagara Astina anu dina waktos ieu kasumpingan putuna ku anjeun panengah Pandawa Arjuna alih puyutna kakasih Raden Gatotkaca. Sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan. Watak wantos begawan abiasa tutungong samanea. Mangno satru sing madu trahing kusumah teti sing anda nawiri. Trahing dewa kamanusan. Tutas tina didikan rohani kalayan jasmani saciduh metu sakecap nyata. Weruh saturung winara. Weruh saturung.

Cahayan hayun sasmita, cahaya hayun sasmita, sirna yang ngebak

0: di pertapan parewana ala Saptarengga. Begawan abiasa kasumpingan kutukna ku Anjeun Arjuna kali buyutna Gatot Kaca. Sami tungkul hamari kelutat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamur kawat daling lisan mekaten dengan hatikan ini. Ayahku bagja kansa. Dina poe iya kadatangan incu tipusir dayuh amarta. Buyut Gatot Kaca. Yap kaharif incu buyut. Kula sono tapi nodama kaulan ya wayah dalam Arjuna nampi kana pembagi alayan tunjuk sumanga ngahaturkeun semasung kemuka kuyuk panjenengan. Puja stuti hidup ditarima kudua leungeun kensa katuhu simpen pelungi ati undi ing mastaka. Atur nuhun kalih nati eta apunten we tina naon rupiah kata melarang.
1: Oh atuh pantes we ngaran-ngaran geus dipercaya geus muncul di tengah-tengah masyarakat matangtuna oge meureun sapopoe teh keur kapentingan nagara jeung bangsa. Oh suh
0: alayan yang akan panglayat nuhun oge baktos tisadayana para putu buyut anu aya di pusir dayeuh
1: nuhun nuhun nuhun
0: sajabina ti eta aya hal-hal anu bade didugikeun eyang. Ya buyut kahareup Gatot Kaca kahareup anaki
1: Gatot Kaca nampi kana pembagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semasung kempoyu panjenengan pangersa uyut. Jagakeun panglayan uyut.
0: Nuhun nuhun
1: oge jajab irama paman rupina aya hal-hal anu bade didugikeun ngeunaan kajadian di pusir dayeuh
0: cikan atuh. Kumaha bejana dipusir tayeh teh loba nu demo cenah. Hareng-hengna ku dedengean dina waktos ayeuna dipusir tayeh. Wah henteu, wah henteu. Sabab ieu teh mamala tina urang poho bodo balanga. Malah beh dieu napisan mah urang dina ngajalankeun roda pamarentahan teh jigana mah loba teuing keur kapentingan diri pribadina. Lumatak di mana rupa-rupa ajab anu tumiba ka ieu nagara bongan saha? Cing. Bongan saha eyang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Wasta Mukhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
2: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis jinan nyetel ah hoyong nyubian.
2: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya ah dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh
3: sabotol Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tos kamana wae kitu Pak berobat?
3: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
2: Ada ngukeun naon Pak?
3: Resep dawa yang golek gitu.
2: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
3: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Atus merebeja yang iruksakna dunya teh ku pola-pola manusia. Tah? Da ieu teh sabenerna mabongan bangkong. Bongan bangkong kacai teu dimandikeun, bongan hirup loba ngabohong pasini teu dijadikeun. Leres. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti, bongan hirup loba ngabohong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati ta eta. Poncina mah. Nya. Leres kaula nu kajadian naon di puseur dayeuh kajadianana teh pusaka nagara lambang kaagungan nagara Amarta aya nu ngiwat eyang
1: leyang jamu sakali musada aya nu ngiwat
0: geuning boa-boa ulah waka nyalahkeun bangsa ta. Pangna meureun, pangna eueuh aya nu mawa teh boa-boa. Eta eusi na layang jamu sakali musada teh meureun dijieun isi mungkul. Dipangplangkeun wungkul meureun. Hah? Sok gara urang budak buka nyataan naon ari eusi na layang jamu sekali musada lambang teh naon. Ayat 5 perkawis nyata pancadharma. Dharma nu kahiji percaya kanu kagungan ta. Lamun ngudagkeun percaya kanu kagungan saha nu kagungan urang teh. Teu aya deui angin nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana ta. Yakin percayana? Yakin temang-mang? Henteu yakin? Yakin. Lamun yakin jeung temang-mang percaya kanu kagungan cing inget anjeunna maha dina sagalana, maha uninga, maha tingali, hujeng hinga lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun. Kunaon atuh sia sok bararohong wae? Nya. Dawuh kaula nu leres. Kade. Boa-boa ieu yang jamu sekali musada lambang kagungan negara aya nu ngiwa teh. Teridoeun meureun. Ngan ukur dijieun lambang wungkul, ngan ukur dijieun seremonial wungkul, ngan ukur dipangplangkeun wungkul di unggagang. Nanging ieu teh kieu eya jiji. Dina nalika wengi rebo. Tengah wengi teh aya nu lebet ka Karaton Amarta. Ai mulang ti karaton teh rib-rib sagala digemol. Si Horeng eta teh si Cepot, anakna Kakang Semar Badranaya. Tuh, urang si eta nu nyopotna. Jadi naroskeun ka dieu teh ieu mah bilih. Bilih naon? Bilih jurig anu nyiliwuri setan sumaramah kelong anu newo-newo. Anu bakal ngadudomakeun antara pamingpin jeung rakyatna. Nah, ieu teh leres anak si Semar Badranaya atanapi asli na. Si Cepot atanapi ieu teh trik Pangindra Jala anu ngadonya muni mangrupakeun si Cepot. Oh, teangan heula. Pangikeun geuning eta da si Cepot mah puguh alamatna geulit leres. Heh. Talungtik heula. Nanging ayeuna teh da aya wartos tinu ngalasuluh masrat si Cepot teh sanes mulang katumaritis tapi lebet ka leuweung ti Brasara palih kiduleun ieu leuweung malihan pun lanceuk mah Kakang Bima parantos ti Payun apruk-aprukan ngudag-ngudag si Cepot tah geuning heuh sok pangikeun heula. Cing nepi ka beunang kumaha urusanana naon maksudna tanyakeun ka si Cepot. Asli jeung henteuna bakal kaciri engke di ditu. Bener ieu bisi fitnah ke ka anak Semar. Upami asli anak Semar nyaeta si Cepot nu malingna apan aya hukum. Sabara bulan tah pikeun nu maling tapi meureunan tangtuna oge kudu ngaliwatan heula pamariksaan. Kakara mun si Cepot menang hukuman anu leuwih beurat hiji bukti dua pengakuan tilu saksi. Sanaos anak Semar, sanaos pawongan ai kalakuan kitu mah ku kaula bakal beurat hukumanana tah pek jalan. Lamun hayang nyaho asli jeung henteuna eta si Cepot, tanyakeun ka ahlina. Sabab nitah teh kudu ka ahlina. Saha Kresna? Sabab aya Batara Kresna mah boga gamar leupian, boga ogan songkala. Nya eta bas bisa ningali saha nu sabenerna. Aduh leres iya Gatot Kaca. Keuneu atuh emang di kanagara Duarwati hidep mah susu le bapa hidep anu keur neangan si Cepot ayeuna.
1: Sae. Sae paman.
0: Wayah dalem ayeuna pade ka nagara Duarwati we rupina. Bade naroskeun kumaha-kumahana heupeh tah kitu we teh Eyang. Rupina ayeuna keneh bade ngajug-jug ka nagara Duarwati nepangan Raka Batara.
1: Bra.
0: Mudah-mudahan angsal nama rampung daun tutas pangandika.
1: Bra.

karena sok kasasarnya lampah nafsu mata kaduhu

kondor saking pangkonan mandek satengah king ngarga

mestin lira yang ramah. Ugan lira yang lumunur mimitin lira yang

0: Gatotkaca mandeng satengahing marga.
1: Iya, nggih.
0: Gatotkaca.
2: Wayah lawe kasep, ieu teh lambang kagungan nagara teh hiji titipan ti karuhun urang. Perlu diteangan
3: ti Malang.
2: Naha eta si Cepot teh malingna teh aya nu nita sasat buburu taliti lamun pangi
3: diestokeun bawang
2: mang deka nagara Duarwati. Kasang tukang nanaon ieu naha si Cepot asli atawa lain. Mun beunang buru-buru bawa ka puseur dayeuh
3: diestokeun.
2: Mang ayeuna dek init ka nagara Duarwati.
3: Saena mah atuh dijajab heula we ku putra ngagejalan awang-awang.
2: Keun bae da mang oge aya kanaraan.
3: Kanaraan naon paman teh dinu kieu?
2: Mang boga kanaraan ngaranna teh kuda Arba Puspa. Ari eta kuda teh di mana diperlukeun bakal datang asal hate mang nyalukan. Yakin bakal kontak kana hatena eta kuda mang kuda pusaka tutunggangan Dewa Soparta kapaheula. Nya kuda teh nepi ka ayeuna bisa dicalukan di mana perlu geura pindah ka dieu urang calukan kumaha?
3: Saepeun.

0: diwarangari. Kumaha marabanana itu paman? Iya mah, tekung si maraban mama usaha manena weh. Arba puspa. Waduh, nemalan pangitin paman.
1: Mun sara urang mah kulan, cenah teh kitu.
0: Bagea. Kaula dek ngajug-jug nagara Duarwati panganteurkeun. Hayo buru-buru anterkeun Arba Puspa. Waduh, leres pisan ngartos mah. Hebat, ieu budak luar biasa. Push. Hampura Arba Puspa hampura. Cilebet teh kana dada. Naon paman?
1: Hampura teh di bejaan kumaha? Tadi ge pan dibere beja teh kitu ieu kuda teh ka antelan anu lian mah mungeun.
0: Ieu mah khusus samangeun pangin. Tuh jebet teh deuli tu. Lamun lain jompo kuda paman.
1: Sakit tu kat kaca
0: saya mah. Mudah-mudahan yang saja masa penanya buat putra Gatot Kaca maksa bilarian Kang Jirama.
1: Bra.
0: Gus.
1: Iya mah dihureuyan atuh deui.
0: Nyeri atuh paman.
2: Arjuna panengah Pandawa maksa dengan jug-jug negara Dwarawati tunggang jarana.

kasa ningali Arjuna parantos sidik masalamet kalayan parantos ngampah jumantara. Regreg pakeuh maksad milarian Rama nanyaeta Arya Bima anu nuju ngudag-ngudag Astra Jingga. Maksad melesat ka Geganawiyat. Gatotkaca nampi pansen milarian trik pangindra jala nyaeta Astra Jingga. Saderenge pun lumampah ka Geganawiyat lajeng Gatotkaca ngepreksoten merak ngibing sasudela.

anu milarian ramakna nyaeta Arya Bima. Mudak-mudak Astra Jingga salaku bapa maling anu lebet ka leuweung ti prasara. Kitu kahayaanna. Ari ieu Arya Bima memang parantos katingali Astra Jingga di udak-udak kapalihwetan ujug-ujug aya di belah kulon. Di udak kakulon ngadon aya pecenghul belah kidul. Di susul kakidul ngadon hahaleangan belah kaler. Atu ieu Bima tungtung namah jadi ngahurun balun putu ulang kitu kaayaanna. Nafsu ngaguduk-guduk amarah teu kawadahan. Ngedan si

budak kapulon macam hua gula wetan. Di budak kawetan gus ayah di mulah kalir, budak kakalir gus rumah kini. Wah asa-asa benang bisa saat baik. Anung arti benar setan maling. Gisik baik siapa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahan Amin apa?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkosrekan wae.
4: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu, Cek. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, ieu teh, Cek?
4: Tetes mata, tes mah, aini, Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh gitu, aman ieu teh, Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM
8: Radio PIS Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

kapandukang lumampah. Wontening alas di prasara.

0: 心が通う軍団。Mun benang malaya hampura seri sasaak wai ngawakna. Omong bari jeung ngaku rumasa maling layang jamu sekali musana. Diudang ke belah wetan tegas saya di kulon. Diudang ke belah tongo. Di lebak keringisi. Ayo di deketan si meledong gulung. Luar biasa mengenai saya teman lawan deh. Wah,
1: Sapraktane pun Raden Gatot Kaca.
2: Melayang diawang-awang ningali kahanap ayah Rama nak nuju ngajentu.
1: Lajeng Nyi Roro

menira tangga depan dewa pakulingan rana. Denerah ingkang sampun prabna.

Shion. Sadaya-daya. Kumeten pangan heula eyang kuyut abiasa sareng Paman Arjuna. Mana ini si jenet? Kangjeng Rama Paman nuju ka nagara Dwarawati maksan ngawartosan Uwa Batara. Maha parantos penak si cebot. Geus. Ngan ripuh, Yai. Maksana. Diudag ke belah wetan, ayah di belah kulon. Capek aing nanyak mudun ka itu ka dieu. Diarep-arep tita tadi. Say. Sawius. Kang Cingra Mak Antos di dieu urang giringkeun si cebot. Manawi lumpatna ka dieu. Pangihkeun. Mun pangih tong aya hampura kodaran teu sigebleg.

0: senang-senang istri aya di leuweung ngarasa betah sanajan marijeng nuju di udak-udak kitu pageuh dina pamadeganana. Jawab jeung rasikona. Ngaran-ngaran dewek jadi bangsa.
1: Jadi buronan.
0: Hah?
1: Jadi buronan kan teh da
0: mah. Buronan di teangan dek teh euy. Di teangan kudunungan. Marukana dewek teu apal meureun keneh ancep. Ngahaja dewek teh ieu nyokot layang jamu sekali musada teh euy. Mancing maranehna supaya dara ratang ka dieu. Atuh da keuheul aing mah. Ieu layang jamu sekali musada teh ayeuna teh ngan ukur dijen cocoan. Padahal eueuh deui hiji-hiji na nagara anu ngabogaan lambang kaagungan nagara teh lintang ti Amarta. Tapi ayeuna teh euy pemerintah teh kawas kacang lupa kulitna.
1: Kacang lupa kulit kumaha ya?
0: Heh?
1: Kacang lupa kulit kumaha?
0: Heueuh, peke pikir teu bisa pisan mertahankeun budaya-budaya nu aya di urang. Sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban. Budaya urang geus diluli-luli, budaya deungeun asup ka urang teu bisa nyaring deui. Filter. Eta pan kaituna teh mamalana teh sudogdog tinggal. Tuh. Meni era dewek mah punyebut reformasi ge era. Da salah kaprah atuh da reformasi tetere kembali formasi ka asal manuk geuning manuk kurung aya ribuan mah di luhur ngabringning. Aya sakelompok nu misah. Tah balik deui tah kana eta kana kelompok nu gede tah eta disebutna reformasi. Kembali ka semula. Sok lamun balik mah ka semula nya eta kana sili asah, sili asuh, sili asih da aman atuh teh. Moal loba dedengean, moal harengheng. Nya. Kitu. Alhamdulillah pan dina peuting ieu gudang garam gawe bareng. Sareng di pos di lapang Trikarya Sukamukti Kecamatan Sukawening Garut ieu teh pokalna kulawarga besar IPOS ka Ikatan Pemuda Pemudi Ojek Sukawening anu disesepuhan ku Bapak Yana Sibli anu peuyeuh teh geuning. Gawe bareng sareng PT Gudang Garam anu disesepuhan ku Bapak Yuyu. Dina raragami eling Maulud Nabi jungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain mieling lahirna wungkul tah anu kudu dipieling unga menit unga detik teh anu dipilahir ku Nabi naon? Nya eta DP-DP handap asor tawado nya ahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun ta eta nu dipilahir ku Nabi geura sok geura pieling unga menit pigawe ku urang salamet ta jelema kitu. Bakti sosial nyepitan masa anu seueurna 149 murangkali. Deudeuh teuing kasep. 250 genep ima si Ewonnya salah nulis. Mudah-mudahan anu di sepitan murangkali sadayana cing jadi jalmi anu saroleh.
1: Amin.
0: Atuh ieu tugas mulia tukang ojek sadayana panjang Yusua arageung milikna.
1: Amin.
0: Nya. Salamet dunyana, salamet akhiratna.
1: Amin.
0: Boh kulawargana, boh putra-putrana. Dek pepujeuh we kade dina jaman kiwari. Bakal leuwih harengheng cing waspada ye. Dina waktu-waktu ayeuna urang jadi bangsa teu kaopan teu payaan. Kagetrik saeutik breng. Kagore saeutik breng. Pangwangunan anu geus aya ge diruksak. Cing, musyawarah mufakat teh hayang nyaho budayakeun. Tuka LSM, LSM anu aya di dieu nuhun kana pangrojongna. Nya. Alah. Ya. Oh, sok ah urang kana hiburan ieu mah. Penting hiburan mah da. Naon deui atuh? Pikiran wae da urang ka dunya teh sorangan, balik sorangan. Mending urang-urang we ayeuna mah ulah loba ting dedengean nu penting mah pang ibadah nu pang alus-alusna teh maraban anak pamajikan ku rejeki nu halal. Eta we heula di rumah tangga we heula ulah mikiran kamulian ah. Heeh. Cek dina katerangan ge pan kitu ati ulloha wa ati urasul wa ulil amri minkum. Kaitu nama heueuh lamun urang beneng ceweng balik deui we ka Allah. Hartina teh buleudkeun deui, ngahiji deui. Nya kana jalan sili asah, sili asuh, sili a. Kitu. Ulah nepi ka sili gorengkeun, ari nya mah ngaku umat Islam, al-islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun ku lisanna jeung ku leungeunna tuh kawajiban urang sararea teh nya kitu teh euy ya tah hiburanna naon eh atuh hiburan mah
1: bisa aja ke olahraga
0: pandina hiburan teh sok jaipongna heeh

0: barang dewek gerak biar kenang jempe ku naon teh sing sireumeun atawa anu nyarek aya naon ieu teh kasang tukangna ieu wanya awu nu mare udud teu hade kitu hirup mah jadi eta teh hartina teh ngawiwirang batur tingali ieu di payun nu narongton pi kareg-reg ieu sepuh anom urang kali pemuda-pemudi ngeleut ngeungkeuy ngabanaleut umat-umat nyatang pinang merbayaksa nu ti tebihna nu ti caketna tega ngantunkeun bumi na naon sababna palayi hiburan sumuhun terpakna ai sumping ka dieu dikecewakeun ku si lain
1: awak kuring mah teu ngarasa kecewa
0: lah sia mah da ai kana kasalahan batur ka deuleu ai kasalahan sorangan numpuk dina irung sorangan diantep ulah sakali-kali deui teh kalakuan kitu teh ayeuna teh jaman kasurupan jelema teh. Aya aturan barudak SMP cing rerebeg. Aya aturan pagawe pabrik kasurupan kabeh. Meureun hayang naik gaji teh. Hmm.
1: Hayang naik gaji kala-kala subjuri.
0: Heuh, tah sagala rupa ge cing saimbang, batur kasurupan ku jurig atuh urang kasurupan ku rahmat pitulung Allah. Cing surup di mana urang kasurupan teh dina pagawean bakal surup boh ngomongna tekadna ucapna lempah teh surupe da kasurupan ku rahmat pitulung
1: Allah
0: tuh ai mi eling nya maulud nabi urang cing kasurupan ku ilmu Allah bi kudratillah bi iradatillah da urang mah wujud pos urang mah urang meminang kasemahan wujud teh kasemahan ku lapar kasemahan ku hayang kasemahan ku umum ku hanaan ku tunuh ku butuh can bulah ditukna kasemahan ku gaib-gaib loba pan anu nepikeun beja kudu kieu hirup teh kudu kitu derepe kudu dek tapakur hirup mah tapakur sakali bari berhasil pan sarua jeung ibadah 60 tahun teh.
1: Bari berhasil membenarkan.
0: Batur mah keur ngising tapakur. Nempok keuyeup nyeun liang ngujalan taneuh. Nyeun ku beusi doser. Pan leuwih ti 60 tahun mangpaatna bisa nyeun jalan. Nya ngarata-ratakeun taneuh teh nurutan tina keuyeup. Tetepe nu ngalalakon mah anjeunna wungkul. Mikiran papatong jadi kapal. Ayu uring pelebut dalil we terus. Nyeun seengge teu becus. Tiga belengka kenyos. Mikiran makhluk titinggi teh anu sukuna mang rebu-rebu. Jadi kereta api. Kitu bener eta teh ngomong teh teu salah mikiran roti tuluy nyeun roti duitna pake meuli bemo bisa ai jeung dewek mah nyambung wae atuh kitu euy sararea agama teh cing nyerep ieu mah dipiheulaan urang nu melaan agama salah teh atuh urang cing salamet dibelaan ku agama. Agama teh nyalametkeun teu tetidunya nepi ka da urang mah objekna. Nya, lamun urang dibelaan ku agama, tah hirup teh bakal guna keur kapentingan nagara, bangsa. Hirupna beragama. Dabongan hirupna beragama. Tuh, anti riweuh cinta da. Ieu mah hirup beragama gara-gara papasayaan digugulukeun, engko cinta damai. Sabab naon aya nafsu mah dangaranna ge nafsu, gunung oge hayang ngaleg-leg. Hideung teh barang teh wujud teh sensitif. Geus keneh hulu doma grepek silaing teungar tu tihang listrik, beung munur heula sataker kebek jebet, semua teu jengker. Tapakuraneun teh teh doma teh. Si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda kaagungan Tuh. Genep rebu, genep ratus, genep puluh, genep ayat, hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir. Tuh. Nah, aya urang, aya aturan kadewek aya nu tatanya. Cing, cenah mang cepot, abdi teh hirup teh poekeun-poekeun teuing, bari tengah poe teh teh ngomong kitu teh. Si horeng meureunan apan penerang teh dina wujud teh agama. Panur teteh Allahu nurun. Allah nu kagungan cahaya. Cahaya kahirupan, cahaya rupa-rupa. Cahaya kahuripan, kahirupan. Atuh naha jelema beunna, abdi teh poekeun-poekeun teh jeung ieu teh. Nya pantes aya ku kitu teh mun teu mikir teh. Akibat poek pikir. Naon bedana jeung nu lolong? Nu lolong onaman sok daekan usaha. Nah, anu beunta mun poek. Nu lolong ti kampung laleumpang duaan mapai-mapai jalan satapak. Bajung-jung ka hiji lembur. Teu karasa capena. Da pugu aing. Numpak ojek. Eta hujan angin dodar gelap. Tayap pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut. Teu paduli ka jeunteuh. Nu penting mah asa nepi ka tempat anu dijugjug. Rek ngalowok anu ngora. Sugan nu kolot teu nyahoeun. Lepan kitu leuh. Moal. Aqua, aqua, engke leunan. Alah, ampun aing. Kitu tah. Nya. Nu lolong duaan. Pa iring-iring kieu rek ka kota maksudna mah rek usaha. Nu lolong dihareup bawa iteuk kitu tah. Nu lolong nu tukang nguntang kana tak-tak nu hareup. Maklum jalan ti kampung rungkaring ka dina gawir. Aya tangka kalapa, pandang ka kalapa mah sok conong. Kita tetap pelengkung, pelengkung. Pan aya nu beunta mah leumpang teh kitu dengdeng. Melibir da kadeuleu, nu lolong mah lempeng we kita. Bletuk. Sirahna teh kana tangka kalapa. Aduh, cenah euy. Ceuk ceuk nu lolong nu tukang teh. Naon cenah euy ngabletuk. Sirah aing tidak gor cenah euy. Cing neuleu atuh sia cenah atuh. Goblok, kapan aing teh lolong jeung sarua jeung sia? Kana naon cenah euy tidak gor teh? Teuing cenah. Dicabakan teh, oh tangka kalapa. Nyaho di mana cenah sia tangka kalapa? Pan aing mah kungsi beunta, baheula. Masihna cara sia, cenah tiba di mimiti lahir. Aing mah baheula ceuk cacingeun. Aisyah mah bangbungeun. lain cenah deuleu cenah ka luhur aya kalapaan eueuh. Goblok, apan aing teh lolong. Ada pasti cenah tangka kalapa sagede kieu mah loba. Kalapana ngot teleubeut cing atuh cenah. Naek ka nya. Aya nginum dewek ka naang. Tempoan heula cenah teu kusia ka teu bisa nembogana. Apan aing teh lolong, aye heueuh. Nu lolong ngocoblak e duaan. Sok atuh cenah kumaneh tungguan di handap, ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggal. Rada mundur cenah saeutik. Beureuh ka diuk ka kieu ngadakuan meureuh. Anu sia urang nyot tereke nu lolong Kang Seron, Kang Seron. Teu nyaho tangka kalapa na teh urut ka bentar guludu. Pandugul eueuh naon-naon. Barang Kang Seron kitu eueuh naon-naon koleang. Ka handap. Ai marukana nu lolong nu handap nu nungguan marukana nu murang teh kalapa. Tah, geus we hiji euy. Guguh baturna nu ngelepek teh. Meureun bakating ku nyeri mada rag-rag ti luhur ngiihan maneh. Ai cekiihna teh ngucur ta ka handap kana lahuna nu nungguan. Heueuh, ajeuk nu lolong nu handap tadi. Wah, pupus oi. Lebar cenah euy ah. Suruput diri kenyot. Wah, anjing geus kolot di makalapana asin. Gugu si Kiih urang nya. Aduh, ampun. Tah, lumantak lamun lolong ku agama, mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal nete semplek nincak semplak. Kitu salah ieu lah. Tuh lumatak ka kiai kajengan teh ulah bajarawuhan teuing deukeutan eta teh nu mawa obor nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mah da geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan. Kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam? Kitu sejarahna teh. Aya weh dagang kitab Ramayana Mahabharata. Dah, ieu urang pake alat cenah ieu. Dina jaman animisme, dinamisme teh baheula. Anu nyembahna kana patung, aya kayu gede disembah, aya batu kajentu disembah. Jadi nyemahna teh hong awilaheng awi gene.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng. Sepertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna terus teu aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, antun salit deui.
2: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabotol nutos saeb mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
3: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Udah tanya, udah sampai anak-anak gitu mani. Sahabat Hongwe nih. Ya, baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana. Hoyong sok genti ku ieu tah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sok apalkeun. Nepi ka syahadat. Tuh, teu karasaeun padahal nyebarkeun agama Islam. Nya. Cenah taun, cenah bismillah, cenah syahadat. Nepi ka ayeuna aya keneh teh teh jelema teh. Peleduk pan meuleuh menyan. Yang ngakun yukak mah anu tah digenti weku kiai teh tah genti cina jajampean anakku iya tematak gening ayena ayak urang Islam nurek melak pare can mangih menyan mah can taud malamun geus pangih jeng menyan belemkeun a'udzubillahi minasyaitan rajitu apa neta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud bisa bismillah nya. Ayeuna mah geus nyarahul. Dek melak pare eueuh menyan. Ah, cebe. Ari taunna we jeung bismillah. Cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun. Iya. Dalain gorengan beuleumeun. Nya. Cenah da eta menyan teh geuning bau jurig, ceuk nu ngewa. Aya, tai selera jelema mah beda-beda, syakur anu kaameuh, resep kaameuhna eta selera. Nya. Boh kana rasa, boh kana irung, boh kana panempo. Cenah teresep lalajo wayang, heuh selera teu naon. Gampang da moal maksa. Balik he. Nya, patunu-tunu barina oge atuh. Teresep mah selera sama atuh. Itu jeung aing oge. Umatak cing waspada permana tinggal sidik tableg amanah patonah tepake. Warisan teteh euy ti luluhur urang ti Rasul. Hah? Numatak tong sok ngahina batur hirup mah. Aing nepi ka era kieu ye duh. Kenang dikeploskeun. Era kudu mangmayarkeun ku budak garam, ku budak barudak ojek. Asa dikumaha keuneh aing asa dipopokan welu. Aye dendam moal dek mah. Ba acan. Heuna kudu genah atuh gamelan kenang sagala rupa teh teh kudu surup teh apan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang. Can puguh pan tukang peking bisa ngabonang. Peking bonang gener gamang kenang. Ketuk rebab pan beda-beda tetapi di mana geus brung sararea ngalagu disebutna. Ngalagena we kaituna kadengena. Geura sok.

tosse che l'ho. Dirimiti sinen pika kabeh tegare lopan. Ya. Tuh, cukai ngoge. Dari protes ya teku syararea. Tah, dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda ti kitu. Awut-awutan hirup teh. Teu surup. Pantas loba di demo ge atuh. Da kudu surup atuh. Aya nu dihareup teh saperti dalang gumantung kana sora nu ditukang. Teu bisa ka mana karep. Nya. Neng no. Iya. Tuh, ditelepon teh ada barang teh. Ki kinciran dina leuwih Koko Jayan di muara Gereja Wafat. Dari muara Wafat. Dari muara. Gitu. Numatak baheula mah di sakola teh barudak-barudak teh sok diapa diajar pupuh. Diajar pupuh teh teh nyurupkeun sora olah vokal teh ah. Ayeuna mah geus lalengitan di sakola teh teh. Guruna ge biheung bisaeun, kadang-kadang guruna ge kana basa Sunda ge teu apa deui. Ya. Dina laras, diajar laras, diajar oh diajar nyurupkeun jeung laras. Aya pupuh 17 pupuh modeki nanti Asmarandana, Pucung, Durma, Mas Kumambang, Mijil, Pangkur, Balakbak, Sinom, Dangdang Gula, Dangdang Gula. Pikeun murang kali bayar hutang ka indung bapana diurus di jaman leutik. Can Asmarandana alus teuing tu japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngadeukeutan Ujang Aman. Jeung teu eureun-eureun di sada kur wok-wok kur geruk-geruk sing goreng teh menta parab nya tuluy pucung lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh baranghakan cacing ngarengkol di santok teu nyahoeun di jero aya useupan. Lui balak-bak aya warung sisi jalan rame pisan nu meuli ayeuna mah digenti aya warung sisi jalan rame pisan nu mabok warung remang-remang nya kita aing oge saprap tanepun Raden Gatotkaca semedia tuminak dengan

0: haturkeun semua haturan rawuh. Sahasya nyokot
1: abdi wungkul
0: dititahku sahasya
1: anu teu maksud abdi we
0: eueuh nu nita
1: teu aya
0: dek dijual
1: caneh
0: naon maksud jeung tujuan nyokot layak jamu sareusana
1: hayang terang we kulo
2: untung kumacos
0: kumacos
1: lah jadi bangsa tekiu
0: udang sia sanajan sia pamongan aing ngapoe tu sirik nak babarengan tapi ngalampahkan kitu pikeun ngabuktikeun adil di nagara dihukum gantung sia weh
1: ya hay parantos takdirna abdi geura dihukum gantung mah eh punten ieu ka pangeran
0: diuk sia diuk
1: hay
0: bikin kepung gitu, aing tak bisa ngejat deh. Dihanap ayah anak aing guys di madamian si anterja. Dikerumpat ke laut anak aing kene si Jakatawang. Lompat ke mana sih?
1: Lompat ke kanang doma ayah putra kene lalur hejo.
0: Edar.

kaget ku nirakan ningali, kaget ku nirakan ningali.

0: sabima nafsu ngaguruguruk amarah teu kawadaan. Kudu heureuykeun anakku ieu Astra Jingga.
1: Luh. Paur geus ngagerem kieu ieu teh. Paur geus hanya kawe ngagerema. Ompong. Baheula menyebut sima aing sima maung teh mati atuh. Aye nama teuing meureun geus eueu guntuan meureun maung teh.
2: Urang ajar sia.
1: Hah?
2: Urang ajar.
1: Tang tos da abdi mah jalmi teh sakola.
2: Ngalawan-ngalawan we sia.
1: Cina, kumaha tu aye kudu jempeda? Lawaneun. Da kudu jempe ari abdi. Pan diayakeun sungut teh pira ku keur dahar unggul. Pan keur ngecebrek.
2: Bener sia nyokot layak jamu sakaleu sada.
1: Sumuhun abdi.
2: Keur naon sia?
1: Ah, keur abdi we.
2: Teuneung sia.
1: Ya teuneung atuh. Dagus gede abdi teh.
2: Kadieukeun sia.
1: Naon?
2: Eta layak jamu sakaleu sada.
1: Heulah. Dari cucorokot yang kudu ayah hasilnya. Digebung atos, abisnya dijejak atos. Atau kudu ngahasilkan berani ilah yang jamu salimu syarate.
2: Dek dijual kanu harti.
1: Ya kuma abdi, ini atos ayah di tangan abdi.
2: Dipaehan syafai.
1: Mana, ayah butuh nyawa. Ngan berani naros kene, abdi mana itu butuh keterangan, atau napi butuh nyawa.
2: Aing kudu narima penerangan ti sia.
1: Tuh da kitu dirinya mah teu gede hulu. Muni gengsi dan ningalina jelema miskin, jelema puleuheu. Hartina eta teh hirup teh ada ranjeun teh geus kabodo teh nyok kasamaran tingali. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Sidik kapan tadi oge pemberangkatan teh keur nagara jeung keur bangsa, bangsa ieu, bangsa kuring. Ayeuna kuring dek nyarita hartina teh meureun dek nyalurkeun aspirasi teh meureunan abdi teh naon dipendat ku ka ambek ku ka ngewa ku ka ijin tak itu aja dumeh sampean
2: bener lamun kitu carana geus leuwih sia
1: mangga bade nyangakeun e ka salira bade dikumahakeun abdi
2: dipaehan bae ulah modar sia Astra Jingga nyaan geus gelo geus luar tina ramah tamah luar tina sopan santun beh dituna nepi ka wanin nangtang lamun kitu carana Gatot Kaca anu bakal

0: Udah.
1: Alah. Cager nyari ni awak dia. Sekali ewangnya biasa rempan dunungan sok dipencetan ku dewek. Ini nama dewek dipencetan je cager.
0: Nang tangah hina siap kain disangka tukang pijat. Kot Allah tenyo dibuntang dibanting kuaing teh kalah tu cecel tu boncel tu kere-kere kot lewih ditangtang kaya mungkin
1: ya kumadinya weh itu masya
0: paingan wani-wani cocorok kot siya
1: siamu.
0: Kadieu.
1: Hai, maksana.
0: Kadieu sia. Tayau ieu naon?
1: Naon cece beureum? Cabe beureum.
0: Beuki ngahina. Ieu teh kukupan sanaka. Mata sia dijotos wae. Heh.
1: Oh, mana ngarojok panon je?
0: Bener.
1: Ah, ay parantos dugi makan awak tu sinami.
0: Iya. Gelang siapa kah remak bulu?
1: Mana?
0: Ayo, bulu. Ayo, ayo. Modar.
1: Dah acan je. Mendem.
0: Cabuk siapa ini? Asa dihina bapak
1: anak na ngamak
0: tu mati pansanaka ge gelang sandra kirana
1: mau mati dah tu matu dah jiwa na motah bisa sote mati mun matu jiwa anjeun geus teu motah hartina teh geus cicing dina hiji pamadegan. Pancanaka pancalimana kakuku jadi anu lima teh kukuhan dah. Lamun panceng mata leukeun anu lima teh ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateul terus dikeureuyeuh. Cenah matu mati kaituna. Eta gelang der dipake neungeulan batur, da lain pake neungeulan batur, neungeulan diri sorangan garape.
0: Aing kudu neungeulan sorangan.
1: Muhun.
0: Aing lain nunggelo.
1: Kedah sekali mah. Lain dibantingan di tengah-tengah atau hentak pakuran aing gelang teh hartina buleun. Jadi cing buleut tekan urang teh cing gemleng. Ulah paparingkelan peke gelinding mobil lamun pasagi. Da muatanana teh meureun teh turun teh bararenyol huluna teh. Kuasi berasyare kerepe. Bulan keun tekad ai Chandra bulan kirana caang kahatete caangkeun. Lir caang bulan 14 caang padang narawangan tegeunek jeung teu malekmeuk. Ceuk kalimah jang jawokan tema ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur ing datulah nun gusti nadapa padang ati nu ngadeg netungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge ka dia bulan 14 caang padang narawangan teh nya
0: lain ngajedog bae sipodaran ka nya aing dieun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
2: Kuma apa karaosna teh ngaleut Alpha Propolis sahabat?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeta ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
2: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
3: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh yeuh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
2: supaya tuntas nya panya.
3: Mohon.
2: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Ti Babakan Nasol.
2: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
7: amin,
6: sehat
7: amin.
6: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Peace.
10: Radio
9: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aing aja dong wae si modaran nya. Aing dieu. Sing sok sia. Urang usik jeung aing. Maksudna kumaha? Gelut. Banyak ribut teh. Banyak ribut.
11: Iya. Yeah.
0: Abdi dek naroskeun ka juragan.
11: Naon?
0: Salaku naon di nagara?
11: Kaulah Gatot Kaca salaku keamanan negara.
0: Ngabutuhkeun naon ari keamanan?
11: Ngabutuhkeun aman.
0: Nah, ngajak ribut. Kumaha teh?
11: kewajiban aing pikeun ewak bangsat.
1: Bangsat naon?
11: Layang jamu sekali musada. Kurang ajar. Sok sia aya nyebuka ilmu naon.
1: Kuring mah nyebuka naon-naon. Hayu palay diadu mah jeung teu boga naon-naon atuh keberkah ka Kenjos mah. Didinya kagungan ajian Braja Musti Gurejeu Kalapalamatan Dentawi Sesa sok urang adukeun jeung teu boga naon-naon.
11: Sok sia. Sigir.
1: Hae. Aing teh naek ka. Anggok aing mah. Bade diserang atau nepi bade nyerang?
11: Nepi kanan tanggir. Sok. Aing serang.
1: Serang?
11: Iya, yes. Saya.
1: Nego heula.
11: Untung secengila saya geuleuh aing.
1: Oh, dan geuleuh mah kitu biasa nge. Tongboro make jeung nu ngewa mah tongboro make jeung pangih jeung jelemana aya senal ge sok dialungkeun.
11: Siapkan.
1: Sok.
11: Hei. Geu teu siap.
1: Ah, digebrag sakitu leuwas.
11: Sok.
1: Hei.
11: Maju.
1: Gerakan kalau ngampi hingga kaki itu. Dewek dik ngerontok manena ngegajeleng dua dampak suku kena dada mari ngacang kaluhur. Aduh. Depok dewek ngeplos.
11: Sok, setul ini.
1: Hei! Wah!
11: Ayo.
1: Jurungan kana batu duh nyerina na taku deuleuh jeung hayang seuri hayang ceurik hayang dahar ongkoh
11: woi
1: muji ini
11: luar biasa
1: hebatnya tuh yang ngaku ini mah
11: untung cecengiran we lah kadieukeun lah yang jamu sarusada
1: wah
11: cing sok sia aing can ari mah teu ngeulan kumaha karasana
1: ari mah tara neungeul ai geut jago mah tara mah kajeung tutunga teu teungeul. Di teungeul mah jelema bareuh beungeus saminggu cageur deui. Saminggu cageur.
11: Kumaha
1: tah nu leuwih seukeut mah sumut tah. sanget.
0: Kumaha?
1: Beungeut ceuk abdi diteungeul ku agan gemek ngan ukur saminggu,
0: ya.
1: Tapi hate.
0: Kumaha?
1: Sok. Sakecap hate nyerina sataun moal cageuh.
0: Naon?
1: Palay. Bade nyubian.
0: Ya.
1: Gatot Kaca burut.
0: Ngoblog sia.
1: Ya, ambak nyeri. Geun antep.
0: Geu burut aing mah.
1: Geu antep ayang nyaho.
0: Ngoblog sia.
1: Ya, nyeri teh teu berarti. Ya. Operasi kitu ah.
0: Waduh, nepi ka kitu.
1: Tah, ditambahan geu nyeri teh bete. Palai anu sanjatana,
0: iya.
1: Benar,
0: iya.
1: Tegelara,
0: tega.
1: Pati,
0: tega.
1: Leles.
0: Allah. Ampun, cepot.
1: Kita ya gelut mah. Bari diuk kuning ngopi ge jadi. Muang esa. Kunaon?
0: Asa jadi kapuk ka ibunan kapas kaujanan.
1: Leles?
0: Iya. Yeah.
1: Tuang gelak aja.
0: Aduh, ampun sepot, ampun. Ampun sepot, leles sepot. Edan siot. Nepi kaki tu eta jago gebleg. Cing sok siya gunakin kain. Bangsat.
1: Palay?
0: Iya. Yeah.
1: Leles.
0: Wait.

0: 顶啊！啥？李伯牛？
1: ulah kaget kurang ajar. Wah, di tenggelan dewa aing jadi yang juragan Arjuna yang Gusti Batara Kresna yang
0: kadir mana sepot

0: di bataran le cuy.
1: Cager
0: ayah hibar sarang sahara
1: kaulah di barengan ku Arjuna
0: semua nuhun acuk lah
2: geus lila maneh hanya di dieu
0: parantos
1: geus tepung jeung Gatotkaca jeung Bima
0: parantos ka mana eneh marulih deui tadi oge lah.
2: Geus dibikeun layang jamu sekali musada.
0: Usa.
2: Kumane?
0: Teu acan.
1: Oh, jadi aya keneh di mana si Bos?
0: Sumuh.
1: Alasanana Bima jeung Gatotkaca mulang naon?
0: Da sangga berita sing dedang keke di kajukeun deui.
1: Kumati lakanana?
0: Wah, seueup abdi di teungeulan lah.
1: Di teungeulan?
0: Sumuhun. Ngan keburu we abdi lelumpatan silumputan jadi marulih deh teh kulantaran abdi we teh kepenak.
1: Nah atuh kalakuan teh maneh teh
0: nah kumaha bae
1: selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tilu benang dipersaya
0: sum
1: iya beja teh dikuatan ku laporanana Arjuna panengahing Pandawa.
0: Sumu.
1: Cenah di Amarta teh aya kajadian.
0: Sumu.
1: Layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara teh aya nu maling.
0: Oh. Eta wartos teh.
1: Eta laporan ku kaula teu waka dipersaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian.
0: Kumaha anu katingali dina gambar lopian jeungna?
1: Nu katingal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyopot layang jamu sekali musada teh maneh.
0: Hebat. Ai gambar lopian teh hebat.
1: Tayeuna dek nanyakeun kanu jenis ka jenisna. Nah bener eta layang jamu sekali musada teh dicokot ku maneh.
0: Ku abdi dibantu.
1: Di mana nyokotna?
0: Di Karaton Amarta.
1: Jeung saha maneh initna?
0: Abdi wungkul.
1: Dibawa eta layang jamu sekali musada
0: dibantu.
1: Aya buktina.
0: Aya.
1: Mana? Cikat.
0: Iya. Layak jamu sekali musyada nu dibantun ku abdi teh teh ieu.
1: Oh,
0: iya. Bari dicadak antan teh teh sok tuna-tuna. Teu pami bari dicadak kumaha dibikeun.
1: Heur, matak tuna di mana? Bukti geus aya.
0: Sumuhun.
1: Pengakuan maneh rumasa nyokot.
0: Rumasa. Rumaos.
1: Bebeja maneh nyokot layang jamu sekali musada?
0: Henteu.
1: Kula dek nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna?
0: Hukumna mah anu bogana mah teh jauheun. Yang akeun ka ahli hukum.
1: Hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teh maok.
0: Maling,
1: maling.
0: Cumuh.
1: Rumasa maneh maling?
0: Henteu.
1: Tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja?
0: Rumaos.
1: Kau eta teh maling.
0: Sanes.
1: Abong nu bodoh.
3: Abong nu pinter.
0: Nah, naon aya nu pinter? Nu pinter teh aya panyakit. Naon? Sok kebalinger.
1: Nu bodoh ge sarua.
0: Hanteunan.
1: Sok?
0: Sok katotoloyo. Jadi agan sareng abdi teh sami. Eta keneh.
1: Nah, pinter kaula kebalinger kumaha?
0: Kebalinger.
1: Mane bodoh katotoloyo.
0: Rupi na kana kitu.
1: Mane naon alesanna? Pangna maneh teu rumasa maling.
0: Teu.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
2: Nah,
1: ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
1: sering digugu.
2: Mohon.
1: Kadieu koyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
2: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
2: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kuma sok finishing out kita itu, dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita itu pasti gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
2: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayana terus berhalami pak, iya panjawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
2: Mohon. Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
2: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
2: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya, sok bersyukur gitu nya. Nuhun, cinta apa-apa ya, kak, bener-bener cocok gitu. Nggak, kak abdi ku karena harus abdi mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
2: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teh ye teh ngan mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
2: oh ibadah lancar
1: oh ibadah lancar jadi mah kamah juga apa capek
2: oh gitu
1: oh
2: ayana mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
2: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet pak udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming, konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
2: Oh, seep?
1: Tilu.
2: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
2: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
2: Jadi kan, to seep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol nih. Tilu,
1: botol.
2: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiat na.
1: Kahiji.
2: Oh, di botol.
1: Kahiji seep, kahiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awet, wah ima.
2: Mohonnya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
2: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
2: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
1: Oming
2: tambah rezekinya banyak
1: amin.
2: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagaluh. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Hey orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap. Tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Kamis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartona.
1: Alamatnya Ibu?
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alfa Propolis?
2: Acana ngaleueun Alfa Propolis.
1: Anu
2: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleueun Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
1: Terus CF sabaraha botol Ibu?
2: Mangga geus sabotol.
1: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat usanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis Bu, mangga.
2: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
1: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna Bapak mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah Bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmanah, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
3: karas bapak. Keluhan tina sampean, dina sampean tina sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Dari pargel,
2: pargelnya.
3: Itu jantan abot tina. Tak satos nama salah apa pomoris.
2: Apa propolis?
3: Apa propolis? Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos nih ayah di lah ayah karaos nih gitu tak.
2: Oh pamit telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana lurah teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nah bapaknya
3: untung mampu ya
2: ay nggak mama nggak mau sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6060.
4: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Pertemuan kita kali ini dalam rangka memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dari peringatan maulid ialah membicarakan bagaimana sebenarnya identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Adalah suatu hal yang wajar bahwa seorang pengikut menyesuaikan tingkah laku gaya hidup dengan orang yang diikutinya. Jangankan di dunia ini, di akhirat nanti identitas ini akan dimintakan pertanggungan jawab dan akan ditanyakan kepada kita. Sekurang-kurangnya menjadi pengikut rombongan orang besar merupakan suatu nikmat. Paling tidak kita bisa numpang mujur. Kalau saya berangkat ke Bali ikut rombongan Pak Menteri misalnya, saya bisa bebas timbangan, tas saya tidak usah diperiksa-periksa barangkali. Kenapa? Ini rombongannya Pak Menteri, numpang mujur. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi tentu untuk menjadi anggota rombongan Pak Menteri ini kan harus ada tanda, ciri-ciri atau yang disebut identitas. Kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau, apa sih identitasnya, ciri-cirinya? Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bersumber dari surah Al-Fath ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang yang mengikuti ajarannya, para sahabatnya, kita ini para pengikutnya, mempunyai ciri atau identitas. Dalam ayat ini ada 5 ciri yang dijelaskan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Pengikut Nabi Muhammad bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Apa artinya tegas di sini? Saudara-saudara, tegas di sini artinya bukan main marah-marahan, tidak ngajak berkelahi, bukan juga menantang perang. Tegas di sini artinya mempunyai prinsip, mempunyai garis yang nyata di dalam keyakinan beragama. Garisnya apa? Tidak lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi tuan agama tuan, bagi kami agama kami. Silahkan tuan melaksanakan agama tuan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami menghormati tuan, tuan pun menghormati kami. Tetapi soal agama tidak usah dicampur adukkan. Identitas semacam ini perlu kita tegakkan kembali. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang orang mulai mengaburkan nilai-nilai kebenaran dari agama, yang pada akhirnya menanamkan sikap ngambang terhadap agama. Misalnya kita ini dibuai dengan kalimat yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya mengandung racun. Kata orang, ah jangan fanatik, semua agama kan bagus, semua agama benar, semua agama thayyib. Terus terang saja, saya bukan tidak setuju dengan kalimat itu. Saya beranggapan kalimat itu belum sempurna. Semua agama benar, jangan titik di situ, itu baru sekedar koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita yang muslim, yang benar Islam. Dan seorang muslim yang berani membenarkan semua agama, seorang muslim yang berani berkata semua agama benar, sekurang-kurangnya munafik kalau tidak menjadi murtad. Wah pak, itu namanya fanatik dong. Betul. Yang tidak bolehkan fanatik kepada suku, yang tidak bolehkan fanatik kepada guru, tapi fanatik kepada agama dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Hanyalah kalau umat Islam ini fanatik dengan agamanya, dia akan konsekuen, baik melaksanakan, mengamalkan, maupun mengembangkan agamanya. Saya cinta kepada suku saya, tapi tidak lalu fanatik. Cinta suku boleh, fanatik kepada suku salah. Cinta kepada guru bagus, fanatik kepada guru jelek. Cinta kepada agama bagus, fanatik kepada agama wajib. Hanya dengan fanatik kepada agama orang konsekuen. Yang jelek itu kan kalau sudah fanatisme kesukuan. Contoh misalnya mentang-mentang orang Sunda, Lalu ngomong, saya ogah dengerin ceramah. Kenapa? Ustaznya bukan orang Sunda sih. Ini enggak benar, emangnya Nabi Muhammad kelahiran Ciamis? Kan tidak. Toleransi ada tempatnya. Tetapi tidak menyangkut masalah-masalah ritual. Tidak menyangkut masalah-masalah ibadah. Soal bikin jalan umum, mari bersama saudara-saudara kita yang lain agama. Membangun puskesmas, mari bersama-sama. Menjaga keamanan, mari bersama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, kembali kita kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan silakan melaksanakan agama Tuhan, kami pun akan melaksanakan agama kami. Silakan menyebarkan agama, tetapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Ini batas toleransi. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maka dalam sejarah sudah dibuktikan, alhamdulillah, kalau kita mau objektif menilai sejarah, ketoleransian umat Islam itu sudah dibuktikan oleh fakta sejarah. Tetapi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Taruhlah kita sekarang masih bisa sanggup berkata dan berpendirian semacam itu. Anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang, jikalau ditanamkan rasa ngambang terhadap agama, lambat laun akan makin tipis nilai-nilai religius itu melekat di dalam jiwanya. Dan akibatnya akan rawan kemajuan macam apapun, modernisasi macam apapun, kalau sudah terlepas dari kaitan kehidupan beragama, tidak akan banyak menolong untuk mensejahterakan umat manusia. Asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini sikap yang pertama, identitas yang pertama. Yang kedua, rohama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau kepada orang kafir tegasnya bukan main, tapi kembali ke dalam, kembali kepada sesama muslim, kasih sayang setengah mati. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Ini sudah dicontohkan dalam sejarah. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah itu kan disebut Ansor. Betul apa betul? Lah orang Mekah ini yang hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Apa orang Madinah menyambut kedatangan orang Mekah itu mentang-mentang orang asli Madinah lalu tolak pinggang? Kamu kemari pendatang ya, awas jangan bertingkah. Tidak. Masing-masing malah mencari saudara. Karena apa? Persaudaraan dalam Islam diikat dengan akidah. Artinya ini, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia saudara kita. Hadirin, terus terang saja ya, banyak orang-orang yang tidak senang kalau melihat umat Islam sampai bersatu. Maka segala macam cara mereka lakukan agar kita jangan bersatu. Terang-terangan menghantam Islam, tidak mungkin orang berani. Kenapa? Saya pikir sebodoh-bodohnya umat Islam, dia masih fanatik sama agamanya. Dia masih sanggup bilang, mas gue emang gak sembayang, tapi agama gue lu hina, gue bacok lu. Itu kan positif, fanatisme agama namanya. Maka orang menghantam Islam itu lalu gak berani terang-terangan. Caranya, belajar dari Van der Plas, belajar dari Snokhor Gronje. Mau menghantam Islam, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Pakai peci, kalau perlu pakai sorban, pakai sorban. Tidak bisa, assalamualaikum.

0: Pertama itu lagu khilafiyah, lagu lama itu, supaya kita sengketa sesama kita, mempersoalkan hal-hal kecil, waktu terbuang energi habis untuk mempermasalahkan hal yang tak pernah kunjung selesai. Sering kejadian toh di kampung-kampung, yang satu pakai usolli, yang satu tidak, lalu pisah RT. Yang satu azan sekali Jumatan, yang satu dua kali, lalu bangun masjid lagi. Yang satu kunut, yang satu tidak, asah golok. Persoalan yang semacam ini sampai kiamat tidak akan kunjung selesai. Oleh karena itu potensi yang besar ini tidak tersalurkan dengan wajar, karena kita centang perenang di dalam, tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan sebagai modal dasar untuk berbuat yang lebih baik. Adalah lebih baik kita ini mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar pola perbedaan. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka. Imam Ghazali memberikan contoh, kun kalyadain wala takun kaluzunain. Hai umat Islam, hiduplah kamu seperti dua tangan, saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Coba lihat dua tangan kita, rukunnya bukan main. Kalau tangan kanan maju ke depan, kata yang kiri, oke, saya mengalah, dia mundur ke belakang. Kiri di depan kata kanan, sekarang giliran saya ngalah, dia mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggang, enak gak dilihat orang? Coba kalau gak ada yang mau ngalah, tangan kanan ke depan, kata yang kiri, gue juga bisa, dia ke depan lagi. Pan kayak robot kita jalan.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lalu mekanisme kerjanya, tangan kanan kerjanya bagus-bagus toh. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung duit tangan kanan, ambil kue tangan kanan. Kiri enggak pernah protes, tahu posisi. Memang tugas saya bidang pembersihan. Ya pembersihan saja dilakoni. Artinya apa ini? Yang satu dengan yang lain saling memperkuat, walaupun komposisinya berbeda. Dicontohkan dalam perjalanan kehidupan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling terkenal itu empat orang: Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Empat sahabat ini kalau kita lihat komposisinya, keahliannya lain-lain. Coba, ada Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat merangkap mertua. Kalau bahasa sekarang, Abu Bakar ini disebut kiai diplomat. Kiai karena beliau orang alim, diplomat karena pandai bersiasat, ahli politik. Kemampuan berpolitiknya digunakan buat kepentingan agama. Sebab siapapun yang berpolitik untuk kepentingan agama, tentu kita doakan. Tetapi siapapun yang jual agama untuk kepentingan politik, kita juga berdoa. Cuma tentu doanya lain dengan yang berpolitik buat agama tadi. Saudara hadirin yang saya hormati, ada Umar bin Khattab. Ini kalau bahasa sekarang disebut imam jenderal ini. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Kenapa imam? Karena dia mampu memimpin jamaah di masjid. Kenapa jenderal? Karena dia sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keberaniannya, keperkasaannya digunakan membantu perjuangan Rasul. Ada Utsman bin Affan, santri ekonom. Kenapa santri? Karena dia orang kaya. Kenapa ekonom? Karena dia pengusaha, bergerak di bidang bisnis. Keuntungan usahanya untuk membantu perjuangan Rasul. Ada Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Masih muda tapi rela mengorbankan nyawa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Alangkah nikmatnya umat Islam ini kalau punya kiai diplomat, imam jenderal, santri ekonom, pemuda intelek, yang masing-masing bekerja sama menunjang untuk kepentingan agama. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka. Mobil, kenal mobil enggak? Mobil itu baru bisa jalan dengan baik kalau seluruh onderdilnya kompak. Kalau yang satu sudah merasa dirinya lebih penting dari yang lain, alamat mobil udah deket mogok. Misalnya yang jadi bensin nyombong, Kalau enggak

0: lantaran saya gak bakalan jalan nih mobil. Bannya denger, sombong. Kata ban, sombong kamu bensin. Apa kamu kira kamu saja yang penting? Saya tersinggung, kata ban, lalu kempes. Kira-kira kalau ban kempes, jalan gak mobil? Begitulah umat ini. Kayak satu bangunan, ada yang jadi jendela, pintu, tiang, genteng dan sebagainya. Tetapi satu sama lain hendaknya saling memperkuat. Kalau tidak, kita ini pernah diramalkan oleh Nabi, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Satu saat akan datang di tengah-tengah kamu, di mana keadaanmu waktu itu seperti makanan di meja makan. Coba bayangkan, menurut Rasul, satu saat kondisi umat Islam akan seperti makanan di atas meja. Yang barat mau makan, yang timur mau santap, yang selatan mau ganyang, yang utara mau injak-injak. Satu saat kondisi umat Islam akan seperti itu. Heran sahabat, ya Rasulullah, kok kita bisa dikepung begitu rupa? Iya. Apa pada waktu itu jumlah kami sedikit, ya Rasulullah? Tidak, kata Rasul. Bal antum yauma idzin katsir. Jumlahmu pada waktu itu banyak, besar, kamu mayoritas. Cuma sayang, kata Nabi, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il. Tetapi keadaanmu waktu itu seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Mayoritas tapi nasibnya ironi. Lantaran apa ini? Kita tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan. Prinsip rohama ubainahum, kasih sayang di antara sesama mereka, belum bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, identitas yang kedua ini, mari kita tegakkan, menggalang kesatuan dan persatuan untuk kejayaan agama yang kita cintai. Soal posisi silahkan berbeda, soal profesi silahkan berbeda, tetapi hendaknya perbedaan ini tidak menyebabkan persimpangan tujuan. Satu sama lain saling memperkuat. Identitas yang kedua, bahwa kita sudah diikat dengan akidah, tidak oleh ras, warna kulit, suku, bahasa, oleh akidah. Satu kali orang sudah syahadat, dia adalah saudara kita. Sudah lewat masanya di mana kita umat Islam ini dikotak-kotakan, dan sudah datang waktunya di mana kita bersatu, saling menunjang, saling membantu, sehingga dengan demikian terwujudlah satu masyarakat yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Ini yang kedua, kasih sayang kepada sesama muslim. Satu badan itu kalau yang satu sakit, yang lain kan akan ikut merasa sakit. Saudara jalan tengah malam, ibu jari tersandung batu, beletak. Begitu ibu jari tersandung batu, kontan darah keluar. Mulut bilang aduh, kepala ikut pusing, enggak pakai diundang. Solidaritas sosial yang terjadi secara reflektif. Tidak ada ibu jari tersandung, mulutnya malah ngomel, rasain lo. Masa nyumpain badan sendiri, kan tidak mungkin. Tapi ini yang terjadi, kita lihat. Akibat apa? Tidak terwujudnya solidaritas sosial yang bersifat reflektif tadi. Nah, inilah saudara-saudara, identitas yang kedua. Yang ketiga sekarang, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cirinya yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud, mendirikan sholat. Ini identitas, ciri. Di akhirat nanti akan diperiksa dengan seadil-adilnya. Siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Pengikut Nabi Muhammad. Betul? Betul. Baik. Pengikut Nabi Muhammad itu tandanya rukaan, sujada, ruku dan sujud. Sampean ngaku umat Nabi Muhammad, sujud, pernah sembahyang?
1: Sembahyang juga, Pak.
0: Berapa kali?
1: Gak banyak-banyak, Pak. Setahun dua kali.
0: Kapan itu?
1: Idul Fitri sama Idul Adha. Kata petugas, syarat kurang, minggir. Sebab sering dikatakan sholat itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ada yang sholatnya harian. Yang harian ini juga dua macam. Ada yang belang-belang, ada yang mulus. Kalau yang belang-belang itu, kalau zuhur sholat, asar out. Asar kepegang, maghribnya melayang. Maghrib ketangkep, isaknya terbang. Itu lumayan ketimbang yang seminggu sekali cuma Jumat saja. Yang Jumat pun agak lumayan lah daripada yang setahun dua kali cuma Idul Fitri dan Idul Adha.
0: Tetapi bagaimanapun juga sholat ini memang merupakan keperluan dalam kehidupan kita. Ciri identitas yang memperkaya kepribadian. Pengikut Nabi orangnya ruku dan sujud. Sehingga di zaman sahabat tadi kondisi mereka digambarkan, kalau siang seperti kuda perang, tetapi kalau malam seperti pendeta. Maksudnya apa? Di medan perang mereka gagah, tapi kalau sudah rukuk dan sujud, bukan main khusyuknya. Rukuk dan sujud. Dengan kata lain, ciri pengikut Nabi Muhammad orangnya mendirikan sholat. Nah, masalahnya sekarang apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Yang jelas dia untuk menggembirakan Allah kok. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Manfaatnya akan kembali kepada kehidupan. Nah, apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang bisa kita angkat ke permukaan tentang perlunya sholat ini. Jadi sholat itu perlunya kita, sehingga satu saat nanti kita tidak lagi berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Pertama, sholat itu membuat orang rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Yang kedua, sholat itu membuat orang tahu diri. Yang ketiga, sholat itu mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin, lantaran orang punya sandaran vertikal kepada Allah. Sehingga agama menekankan benar ini, bukan cuma untuk kita, tapi juga anak kita, keturunan kita. Sehingga Nabi mengajarkan, ajari, didik anak-anakmu sholat pada umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun mereka sudah berani meninggalkan sholat, pukul. Bukan dengan tujuan menyakiti, tapi mendidik anak supaya disiplin dengan sholatnya. Kayaknya kita yang hidup di zaman serba modern ini, soal anak mau sholat atau tidak, kayaknya orang tua itu, kalau istilah anak sekarang, cuek-cuek aja. Jarang yang mengadakan inspeksi, pengecekan anaknya sudah sholat apa belum, lalu sholatnya disiplin apa tidak. Jarang yang memberikan sugesti dan rangsangan supaya anaknya mendirikan sholat. Saya jarang mendengar orang tua muslim yang berkata, nak, kalau kau hafal Fatihah dengan artinya, bapak beliin sepatu baru. Nak, kalau kau hafal juz amma, bapak beliin sepeda. Sugesti untuk hal-hal yang bersifat agama sangat langka. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat umum, wah, nak, kalau kamu lulus nanti SD ya, kita piknik ke Tangkuban Perahu, lulus SMP tur ke Bali, lulus SMA piknik ke Singapura. Rangsangan dan dorongan, baguslah itu. Tetapi alangkah akan lebih bagusnya jika untuk hal-hal yang bersifat agama kita pun sanggup memberikan sugesti, rangsangan dan dorongan kepada anak-anak kita. Sehingga sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan sholat. Sejak kecil mereka sudah disiplin dengan sholatnya. Wah, kalau tidak, kayu itu kalau mau dibengkokkan pada saat dia masih kecil, kalau sudah besar baru mau dibengkokin, repot kayu itu. membentuk orang soleh itu harus dimulai sedini mungkin. Karena itu salah satu fungsi sholat Allah jelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, bahwa sholat yang dikerjakan dengan betul mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi dengan kata lain orang yang disiplin dengan sholat, terpeliharalah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar.
2: 102,4 FM Radio Peace. Radio Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Hadirin yang saya hormati, suatu kenyataan barangkali yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini makin mengagumkan. Dunia seolah-olah telah dirombak oleh manusia dari sebuah daerah kosong menjadi gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Orang sudah bertandang ke bulan, dan dalam beberapa tahun mendatang boleh jadi akan bertandang pula ke planet-planet lainnya. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut. Kekurangan areal pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi sawah ladang yang menghasilkan kebutuhan hidup manusia. Tapi seiring dengan itu menjadi pertanyaan, makin sejahterakah umat manusia? Tercapaikah kebahagiaan? Pada sisi lain kita melihat kemajuan itu melahirkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Apa yang kita sebut dengan penyakit dunia modern, yang rupanya makin banyak dokter, makin banyak juga penyakit, makin banyak rumah sakit, makin aneh nama penyakit. Pola yang paling berbahaya ialah jikalau kemajuan itu menyebabkan manusia sampai mendewa-dewakan ilmu dan teknologi. Dan ini yang sering saya istilahkan dengan berhala abad 20. Kalau dulu orang menyembah berhala yang namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, orang zaman sekarang secara tidak langsung banyak yang menjadi penyembah komputer, penyembah sains dan teknologi, mendewa-dewakan otak, lalu lupa bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berusaha dan berusaha, sementara ketentuan mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah perlunya ruku dan sujud, agar manusia tahu benar hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, mau apa dia di sini, dan kemana dia akan pulang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak, marilah identitas ini kita tegakkan dalam diri kita, menjadi pengikut yang ruku dan sujud di hadapan Allah, sebab di sana terdapat sumber kekuatan. Baik dia kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan dalam semangat perjuangan, kekuatan dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, sandaran kita kepada Allah. Saudara mungkin masih ingat, ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, mereka berdua tidak langsung ke Madinah, tapi berada di Gua Tsur 3 malam 2 hari lamanya. Orang kafir Quraisy yang mengejar sampai juga di mulut gua itu. Andai kata mereka menengok saja ke bawah, sudah kelihatan Nabi dan Abu Bakar. Tapi mereka tidak menoleh. Nabi dengan mantap berkata kepada Abu Bakar, La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, inna allaha ma'ana. Abu Bakar, kau tidak usah takut, tidak usah sedih, Allah bersama kita. Ucapan ini mantap kalau diucapkan oleh orang yang ruka'an sujadah, benar-benar melakukan ruku dan sujud kepada Allah, mempunyai backing yang tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Dan itu kalau memang saudara perlu cari backing, jangan kolonel tanggung, jangan brigjen tanggung, carilah backing yang serba maha, maha gagah, maha kaya, maha tahu, maha segala-galanya. Berbackinglah kepada Allah saja dengan jalan rukaan sujadah, rukuk dan sujud dalam kehidupan ini. Ini identitas yang ketiga. Yang keempat sekarang, pengikut Nabi itu apa tandanya? Ya betaguna fadlam minallah waridwana. Mereka selalu mencari karunia dan keridoan Allah.
0: karunia dan keridhaan. Jadi tidak hanya mencari sekedar karunia, tetapi juga mencari ridho. Oleh karena itu seorang pengikut Rasul di dalam dia berdagang misalnya, dibatasi oleh pertanyaan, cara saya ini Allah ridho apa tidak? Dia cari rezeki, dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa tidak? Dia menginginkan jabatan yang tinggi, tapi tetap dalam kerangka pertanyaan, kalau cara ini Allah ridho apa tidak? Sehingga tidak lantas menghalalkan cara. Cara apapun halal asal tujuan tercapai, itu kan caranya PKI. Asal tujuan tercapai, cara apa saja halal. Seorang muslim pengikut baginda Nabi tidak diajarkan semacam itu. Kenapa perlu mencari keridhaan Allah, karunia yang Allah ridho? Karena apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan terutama, jikalau bersumber dari sesuatu yang Allah tidak ridho, katakan yang haram misalnya, akan mempengaruhi gaya dan gerak hidup kita. Contoh, kata Imam Ghazali, kalau engkau terlalu senang memakan makanan yang haram, dia akan mempengaruhi caramu berpikir, sehingga kau akan cenderung berpikir yang haram. Mencari karunia yang Allah ridho. Dan hidup itu kalau sudah mendapat ridho Allah, sudah satu kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan nilai materi yang bagaimanapun banyaknya. Karena itu biarlah kita orang mukmin ini di dunia hidup kaya, asal Allah ridho saja. Enggak apa-apa. Biar rumah kita gedung, punya mobil bagus, uang banyak, kalau Allah ridho, enak. Daripada sudah melarat, tinggal di pinggir kali, rumahnya gubuk, Allah marah lagi. Kapan mau senang orang macam begitu? Jadi biarlah kita ini bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga, enggak apa-apa. Mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Karena memang bumi dan segala fasilitasnya diperuntukkan bagi manusia. Dan karunia Allah itu ada dimanapun kita pergi. Dahulu ketika turun perintah hijrah, sebagian sahabat berpikir-pikir, kalau saya hijrah ke Madinah, di Madinah mau makan apa saya? Ini Mekah kan jelek-jelek kampung sendiri. Umpama kepepet, ngutang-ngutang dikit, orang masih percaya lah, kalau ke Madinah ngutang sama siapa? Takut dia kalau hijrah ke Madinah tidak dapat makan. Allah memberikan jaminan, qul li'ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budu. Katakan kepada mereka Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bumiku ini luas. Di Mekah kau makan, hijrah ke Madinah juga kau akan makan. Apalagi hijrahmu karena membela agama. Jangan karena membela agama kau takut kelaparan. Artinya apa? Karunia Allah itu ada dimanapun. Kalau kita mau berusaha, tetapi jangan lupa usaha itu harus yang Allah ridho. Kalau sekedar hasil usaha, cara apapun boleh, ya dapat. Tetapi tanpa ridho, semuanya tidak akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Allah itu kan Maha Pengasih, tidak pilih kasih katanya. Artinya apa? Semuanya Allah kasih. Orang kalau mau berusaha dapat. Itu logika. Sunnatullah kata kita, hukum alam kata orang. Kalau mau berusaha mesti dapat. Tetapi kasih sayang Allah ini tidak diberikan kepada setiap orang. Kalau pengasihnya berlaku kepada semua orang, mau kafir, mau beriman, kalau berusaha dapat. Itu Rahman namanya. Tapi Allah tidak cuma Rahman, Allah juga Rahim, Maha Penyayang. Bedanya apa? Orang yang dikasih itu belum tentu disayang. Tetapi kalau disayang, mesti dikasih. Kalau tidak dikasih, tentu ada pertimbangan lain untuk kepentingan kita. Misalnya, anak kita baru kelas 1 SMP, datang, Pak, beliin motor buat sekolah. Kita lalu menilai, anak ini nggak ada motor saja, kadang-kadang jarang sampai ke sekolah, apalagi dibeliin motor, bisa dari rumah berangkat ke sekolah nggak sampai. Tidak dibelikan bukan karena tidak sayang, justru karena sayangnya ada pertimbangan lain untuk kepentingan si anak. Tetapi kadang-kadang anak sendiri berpikirnya lain. Ah, bapak katanya sayang, minta dibeliin motor saja tidak dibelikan. Dia menilai orang tuanya tidak sayang, padahal justru sayangnya lalu tidak dibelikan. Begitulah satu contoh kecil dari keridhaan Allah ini. Jika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, segala yang kita mau diberikannya. Kalau tidak juga diberikan, tentu ada manfaatnya untuk kemaslahatan kita. Allah Maha tahu. Misalnya orang mengeluh, ah saya kan sembahyang rajin, ngapa rezeki seret bener sih? Apa saya berhenti lagi sholat? Allah lebih tahu maslahatnya. Barangkali potongan kayak kita ini, kalau diberikan rezeki banyak sedikit, lalu berhenti ke masjid. Rezeki lu segini aja dah, lu jadi rajin ke masjid. Ada manfaatnya buat kepentingan kita. Mencari karunia yang Allah ridha. Dalam alam yang terbentang luas ini, karunia Allah terhampar luas. Tinggal kita mencari, dan untuk mencari itu diperlukan keahlian. Keahlian hanya timbul karena pendidikan. Makin ke depan persaingan hidup makin tajam tanpa membekali diri, terutama generasi kita yang akan datang, anak-anak kita. Boleh jadi mereka akan tersudut ke pojok-pojok kehidupan untuk kemudian lebih banyak jadi penonton daripada sekedar pemain. Dan kerugian akan kembali kepada kita. Karena itu cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, tapi dengan garis bawah yang Allah ridho. Sekali lagi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini, tetapi dengan menggarisbawahi yang Allah ridha. Inilah identitas yang keempat. Yang kelima sekarang, identitas yang terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di muka mereka ada tanda bekas sujud. Ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas sujud, iya. Apa bekas sujud itu? Apa jidatnya hitam kebanyakan sujud? Mungkin. Mungkin. Mungkin. Karena rajin sujud lalu berbekas. Boleh jadi. Tapi soal hitam di jidat sih gampang digosok-gosok. Yang terpenting atharus sujud di sini dalam bentuk sikap mental. Apa sikap mental yang saya maksud? Orang yang rajin sujud itu lalu membekas dalam kehidupannya pengaruh sujud. Apa pengaruh sujud? Karena rajin sujud timbul ikhlasnya. Kalau sudah berbuat, yang penting itu Allah. Orang lain mau tahu atau tidak, orang lain mau puji atau tidak, yang penting Allah. Sebab kalau sudah dia usolli fardal maghribi Allahu Akbar, dia tinggalkan dunia dan seluruh isinya. Naik dia menghadap Allah. Selamat tinggal sebentar dunia, nanti saya balik lagi. Yang ada cuma dia dan Allah dalam dialog langsung, timbul keikhlasan, terjemahannya dalam kehidupan, berbuat tanpa pamrih, tidak suka menepuk jasa dan menghitung jasa. Sebab biasa orang itu kalau sedang perang tidak sempat ngaku jadi pahlawan, tapi kalau perang sudah selesai yang enggak kenal bedil ngaku pahlawan. Kalau perang sedang berkecamuk, jarang yang mengaku pahlawan. Kalau sudah perang selesai, masing-masing nepuk dada. Seorang yang ikhlas, seorang yang berbuat tanpa pamrih, dan ini pengaruh sujud dalam kehidupan. Lalu apalagi? Timbul jujurnya. Kenapa? Kalau dia sholat zuhur 4 rekaat, lalu umpama selesai 3 rekaat dia salam, orang lain tentu tidak tahu dia korupsi 1 rekaat. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Ada Allah sih yang tahu. Timbul kejujuran, disiplin murni yang berakar dari hatinya sendiri. Lalu apa lagi? Kesabaran. Dilatih lewat sholat. Kalau belum selesai 4 rekaat, jangan berhenti sholat isya umpamanya. Dan banyak lagi pengaruh-pengaruh atharus sujud. Ini di dunia. Di akhirat nanti kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku di hari kiamat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri dari sebab air wudu. Mukanya bersinar-sinar
1: karena di dunia rajin wudu.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sehingga barangkali di akhirat enggak perlu ngaku-ngaku kita, ya Rasulullah, saya umatmu, tidak perlu. Rasulullah lihat sendiri, wah ini mukanya bersinar-sinar. Ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini. Kalau di dunia rajin kena air wudu. Ya rajin wudu artinya kan rajin sholat. Masa ada orang wudu aja enggak sholat, kan model. Kalau muka tidak pernah tersentuh wudu, kalau muka tidak pernah sujud, teriak-teriak kita mengaku, ya Rasulullah, saya umatmu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak ada umat saya yang dekil kayak sampean. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak, mari membiasakan diri berwudu. Tidak cuma untuk sholat. Saudara mau berangkat ke kantor, wudu dulu, bagus. Saudara mau pergi berdagang, wudu dulu, cakep. Saudara mau pergi kuliah, mau pergi sekolah, wudu dulu, bagus. Di samping kebersihan jasmani, juga kebersihan rohani. Tengok saja, kalau kita membasuh tangan pada saat wudu mulai.
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy-syu'mi wal halakah. Itu kan yang kita baca. Ya Allah, saya mohon keberkahan di dua tangan ini supaya tangan ini kalau dibawa dagang untung, dibawa menanam lalu panen, dibawa berusaha menghasilkan rezeki. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai tangan ini membawa kesialan dan kecelakaan. Berlindung kepada Allah jangan sampai jadi punya tangan sial. Dipakai dagang rugi, dipakai nanam pohonan mati, dipakai mukul orang. Tangan sial. Dari itu saja sudah memberikan sugesti untuk rohani kita. Kebersihan jasmani, kebersihan rohani terpelihara karena wudu. Jadi asar sujud, pengaruh sujud membekas di dalam kehidupan. Sehingga oleh Syekh Muhammad Abduh dijelaskan, walikulli ibadatin minal ibadati sahihah asarun fi taqwimi akhlaqil qa'imi biha wa tahdzibi nafsihi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan betul pasti mempunyai pengaruh yang nyata dalam meluruskan moral akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi sujud kita betul apa tidak? Lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sholat kita sudah betul apa tidak? Lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kalau sujud ya sujud, tapi judi jalan juga, nah, sujudnya belum betul. Waktunya sholat ya sholat, waktunya mabuk, mabuk, sholatnya belum betul. Waktunya ruku ya ruku, giliran nyolong, nyolong, sholatnya belum betul. Sebab sholat yang dikerjakan dengan betul, sujud yang dikerjakan yang punya pengaruh nyata dalam kehidupan, kelihatan bekasnya dari tingkah laku dan gerak kita di dalam menelusuri kegiatan hidup ini. Maaf, dengan sedikit pahit barangkali kita memang harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam ini yang melaksanakan ibadah hanya dengan prinsip asal sekedar gugur kewajiban. Perkara ada pengaruhnya atau tidak dalam diri kita, kita malas untuk mengadakan evaluasi. Akibatnya, ibadah yang kita kerjakan tidak mempunyai pengaruh dalam membentuk kepribadian kita. Orang yang mengucapkan syahadat ada pengaruh dalam jiwanya. Orang yang mendirikan sholat ada pengaruh dalam membentuk kepribadiannya. Orang yang melaksanakan puasa ada pengaruh dalam perkembangan jiwanya. Orang yang mengeluarkan zakat ada pengaruhnya dalam mengelola hartanya. Orang yang melaksanakan ibadah haji ada perubahan dalam kegiatan hidupnya. Dari yang negatif kepada yang positif tentunya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di muka mereka, di muka pengikut Rasulullah ini ada tanda pengaruh bekas sujud. Karena rajinnya dia melaksanakan sujud di dalam kehidupan ini. Nampak pengaruh yang nyata di dalam kehidupannya, dalam gerak dan tingkah lakunya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah lima identitas yang harus kita tegakkan jikalau kita mau jadi umat yang konsekuen. Tidak sekedar bangga-banggaan menyandang titel umat Nabi, apalagi konon mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti, padahal sebagai pengikut kita tidak menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti. Bagaimana mau mengharapkan fasilitas yang namanya syafaat? Bahwa syafaat pertolongan Rasul itu ada, tetapi fungsinya kan ibarat orang punya kain, syafaat itu nambel. Saudara punya kain, sobek-sobek sedikit, ditambel oleh yang namanya syafaat. Sholat kurang sedikit, ditambel oleh syafaat. Sedekah ada campur riya sedikit, tidak karena Allah sedikit, syafaat. Jadi kalau punya kain sobek ada syafaat. Lah kalau kainnya tidak punya, yang mau ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak di akhirat, ah aman dah dapat syafaat. Tentu terlalu berlebihan, terlalu optimis mengharapkan sesuatu yang kita memang tidak punya modal dasar untuk memperolehnya. Baiklah ya, kesimpulan. Pertama, sebagai pengikut kita harus menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti, identitas. Suatu umat hanya akan berwibawa, hanya akan dihitung dan dipandang orang kalau dia tegak dengan identitasnya. Kalau macan sudah kehilangan sifat galaknya, orang tidak takut lagi kepada macan. Dan kalau kambing sudah kehilangan sifat jinaknya, banyak orang takut miara kambing. Kalau umat Islam sudah kehilangan identitasnya, dia akan menjadi umat yang kehilangan wibawa dan tidak pernah ditakuti oleh musuh-musuhnya. Seenaknya saja orang mengacak-acak kehidupan kita sebagai umat kalau tidak punya identitas. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, identitas itu bisa kita ringkaskan. Pertama, tegak dengan keyakinan inna dina indallahil Islam. Menumbuhkan fanatisme agama dalam arti berpegang teguh kepada agama. Menempatkan toleransi pada tempatnya yang wajar. Tidak mencampur adukan semua agama. Tegas di dalam mempertahankan akidah. Kemudian yang ketiga, perlu menegakkan solidaritas sosial yang bersifat reflektif untuk menegakkan wibawa kita sebagai umat, supaya potensi dari umat yang mayoritas ini dimanfaatkan oleh umat itu sendiri. Kalau tidak, kita cuma akan menang jumlah saja, menang bilangan, kuantitas yang tanpa kualitas. Dan kalau ini yang terjadi, nasib kita akan seperti buih di lautan, banyak tapi kata orang kampung cuma menang groyokan, tidak punya daya dan kekuatan, dicampakkan orang ke kiri dan ke kanan, hanyut oleh arus. Bukan menciptakan arus tapi malah hanyut oleh arus. Bukan menciptakan model tapi malah mengikuti model. Bukan menciptakan irama tersendiri malah diatur oleh irama orang lain. Ini yang menyebabkan ironi. Tegaklah dengan kesatuan dan persatuan, dengan lebih memperbanyak mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar titik-titik perbedaan. Yang keempat, rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal kepada Allah. Selama kita umat ini masih rajin rukuk dan sujud, selama itu pula nilai optimisme masih ada dalam jiwa dan diri kita. Ya Allah, persilahkan orang memperlakukan kami sesuka hatinya, tapi kami yakin ya Allah, Engkau tidak akan mendiamkan. Satu saat pertolonganmu mesti datang. Itu akan mantap kita ucapkan kalau kita melaksanakan rukuk dan sujud. Tapi kalau kita sendiri jauh dari Allah, malapetaka makin datang berlipat ganda. Sudah orang meremehkan kita, yang kita harapkan menolong kita pun pada akhirnya malah menginjak-injak. Sudah jatuh tertimpa tangga, jatuhnya sakit ketimpa tangga lagi. Musibah yang beruntun. Rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal. Yang kelima, karunia Allah dan keredoan Allah jangan dipisah. Cari karunia sebanyak-banyaknya, tetapi dalam batas-batas yang diridhoi Allah. Sebab kalau tidak, karunia itu akan makin membuat kita jauh dari Allah. Ilmu karunia itu, tapi kalau tidak diridhoi Allah, Nabi ingatkan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, dia hanya akan semakin jauh dari Allah. Jauh dari Allah menimbulkan kegersangan dalam jiwa, kepanasan dalam hati, sehingga jauhlah kita dari ketenangan hidup. Karunia yang Allah ridho. Dan Islam melarang umatnya untuk berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit. Berusaha berikhtiar, berdoa, lalu bertawakal kepadanya. Yang terakhir, hendaknya ibadah yang kita kerjakan dievaluir, ditinjau kembali apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sebab setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, hendaknya nilai ajaran yang terkandung dalam ibadah itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita, sehingga gerak kita dalam sholat dengan tingkah laku kita di luar sholat ada kesinambungan. Gerak kita di dalam bulan Ramadan dengan tingkah laku kita di luar Ramadan ada kesinambungan. Namanya ibadah yang kita kerjakan ada pengaruhnya dalam memperbaiki kehidupan kita. Dengan satu prinsip, ibadah itu kita kerjakan adalah kemanfaatannya kembali kepada kehidupan kita. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kita kali ini. Dengan harapan tentunya, dalam memperingati maulid kita tidak hanya sekedar melakukan satu tradisi, tidak hanya sekedar hura-hura, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Sebab bagaimanapun peringatan semacam ini bukan tujuan, ini cuma sekedar alat. Kalau peringatannya yang jadi tujuan, selesai memperingati, selesai sudah. Kayak saudara tujuannya mau ke Bogor, kira-kira kalau sudah sampai Bogor pulang lagi enggak? Pulang, kenapa? Tujuan sudah tercapai. Tujuannya cuma memperingati maulid, sudah selesai. Ya sudah, selesai segala-galanya. Yang tidak sholat, kembali tidak sholat. Yang teler, kembali teler. Pokoknya kan udah maulid. Itu kalau dijadikan tujuan. Maulid sekali lagi, bukan tujuan, cuma sekedar alat. Tujuan kita diantaranya mencari identitas, menyesuaikan diri sebagai seorang pengikut dengan Rasulullah yang kita ikuti itu. Inilah pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan 5 identitas ini Allah berikan kekuatan untuk bisa kita tegakkan dalam diri kita masing-masing, sehingga kebanggaan sebagai pengikut Nabi dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: nuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, muhun di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha Bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Mengukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah. Ayeuna mah kita mam kersa.
1: Biasana
3: mah mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teu sabu dalapan ge hoyong emang.
1: Oh kitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katang ka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal.
1: Baal mohon ngawitan mah.
2: Kalitan lain, mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakitan
2: ya. Etama gitu, propolis mah gitu. Nyadi nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Iya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah.

0: Metropolis di radio.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras, ya. Kak, disuntik, gitu, Kak, medis, Kak, gini, Kak. Mesti Kak Kuningan di perios, gitu. Tapi, dah, gak ada perobihan, musa kedap-sekedap, gitu.
1: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis,
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengi daya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianna. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, terus meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfa propolis terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ieu patuangan lambung teh tarietna terus tarurun terus darah raya terus nyerangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: terus segala terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol, sekaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS, anu gaduh panyawat, lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat, antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insya Allah di syariatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa, aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cukang lantaran anak, ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit terjadian kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngotongkat pe kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supaya ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: tah.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah karena ieu sakin tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kok itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong peser deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ulah sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
2: naon berada nuju
1: nyeri muhun dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mah pah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresnama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon Pak Dede 13

0: tahun penyawat Bapak atau Kamanawai, Pak.
1: Ya alhamdulillah ayeuna landong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna kitunya. Mari ge eta teh ku Bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya Bapak tadi gentos we ku nguping ti Radio Maya aya landong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang Bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek gitu saatosna ngaleut apa propolis Bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu astensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten Bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Pak nyetel radium tadinya ah Bapak hoyong nyobian Bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten kumaha nganggo apa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bala Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos Bapak margi Bapak kita selami kitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Coba Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: ngocap dina hiji mangsa. Mang Dasim jika anu geus beak pangharepan harita mah. Awakna Mang Dasim teh beki rengkung, beki begang, iga ragas kawas gamang, beungeut na haropak pias tulang-tulang na kaciri naronyol. Buuk geus paselang jeung bodas, panon celong tonggong na geus bongkok Mang Dasim teh. Deudeuh teuing baraya Mang Dasim. Anu sakitu hade-hatena geten, boh ngurus pakaya batur, boh ngurus cai. Cuning Mang Dasim teh geten pisan. Ngan sigana mah bakatku berat ku panyakit, jeung ku kadorong ku umur. Padahal da can kolot-kolot teuing Mang Dasim teh. Lamun dibere jag-jag waringkas mah awakna. Ieu ku gering atuh. Bari teu bisa berobat, eueuh nunggu baran. Boh alternatif, boh ubar-ubar dokter barora atuh. Da puguh beurat lamun kudu ka dokter mah. Beurat dina waragadna keur pangkat Mang Dasim atawa Mang Uhim mah. Hari ta Mang Dasim maksakeun hudang turun tina ranjang, leungeun kumareumbing muntang kana palang dada, terus kaluar ti kamar. Sukuna rarampeolan.
1: Ya Allah ya Robi, kamarana ari batur, mani teu aya anu nempo ka kuring. Jeung ka mana si Uhim deui? Ayeuna mah meni teu lolol si Uhim oge. Biasana masuk ngelol we sapoe dua kali mah atawa sapoe sakali, kadang-kadang dua poe sakali. Ayeuna mah teu lolol si Uhim oge. Ya Allah ya Robi.
0: Ceuk Mang Dasim bari gek diuk dina palupuh di tengah imah. Napas ngahegak amekan kerep sirah lieur nyanyangutan. Maksudna teh reka dapur Mang Dasim teh hayang nginum teu kuat meureunan. Teuing geus teu pati sadar ayeuna mah. Teuing asa dina pangimpian, da cek rarasaanna mah keur naheur cai Mang Dasim teh. Tadi teh ningalkeun seuneuh hurung di hawu sarta geus nagogkeun seeng dieusi cai. Kitu ceuk pikiran Mang Dasim harita. Maklum kasadaranana geus ngurangan, pikiranana geus tumpul Mang Dasim teh. Bakatku berat-berat naparna-parna panyakit anu nyerang nu tumiba ka Mang Dasim harita. Duka panyakit naon atuh nu kaalaman ku Mang Dasim teh?
1: Asa keunah keur cai tadi teh, aduh ngahurungkeun seuneu di hawu, aduh bisi kahuruan jeung sugan we cai geus asak sigana mah ieu teh, aduh hayang nginum teu kuat ieu teh, alah asa haus bae ieu teh, aduh jeung sugan we aya kulub hui kulub sampeu atawa beubeuy hui beubeuy sampeu. Tak perasaan mau buih-hui dihawu tadi teh. Yang diteang cai geus ngagolak meureunnya ieu teh. Aduh ieu mah teu kuat dek nangtung oge.
0: Ceuk Mang Dasim harita bari nyobaan nangtung ngajurung kunung. Gebluk deui gebluk deui ngarampeye ka handap leuleus teu kuat sigana teh. Munangtung oge kitu we gandul ngagepor atawa ngoronang paling oge.
1: Asa capek ieu teh kuring teh, aduh kunaon atunya ieu panyakit ya lah. Ripuh kabina-bina ieu teh teu kuat ka mana. Awak leuleus jeung nyareri pokona masa tulang sandi.
0: Aduh. Geus rada teger terus ngoronang ka dapur. Maksudna rek ngasurkeun seuneu niatna teh. Kitu pamikirna Mang Dasim da perasaan nyata keur naheur cai. Mirun seuneu jeung malah mah prasana mubuyhui mubuy sampu. Nah ari go ka dapur, estuning colhok bengong kaget ka bina-bina. Asa teu percaya kana teteh nyuanana. Lantaran di dapur teh tiiseun geuningan, teu aya suluh-suluh acan. Malah tarang habu oge geus bulukan ayeuna mah. Lebu ayang-ayangan di kore hayam. Da puguh geus lila tarang mirun seuneu Mang Dasim teh. Dahar jeung nginum ukur ngandeulkeun anu ngirim. Kitu oge mun pareng aya nu haat ka dinya. Nya ari eueuh mah anu ngirim ka manehanana. Tepi ka dua poe, kadang tilu poe, teu nginum-nginum acan Mang Dasim teh. Edas, watirnya baraya. Ya Allah, ya Rabbi.
1: Aduh, Masya Allah. Aduh. Aduh. Aing teh ngimpi atawa kumaha ieu nya? Duh, Gusti nu agung. Ya Allah, rugi. Da perasaan teh tadi teh mirun seuneu naheur cai jeung ulub sampe. Tapi naha nya ieu? Habu geus geus bulukan. Aduh, ah, poho meureunnya. Jeung kuring ti eta asa geus dahar asa encannya. Tapi haus teu kuat hayang nginum. Ya Allah, ya Rabbi. Tang tayungan abdi, aduh, ieu teh. Nah, badan teh nepi ka teu kuat diutek-utekeun. Biasana panjag-jag kuring teh ngabantu ieu, ngabantu itu, ngabantu ieu. Geus rek sataun kieu we, ieu teh aduh.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha eta ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu eta gaduh panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeres.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi seperti
4: kabar gembira. Dalam rangka milangkala tatar galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagaluh. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
5: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
4: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
6: Meni rajin perkos rekan wae.
7: Eh, Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
6: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceu. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
7: Tes mata, tes ma, ini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
6: Wah, geningan seueur kasiatna Ceu. Kumaha cara pemakaianna Ceu?
7: Gampil pisan Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes Ceu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali Ceu.
6: Oh gitu, aman ya teh Ceu?
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Radio Fis FM.
9: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Ah, poho meureunnya. Jeung kuring teu asa geus dahar asa encan nya. Tapi haus teu kuat hayang nginum. Ya Allah, ya Robbi. Kang tayungan abdi, aduh, iteh. Nah, badan teh nepi ka teu kuat diutek-utekeun. Biasana panjag-jag kuring teh ngabantu ieu, ngabantu itu, ngabantu ieu. Geus rek sataun kieu we, yeuh aduh. Cek Mang Dasim bari ngusap beungeut. Amek kan beuki ngahegat, kesang tiis nyorolok maseuhan tongongna. Kulantaran geus teu kuat ku hayang nginum, keukeuh teu percaya, terus ngarayap ngadeukeutan gentong. Meh-mehan ti guling dina golodog pawon. Barang muka gentong colohok deui bae. Gentong kosong teu aya cai sakacrak-acrak acan. Aduh. Nah, ieu gentong teh kosong geuningannya. Alah. Eueuh cai ieu teh keur inumeun. Tungtungna Mang Dasim ukur lok-lokan neureuyan ciduh anu geus asa garing. Terus maksakeun deui ka tengah imah. Bari satengah ngageser we manehna teh ngan henteu ari ngadapang atawa ngarayap mah masih bisa esod-esodan. Tapi ka ngoronang malah mah datang ka tengah imah nyuuh kana palupuh. Kanyeri leungit teuing kumaha da kawas nu ilang rasa. Awak na asa hampang kokoleangan Mang Dasim teh. Di imah teh harita mah asa jempling. Teu aya nu kadenge. Mang Dasim geus kaliwatan ti nyeri. Kasadaran ilang, pikirna teu eling tungtung na ngakuledag ngalempreh teu usik-usik kapaehan Mang Dasim teh.

0: kataturkeun di imah Mang Uhim. Harita teh aya nu keur ngawadul duaan, nyatana Mang Uhim jeung si Piing. Urut sobat Rusli anu geus teu daekeun ngahiji deui. Da sieun kababawa teu bener si Piing mah.
1: Lain Mang.
2: Aya naon Piing?
1: Nah, gan Ubed can mulang keneh bae nya. Apan geus aya bejana? Magar haji ti urang geus balalik deui cenah eta teh. Tapi gan Ubed can datang keneh mulang ieu. Asa teu ngarti kuring mah ieu teh. Ceuk si Piing ka Mang Uhim.
2: Nah, acan we meureunan Piing. Keur di perjalanan sigana mah gan Ubed deh jeung kulawargana jeung ibu sadeh.
1: Ibu Yaya eta.
2: Nya jeung ibu Yaya istrina. Apan cenah ini tau ge jeung adina nu ti Bandung, adina teh ibu Wardia cenah istrina Pak Aristea. Oh, gan Wardia kitu. Meureunna eta teh karek nepi ka Bandung sigana mah teh nepi ka urang kitu sigana mah.
1: Cih, nyanya meureunan. Mun gan Ubed jeung Bu Yayah geus datang. Jadi jumlah haji di lemur urang teh beuki loba nya, Mang. Iraha urang rek laksana munga haji teh ari urang ieu teh nya. Ceuk si Piing bangun anu kabitaeun pisan.
2: Ari jang Piing. Betiga anu kabitaan ku batur. Atuh urang mah kudu nalipak maneh urang mah jang. Naripak maneh we ayeuna mah urang mah make jeung hayang kamunga haji sagala rupa. Dauh tanah ka langit urang mah panwaragadna barodaah keur init ka Mekah. Geus puguh kahirupan sapoe oge teu cumpon wae ieu teh. Mending nalipak maneh ayeuna mah jang. Dari talipak ku batur mah moal suka ieu teh.
1: Ih, nyapuguh atuh. Sanu daek ge talipak ku batur. Ah. Tapi Mang, kumaha petana ari nalipak maneh? Da hese meureunan nya.
2: Ih. Ari maksud Mang mah kieu sia teh Piing. Lain kudu najong cokora sorangan sia teh. Nu disebut nalipak maneh teh kudu bisa ngaji diri, maca awak, ngukur ka kujur, nimbang kana badan. Mun boga kahayang kudu nilik kana kamampuan urang sorangan boga kahayang teh. Ulah sok nuliwa. Ulah sok marpaung kitu teh lah.
1: Cih. Ari marpaung teh naon? Da sanyaho kuring mah aya oge urang Batak. Ngaranna Mang Marpaung.
2: Eta mah ngaran jelema. Marpaung teh ceuk sunade mah. Heueuh. Kahayang teh leuwih unggul kitu. Sorojeng batur, gede kahayang teh Marpaung ngaran teh kitu. Eta teh luhur teuing. Tarik teuing kahayang teh ari kamampuan eueuh. Nu basa ajaan we urang mah kahayang teh. Saluyuh jeung kamampuan urang kitu. Jadi ari kahayang jeung kamampuan teh kudu saimbang. Mun kahayang unggul teuing kamampuan eueuh, ripuh kana tungtungna ngajalankeun hal-hal nu teu baleg. Eta kulantaran ngagugun kahayang anu teu lumrah. Itu ulah gugulukeun teuing kahayang teh. Tantang tu kahayang urang saluyuh jeung kabutuhan urang. Nah, kahayang teh dibutuhkeun teu. Ulah ukur kahayang wungkul dumasada kana nafsu, teu dibutuhkeun mah. Tahan saeutik, keren saeutik. Terus geus kitu teh, ukur kamampuan urang mampu henteu. Keur nyumpuran kahayang urang teh, ah cenah can mampu. Heuh, tahan deui wae urang teh. Dina hate teh kitu. Ari gan Ubed onaman heu pantes najan rek naik haji oge. Da memang geus waktuna geus kawasa kasebutna. geura coba harta loba, anak teu boga. Apan hejo ge teu lakalah ka maot geuningan, umur 5 tahun teh.
1: Oh, nyanya tuh kadang nggak apa lah itu mah. Anakan Ubed anu mayit tadi paling kusirus di itu hari tadi keningnya.
2: Eta. Jadi harjina teboga anak atau dan nggak mau tiap dihula. Sedangkan harta rubah kelibu usaha terus-terusan. Tatana ini keningan sawah sabara hektar, kebon sabara hektar, ditambah ingun-ingun loba nampuya hayam doma katamah apan sok nyakitu atuh rada ngagasab hata batur etamah jangan numang dasim tihula gara-gara si Rusli bangsat bangsat tuh itu ya nepika harta hadap harta bana mang dasim sawah ukur sagene menel oge ya apan dirawod dijabel kugan Ubed jeung pare-parena karunya ka Mang Dasim asa inget itu nya tah dan Ubed mah mikiran naon deui atuh nya mending dipake ibadah kitu ari urang cik pikir urang boga naon urang boga naon sia teh piing maneh apa nukur hirup kitu usaha henteu ku tidak ngangon doma ngukut doma naon uncara batur nya usaha nya naon nya gawe habot-habotan nya ka kota kemana-mana apan maneh mah ukur hirup ngotok kawak di lembur dite jadi boro-boro dipake ka Mekah kedahar sama poe oge kacida beritna iya teh. Dah kulantaran gitu urang mah kudu nalipak maneh urang mah ulah sok panasan ku batur ukur kemampuan urang ayeuna mah watesanan kahayang teh gitu tah
1: cih da teh panas teh sing kuring mamang malah mah milureus kuring mah mun di lembur urang loba anu bisa mung haji reueus kuring mah gih ari mamang nyamurukan kumaha ari kuring komo mun ras inget ka kulawarga kan Ubed mah jika nama saturunan we geus jadi haji kabeh eta mah ih da bejana taun ieu oge bareng jeung rai nan aya di Bandung
2: heuh apan kitu tadi teh ceuk beja teh cenah bareng jeung rai nan di Bandung istrina teh arina arina gan Ubed anu awewe.
1: Tapi iya urang teh piing mama
2: urang teh ulah kasamaran tinggal urang teh tak itu ing
1: kumaha maksud mang teh kasamaran tinggal sarajeng kabobodo teh nyok itu
2: nya atuh sebab kieu nu dimaksud kasamaran tinggal teh saya nama munggah haji oge kudu bener-bener karena Allah saya tepiing
1: maksud mamang kumaha ya mang Uhim kudu ikhlas karena Allah teh kumaha eta teh
2: kieu munggah haji teh kudu bener-bener karena Allah ulah karena hayang kapuji ulah karena hayang boga gelar haji wungkul pan loba nu kitu aja deh jadi haji nu nyaan mah nu kasebut haji mabrur tea piing jadi kudu bersih sagala rupana biaya nu dipake alias waraga nu dipake keur munggah haji kudu bener-bener ngesuci alias halal tea terus niatna kudu bersih deui karena Allah teu karana hayang kapuji ku batur

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Ya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi jambian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya.
3: Panas ieu teh.
2: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
3: Ngabatunya.
2: Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadina di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tau?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya cenah nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamana meni eta teh karaos teh.
2: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng rematik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Teu tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan
2: mohon.
3: Asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu.
2: Terus teh sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu teh.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut eta?
3: 3 kali kamari mah
2: ka
3: ieu teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meme sare.
2: Berarti 18 tetesnya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama mangga. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: 102,4 FM Radio Pi.
10: Radio Pi.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu silir kesaksian anak kuab dicobian ayin. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol ayah karosna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu atau selepas ayana berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayana atas sakinten lah ayana mah micina oge.
0: Beratnya pak ya tamak. Jadi ayana teh nuju pemulihan?
1: Nuju pemulihan ras.
0: Ayana bapak mesek ke kasabara botol ayana?
1: Nuka dua botol ayana. Ayana mah yang enggak damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmanah, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karawas, sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya.
5: Iya.
4: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini iya. Yang kedua.
5: Yang kedua ya.
4: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada
5: iya,
4: gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: .4 Radio Peace FM.
7: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: harita Mang Uhim jeung si Piing geus tarapti. Bral dua nana mia ngajug-jug ka imah Mang Dasim, bari teu poho mawa cai kana emuk, mawa sangu jeung deungeuna, lauk asin meunang meuleum harita teh. Teu kacatur di jalanna da memang teu pati jauh atuh, go ka imah Mang Dasim. Teu ngurus uluk salam heula da pantona tara ditulakan ongkoh. Saha-saha oge nu rek nempo teh jol bus we teralo baturan. Mang Uhim jeung si Piing ge kitu karacat arungah panton disurungkeun. Ari brus ka tengah imah tebeg Mang Uhim ngarenjak bakat kureuwas. Nenyo Mang Dasim ngalempreh teu usik-usik. Amekan lambat leungeun japlang panona peureum harita teh.
1: Aduh, Masya Allah. Mang Dasim, Kang, kunaon ieu teh? Kunaon ieu teh, Mang Dasim? Nah, bet sare di tengah imah. Sok atuh Mang Dasim ieu, kunaon ieu teh?
0: Mang Uhim nuna babawaan terus muru kanu keur ngalempreh. Ada dicabak teu usik-usik, horeng teu eling-eling Mang Dasim teh. Cina banget ku kanyeri. Nyaeta nanangan kasakit jeung panyakit. Ari si Piing colohok bengong nenyo kitu mah watir ka Mang Dasim anu kaayaanana batan sakitu ripuh parna kacida geudingna teh.
2: Cih, Mang.
1: Naon, Piing?
2: Geuning beki ruksak Mang Dasim teh beki parna panyakitna nya.
1: Nyaeta mata khawatir bubu oge ieu teh. Piing sia teh. Gering na ngajang jawing ka sakitna bandel. Ongko, heueuh, teu diubaran we deui. Katuruk-turuk eueuh nu ngurus. Kurang dahar, kurang piara, deudeuh teuing Kang nepi ka kieu-kieuna. Da eta boga anak sampeureun hiji nya oge Srusli. Apa Srusli apan maneh oge Piing?
2: Nya atuh apan urut sobat kuring.
1: Kalah ngeres apan tingkah mana nanti tingkabur tingkah tewa ke polisi itu apa-apaan.
3: Kabar gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

banglus lampahipun garwa na Raja Amarta Prabu Yudhistira anu kakasih Dewi Drupadi. Ayeuna teh hampir parantos sasihna kakandungan. Dewi Drupadi meredih kacarogena nyata ka Prabu Yudhistira. Patos-patos lahirna ieu jabang bayi anu masih keneh dikandung aya dina wewetengah. Nyaeta palay disayogikeun patung abiasa nuju ngaos kitab pustaka Darya. Itu kaayaanna. Sok sanaos Prabu Batara Kresna ngahulag kana ieu kapalayna. Tapi tetep da ieu mah pakawulan. Atuh temahna Raden Gatotkaca anu kapeto pikeun ngadamel patung tina batu nyata patung abiasa nuju ngaos kitab pustaka Darya. Lumampah Raden Gatotkaca nampi pansenti nalendra Prabu Yudhistira. Disarangan astra jingga dawala lumampah ka gunung batu. Batu anu sae pikeun tibahaneun patung. Lalu mampah di satengahing alas Wandawasa. Seueur nu kalangkung nyaeta alas Pringgandeng Ancala. Anjog ka hiji tempat gunung batu. Raden Gatotkaca lumampah. Nyaeta sasatna nampi pansen pikeun ngadamel patung di ieu leuweung. Tina gendingane pun maung lugay Aladria.

0: 师傅。やっぱり奪われた刀花。あるな巡査じゃんばな。
1: さえら。
0: Mudah-mudahan we takkan mas upami pameget acek upami istri medana tina mewetengan gua istri bungsul bangsa ulah ya gangguan itu senang iya iya pakaulan raih katot kasan baka yang arsa kang takkan mas Iwan iya iya gunung batu na iya
2: Woi, aduh iya mawa Castro segar rupa pan kengaliwat. Oh, alah, dah,
1: naon?
2: Bawa japuh na, eh?
1: Hah,
2: japuh?
1: Naon?
2: Apan japuh terik diliwat?
1: Nah, supir elap dek diliwat?
2: Ih, japuh teh peda.
3: Waduh, Ujang.
2: Dia gunung batu tepi duit tu, noy.
3: Ada.
0: Bot.
3: Ha?
0: Omat saja lo ninggil leweng kade.
3: Ngapain?
0: Lah, somong-omong nak.
2: Di leweng sangat modegi,
0: tapi ingat, sa sangat-sangat na leweng, walaui sangat tibatan sungut.
2: Masungut. Segala rupa oke, klan. Kurang mewarto silawe, pilih aja nuka ganggu. Mipit amit ngalamenta aja.
0: Iya.
2: Sama pak ayah ngagege, nadi dia oke.
0: Naon diantarana.
2: Langir, kalajengking, orai, ajene kurang dari dirinya ke ayah hirup. Ayah hirup nama Syami, sedang kurang sana?
0: Iya.
2: Aneh, oi. Ainu nyiram rupa-rupanya. Ayanu hayang rujak cerme gini. Ayanu hayang dahar areng. Aya, deko geus ngadenge. Ulantaran hese nangan areng, aya si Huti ngaliwat, ditewakeun da sarua hideung. Ala. aduh hayang seri pisas. Aduh hayang tigaring. Ayaknya. Alah. Efeknya nurun budak tete ketos. Parantos disiapkan pelan abdi kangge ngaliwat segala rupi nama.
0: Iya.
2: Palai patung naon saurna teh. Patung juragan abiasa kasepuhan ujung ngaos kitab. Kitab kuning. Kitab eta teh geuning longgan.
0: Naon?
2: Sin anu bade eta teh Mang Darya naon? Kitab pustaka Darya. Iya.
0: Wayahna we pangmarancahankeun heula ieu di leuweung supaya ulah aya gangguan.
2: Tenang, nu kitu mah kabi.

0: percayaan dan bulan.
1: Naon?
0: Wargi abdi nguping di Tuang Rama.
1: Naon?
0: Sieun eta dipringgandani patung-patung sareng arca-arca teh manawi teh kenging nu sanes teh.
1: Hay kitu?
0: Si goreng geuning agan panangan teh menepi artosan wungkul. Lengan emas model Pak Haji Ade Kosasi gitu umur gamar nate jiga we bari jeng teguh guru banyak cak itu lengan dewek mancong borong ga gamar nulis oke okay, menerocet daeta tuker budak nabuki ceker hayam ah mending tetangga dewek buki ceker hayam nulis sama alus ke sekolah sama junun entong tahayun siya ngomong siya nuding kan kaceker hayam
2: tetua kedosa
0: hayam lungu-lungu menikah tudingan
1: gus murah ngadu'a hari sabab anu kakanungan ayah kapala imah dunia sanakin bisi ayah memalah anu terhade
0: paingan cekolot cenak kuru dilaksanakan budaknya bisi ngacai paingan tatangga kuring kemarin ngacai weh biwirna teh bar-bar itu namun teka laksanakan eta hayang cermai lain naon budaknya weh jebleh ini kita pilih ke isya ngomong ceh aduh di bawah lamak teremas ini budaknya barusuh ongko jebleh ongko
1: ayo kaulah dimana-mana hirisan kebagian syuri
0: agama dasarnya ahli seni numpuk-numpuk kan upami jadi pejabat kudu apal kena seni ya margi seni itu anu langkung komunikatif syarat masyarakat ya mulai dijauhan seni teh pikanya ah ngur sebab itu teh makhluk langka
1: langka naon
0: langka nabu nah maka langka nabu ada wayang gamelan lagi itu boga nunggal langka wayang meloba kan sejarah radi
1: ngus ayo ngus nggak hina batur teh sia.
0: Sareng nggak hina ari agan. Atuh puguh we dalang calung tidak ada dalang.
1: Wah sakit bot. Ieu uwa batara bot.
0: Naon?
1: Sok rajin uwa batara teh ngaharamkeun yen cenah di karaton teh teu meunang aya patung. Oh,
0: margina naon?
1: Sabab jenah dewa anu sok mereka salametan teh tara datang lamun aya patung. Kitu ieu balik deui bot. Lumantak ieu teh pabentar paham ieu.
0: Eh ieu mah atuh nyanak we kaul agan mah. Paingan eta nu rek nyeureuhan teh ka kuring baralik deui we. Nah, kumaha?
3: Siapa ka mana karepe sia mah?
0: Gila lagi kasi dewala. Oh, dah air tadi mahal ke natua anak mah payu. Oh, nyetak itu ni ulah nampi ke alas anak berebut ku kolot he. Keto. Jika yang oke. Aduh, nyata dek kampung kailekun ku anak cewek lah.
3: Siksiyo majeng anak saingan atau dah
1: itu bot
0: asawiyo saya ngaharamkan ngaharamkan agan segala rupi ke ina mah amal lu biniat segala rupi amal-amalan kumaha niat lainnya oh etapa ke jeng naon bete ina mal amal lu biniat
3: canya
0: nya ari amal-amalan teh kumaha niat? Niatna hade mah. pasti berlanjut euy. Nanti juga jikalau jabang bayi udah keluar, bayi-bayi udah keluar dari wewetengan, pasti sabatae. Nepi ka dicampur aduk kitu. Itu. Jadi jelek sote eta patung teh nanti akan disayangi oleh kelelawar. Jauh disayangi kumaha? Heuh disayangan di heesan. Juga tadi pikanya ku kelelawar. Aduh. Ampun. Ya. Saya sore pakai nyayam nyaya. Jangan sampai kan. Cing cing cing teh jarang rempet. Tapi ribut. Atu anggap pe eta mah surili.
1: Heeh. Gitu, Bos. Kaula deuk ngahaja nyeun arsa, omat ulah dileukeutan sia. Hah? Ulah diganggu sabab aya maneh moal balik euy. Wah bisa mikir nu alus. Di dieu we pangliwetkeun. Hae.
0: Eh, lah, naon? Teu nyata si goreng kitu nya euy. Berandai ieu mah. Berandai. Andai kata meureun. Heeh, tah kitu berandai kata. Hayang ngomong hayang. Cing, terkaan kamu. Perkiraan sampai setebih mana pemikiran ieu? Hay kitu anu dilahirkeun eta jabang bayi ku Gusti Ratu nya eta ku Gusti Drup Padi. Apakah cewek atau cowok? Cowok teh naon? Ih, cowok teh euy alus teh aya laguna. Kumaha? Cacak rowo. Kitu pasti bayinya laki-laki. Terkaan kamu laki-laki. Kalau saya mah pria. Apa laki-laki teh pria kene? Henteu. Henteu beda. Dina aksarana ge beda. Beda bener. Dina aksara bedana teh eta. Eh. Kedah urang ngaliwat teh urang di dieu. Ngambek juragan Gatuh Kaca mah kumaha lamun eta paha tidak goreukeun kana hulu aing. Ai dewek da kumaha atuh da mung direm sungguh teh. Teuing kumaha. Hayang norwecok we. Geura ajurangan Gatuh Kaca mah di deukeutan ngomong we ngamek dek ka dewek teh. Ari dewek teu milu geura disampeur. Geura pe. Teuing kumaha dek mah. Tambah keung panieun teh dileuweung. Heeh, ngan omat we, omat. Naon? Jaga lamun dek naheur cai atawa nyangu teangane pangpung nu garing. Ulah nuar tatangkala nu geus aya. Anak incu urang rek kumaha nasibna engke lamun ayeuna gunung beak terus. Kaina sabaraha rebu kibik geura sapoe rugina nagara ulah kitu urang. Ulah carekeun. Atara aing mana sia kamimina teuing. Hapir aja ngejo pangpung nawe nu garing. Anguran anu kosong pindahkeun petetanana. Malahan ayeuna mah urang galakeun di lembur-lembur teh. Kuring ngecek Pak Entis kitu sote. Di komplek wartawan, di kahutanan teteh. Jadak da geus jadi kawajiban urang ulah kungsi ditita. Di kebon saha we pelakan. Tapi anu mangpaat. Nangka, kadu, picung, kupa. Kana hasilna mah keur maranehna. Tuluy ditumpang sari jeung pertanian nu sejenna jagong. Iris. Heuh bener euy. Hiris naon teh mah nya ngan ukur dina lagu wungkul daun hiris. Kumaha daun hiris teh? Cobi taksir. Iya, botol kecap emang. Nah, sih teh. Jauh-jauh. Botol kecap gitu. Ya. Kumaha botol kecap teh laguna?

0: Dek saya. Dek dek miganya. Ulah digeureukeun ku si lain. Naon? Tapi salin heula tapi ulah bebeja ka juragan reta kaca dewek miga. Wiluhun juragan reta kaca mah kudu jaya pokan. Heh. Dek dek ku salin heula nya. Omat euy. Nah, ini kalau menjaga ke juragan ke kaca teh. Naon pangnangnya wahun, mana enak cebisa. Erik Niga, murun era, dua pejabat. Eta, kalau wung-lubung wae, mewasalin saya tama. Yeh. Saya teh, dek ngamen, sukanya surili melek duit. Bisa ya cara dadakan pan cukup latihan dulu ya. Ya doya doya doya namun nih percis bancet ye sece dulu minat cuy bancet bancet lain suri siam kain teh. Alah. Oh, weh gining make pakaian alus mah. Jamnya. Ah, aing ya itu. Oh, kamas wayang kulit. Agenae. Ngambek ke pamantep Sudarsono Pak Entus naon hoe eta meuni kitu ahna sia teh kumaha aing atuh
1: surep tetep tunuhan nu dikang kaeko ati dosa puo oh kaeko ibu suwiji dosa 10 urwo wiwitan.

0: Se. Lakonnya apa, se?
1: Ampun, ngadak-ngadak para rego.
2: Kamu di temalan, kan?
1: Aduh, kepala ku cekot-cekot. Lakonnya syaka paran-paran. Lakonnya Asep Sunandar meuli domba. Di Padandim. Alah, di Bapak Bupati Bandung dibere hiji. Di Pak Obar. Lah, nuhun Pak Obar. Ah. Iya. Dan di Pak Haji Sidik geunahna jadi dalang teh kitu. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat. Wah, dek mere domba ka dewek. Bapak Bupati Garut. Bade di nuhun acara acara ge. Berarti nyebut acara acara teh can sok meureun. Bapak Bupati Garut cuma. Sing atuh buru ah. Juruga Dipati Arjuna erek mere hiji. Ngana tambah domba na lain domba Garut. Domba ini kencang-kencang. Alah. Jangan dia. Para runtene kasadayana ieu nepangan ka urang Batam, ka urang Kepulauan Riau, ka urang Riauna, masyarakat Sunda, khususnya masyarakat Indonesia umumna. Bapak Haji Bahro, Pak Haji Sidi, Pak Haji Oro, Kakang Adi,

0: Kita cong, aduh. Ya, si Jaya mah.
1: Bina-bina
0: teh. Itu kembali.
2: What?

0: boten antawis dangu.
1: Raden Gatotkaca dina waktu 3 jam
0: parantos ampir ngebentuk nyaeta ieu arca abiasa nuju ngaos kitab pustaka Darya.
1: Memang dah puguh Raden Gatotkaca teh ahli ngadamel.

0: Aduh, ada.
1: Oh, ketrok irungna lu.
0: Dempak deui
1: nya. Nyeta semplek. Untung rada gede keneh bahana.

0: Kacau,
1: dan jempe-jempe. Belum ngomong aja deh, jempe.

0: Și voi... I-am păr când nici arecte. Da, apă ce-mi plac, bă, e tine ea de ghirlande. Duc din... O, tu! Păi, îngan da tung-tung, n-a gândit poto. Pahat, o, tu! Ampun! Padahal, lamun bawa serep. Be ngan bawa hiji-hiji na. Bos, bos, bos, bos. Nah, dia, dia. Hadi, ya. Ke acan asak liwat mah. Lain can asak, can asak. Diup. Dibar Sidawala.
1: Nah?
0: Sidawala.
1: Ah, ya, paling lebak, Rat. Menuju nak hercai.
0: Ya. Kaulah nak balik ke lah.
1: Eh. Mulih ke mana, Kak Cahit?
0: Kamu lajang tengah mempunyai waktu budang kini.
1: Maksudnya?
0: Dek Joko adalah pahat.
1: Lah? Bihat.
0: Pahat?
1: Oh, mohon sing khawatir saya.
0: Nau sing khawatir.
1: Yang kudunya apa pahat tulalis?
0: Pahat, lain pahat tulalis.
1: Pahat teh?
0: Eta.
1: Oh, mohon. Ayah gitu nyana hiji.
0: Hiji.
1: Ye. Atu irung si Dawala, ada syukut.
0: Adi ura.
1: Lah?
0: Adi ura.
1: Serius adi dia, ya.
0: Kalau nying siya.
1: Ma.
0: Kau lah nik nyokot adalah pahat ke Melajang Tengah.
1: Tidil ke Melajang Tengah, duduk sejam.
0: Sejam, kan?
1: Muli di sejam.
0: Iya.
1: Jantan dua jam, adik kantosan.
0: Iya.
1: Ayo, nah jam 11. Oda, semua Honda akan menjalan luhurnya.
0: Iya.
1: Jadi jam 11, kadi itu mulai jam 3, mulih deh kadi jam 6. Transit di mana transit? Di Brunei.
0: Singgulah kemana karpoi? Wayah nada gua nih dia.

0: kurang gerek gerek beriti, kurang tungkulnya. Ayo dek diluk ada batu, bisa potong. Elah. Luar biasa, Gatot Kaca pananganana piduiteuna wungkul. Ampun. Ih, sacana kareng sebelah ini. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Ulah sok ngawi gerak batur ya. Ya. Oh, iya we jeung pahatna potong beuri teh duh. Iya. Jiga na sapoe ieu ge angeus arca kieu pandanganana juragan Gatot Kaca abong kana tanaga gede. Mung ieu teh ngiritik ge dek moyonya. Tapi ulah dibejakeun ka dunungan. Carehamna gede sabeulah. Iya.
1: Tan beret, kaburu rompang.
0: Iya. Kaburu rompang berinya. Alah, ampun. Iya, punuk nama jika hilir orang.

Raden Gatot kasangga belesat ka awang-awang jug-jug melajang tengah. Saprapatanipun ieu putusan ti nagara parang gumiwa. Ari kakasihna teh Bambang Pangalasan. Putusan Prabu Bahu Sastra lumampah pada ngajuk-juk nagara Wirata. Kalaresan abung kakasih Bambang Pangalasan nyata resep ningali kaayaan alas pringgan dengan salah anu hejol lemok dang daunan rajeg tatangkalan curut sorcai anu harirang halumampah.

Upandang ka ceremeh malah ka jenggerdok. Remeh ku beweungeun ramai ku alaun. Oh. Tuning ai Lestari wa ieu Kansa matak beta. Matak beta. Kaula tarik ka nagara Wirata Kansa. Wirih di nagara kaula teh badi diayakeun wangunan pasar saperti di nagara Wirata. Di nagara Wirata teh ayeuna jadi panonoban bangsa-bangsa di luar nagara, wisatawan di luar nagara. Boh di luar nagara, boh domestik. Atuh puguh we jadi devisa ka nagara. Ai bangunanana teh cenah pasar mangrupakeun naga. Waduh, sagede kumaha pinagaeunana eta. Da eta we cenah nu asup ka pasar teh abus dina letah, letah naga teh jadi tetecean weh. Bus kana sungut naga, di jero beuteung naga teh pasar rupa-rupa handphone mah, papakean mah. Bubuahan, cocohan budak, elektronik, sayur mayur, restoran. Wah, kaula terik dedeheus ka Prabu Baswapati Raja Wirata, dek naroskeun saha arsitekna, saha nu digawena, kumaha bahan-bahanna. Yen di nagara kaula gerek diayakeun pasar nu samodaya kitu ngan di nagara kaula mah sapi keur debak. Saha pemborongna? Sabaraha piwaraga deunana? Kasaha nginjem duitna? Kitu ite. Ngan ai kahanapna mah teh geus rame. Geus aya pembebasan tanah. Oh, ti pemerintahna mah duit sakitu tadi dibeulikeun ka rakyatna murah deui. Eta mah duh mah tapi omongeun deui. Bari disingsieunana teh ku aya wae hileut. Aduh, kitu kan sa. Ya, ngasah ulah sagede.

0: kutusan ti nagara parang gumiwang pikeun ngajugjug nagara Wirata.
1: Deuheus ka Prabu Maswapati Raja Wirata anu parantos ngawangun pasar di eta nagara. Unirah ka ngandika.
2: Waduh, geus kabayangkeun eta pasar.
1: Wah, teu mewah kaayaanana. Mangkaning cenah eta nagana teh dilapis emas. Waduh. Sabaraha piwaraga dunaana eta? Bahi sakilo gitu. Masna. Waduh, tapi itu kaula teh pelbah dieu ngadak-ngadak linyung itu. Ngadak-ngadak kapidangdung. Mana kaler, mana kulon, mana wetan, mana kidul. Mana kabina-bina teuing. Teu asa linyung pelbah dieu itu. Tuh. Tobat, ayeuna nyakeun puguh di leuweung eueuh sasaha. Barang ieu Bambang Pangalasan nuju ngalaga. Prabu Batara Kresna anu ngunek-ngunek dina manahna. Yen pamadeganana asa diganggu ku Pandawa Wireh. Bade ngadamel patung sedengkeun panyaramah aya tina lenta. Alumah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari Cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah pelambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah tuh capek gitu enggak nanteng tuh ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
1: Ayo nama sa poete 2 kali sore jadi isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
1: Di nu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak Sahai teh, Pak.
9: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
9: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
9: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
9: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
9: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
9: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulun
9: sering digugul.
0: Mohon.
9: Kadieu koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
9: Sok ngodoh dada gitu,
0: mohon.
9: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finishingnya kita gitu, dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita gitu, kosnya gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus sok ayo engap, pahaminya. Terus bapak ayana terus seberapa lama pak, ya penyawat teh?
9: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan, terus nganggo naon wae, terus kemana wae pak?
9: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
9: Alpha Propolis Drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
9: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah, lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
9: Ayeuna mah masih kena tapi teuing mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
9: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
9: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi Alpha Propolis.
9: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
9: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abli meser, wah meli berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi Alpha Propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
9: Tilu.
0: Tersep?
9: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
9: Nah, yang lain nanti tilu, yang lain aja.
0: Ayo nanti badai ngagalus berapa botol nih, Pak Oming?
9: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagalus tilu botol dinya.
9: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol kasabaraha, karawas khasiat na.
9: Kahiji.
0: Oh, di botol.
9: Kahiji sep, kahiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wah imah
0: mohonnya jadi botol pertama perubahan Pak Oming
9: perubahan
0: alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku Alpha Propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu peneng anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
9: Nah hari abli mah cocok sih ayah iya kak Propolis cocok hari abli mah nyatugan gitu ayah misajen gitu anu badai kos abli badai kak Propolis semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
9: Oming
0: tambah rezeki napanya nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dan Bapak siapa?
10: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
10: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
4: Jagapura
10: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
10: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
10: iya,
4: kedua.
10: Iya,
4: ya.
10: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
4: Pak ya.
10: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
10: 68.
4: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
10: iya,
4: ya.
10: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
10: enggak,
4: Pak.
10: Enggak. Asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Ya ahli. Kita bahan kur ieu meureun kur. Kur kitabna meureun nya. Nuju ngaos kitab. Upami nuju ngawas kitab ya soal catnya menyakad itu tak, kudu ngawas pakadinya nanti kudu kiyo kurang, dahit ngerik ngeriti kurang tungkulnya akhirnya dilu ke, ada batu bisa potong luar biasa Gatot Kaca pananganana pidu itu ampun. Wih, secara kan sebelah ini. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Ulah sok ngambil yang batu sih ya. Ya. Oh, iya weh, dilepahat na potong beri itu. Tuh. Iya, iya, iya, iya. Jika na siapa iya ke angus arca kimo, pandangan anak juragan kat kaca abong kena tanaga gede. Bung iya teh ngiritik ya dek maunya. Tapi ulah dibajakin kadunungan. Cari ham na gede sebelah. Iya.
14: Tak beres. Tak perlu rompang.
13: Iya. Keburu rompang berinya. Ya ampun. Ini ya punuk nama jika hilir dorok. Eh,

Raden Gatot Kaca ngebelesat kawang-awang jug-jug melajang tengah. Saprapten pun ia utusan ti nagara parang gumiwa. Ari kakasih nate Bambang Pangalasan, utusan Prabu Bahu Sastra, lumampah pada ngajuk-juk nagara Wirata. Kalaresan, abung kakasih Bambang Pangalasan nyata resep ningali kaayaan alas Pringgandingan cala anu hejol lemok dang daunan rajeg na tatangkalan curut sorcai anu harerang. Halumampah.

Kansa, kansa, kansa. Asakurasa, teuing meureun dumeh salilana aya di karaton, aya di puseur dayeuh, anu ditinggal teh wangunan-wangunan. Kayaan puseur dayeuh tapi aduh kotorna lain lumayan limbah di mana-mana Kansa. Kaayaan cai walungan geus bau. Lauk neula pararae. Kaayaan di puseur dayeuh da, kotor di mana-mana. Geus teu disiplin. Ngalungkeun runtah di mana wae. Tapi kaula nu matak resep ninggal ieu leuweung teh tibahula teh. Tibu budak kaula teh matak ngaran kaula teh Bambang Pangalasan. Dilandina ku batur mah. Ejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan padu picungkupan angkat sareme malaka jeung gerdog. Remeuy ku beuweungeun ramai ku alaeun. Tuning ai Lestari mah ieu Kansa matak betah. Matak betah. Kaula tere ka nagara Wirata Kansa. Wirih di nagara kaula teh bade diayakeun wangunan pasar saperti di nagara Wirata. Di nagara Wirata teh ayeuna jadi panonoban bangsa-bangsa di luar nagara, wisatawan di luar nagara. Boh di luar nagara, boh domestik. Atuh puguh we jadi devisa ka nagara. Ai bangunanana teh cina pasar mangrupakeun naga. Waduh, sagede kumaha pinagaheunana eta. Da eta we cenah nu asup ka pasar teh abus dina letah, letah naga teh jadi tetecean heuh. Bus kana sungut naga, di jero beuteung naga teh pasar rupa-rupa handphone mah, papakean mah. Bubuahan, cocohan budak, elektronik, sayur mayur, restoran. Wah. Kaula terik dedeheus ka Prabu Baswapati Raja Wirata. Dek daroskeun saha arsitekna, saha nu digawena, kumaha bahan-bahanna. Yen di nagara kaula gerek diayakeun pasar nu samada kitu ngan di nagara kaula mah sapi keur debak. Saha pemborongna? Sabaraha piwaraga deunana? Kasaha nginjem duitna? Kitu itu. Ngan ai kahanapna mah eta geus rame. Geus aya pembebasan tanah. Oh, ti pemerintahna mah duit sakitu tak dibelikeun ka rakyat teh murah deui. Eta mah duh tapi omongeun deui. Bari disingseuna teh ku aya wae hileud. Aduh, kitu kan sa. Ya, ngasah ulah sagedeung.

0: utusan ti nagara parang gumiwang pikeun ngajugjug nagara Wirata.
1: Deuheus ka Prabu Maswapati Raja Wirata anu parantos ngawangun pasar di eta nagara.
2: Kunirah kangandika.
1: Waduh, geus kabayangkeun eta pasar. Wah, teu mewah kaayaanana. Mangkaning cenah eta nagara teh dilapis emas. Waduh. Sabaraha piwara gaduna eta? Mah, ieu sakilo kitu. Masna. Waduh, tapi ite kaula teh perubah dieu ngadak-ngadak linglung ite. Ngadak-ngadak kapidang dung. Mana kaler, mana kulon, mana wetan, mana kidul. Mana kabina-bina teuing. Teu asa linglung perubah dieu ite. Tobat, ayeuna nanya keuna puguh di leuweung eueuh sasaha. Barang ieu Bambang Pangalasan nuju ngalaga. Prabu Batara Kresna anu ngunek-ngunek dina manahna. Yen pamadeganana asa diganggu ku Pandawa Wireh. Bade ngadamel patung sedengkeun panyaramah aya tina lenta. Alu mampat di kecanda wiyata.

0: adat tumarangan namu.
1: Adat tumarangan namu.
0: Mangwas adat direkatun padat
1: tumarangan namu.

0: opening line. Pandawa, Bima, Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sahadewa. Padahal kaula teh ngabejaan teh nya. Sedengkeun eta patung teh bakal aya nu mupusti, bakal aya anu nyembah. Komo mi Gusti kana eta patung yakin ieu teh sawajeng nyesatkeun ka jalma-jalma. Musyrik kaitu karunya katurunanana. Numatak kaula teh naha bener ieu teh Gatot Kaca teh nyeun Arcana teh. Komo lamun eta Arcana memang da puguh aralus di nagara Pringgandani numatak kaula taralila di Pringgandani teh teresep. Loba arca loba patung. Sabab di nagara Pringgandani teh loba masyarakat anu masih kena nyembah kana patung. Yen teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan. Nah itu teh jelema naon ka janteng teh. Jelema. Tapi lain Gatot Kacanya. Sampurasun. Hei, Pangawa. Sae. Sa. Sampurasun.
1: Rompes. Di leresan mana teh?
0: Antos we di dinya.
2: Geningan ieu teh datangna ti luhur. Waduh. Saha teh ieu teh?
0: Mun dipercaya kaula teh dewa.
2: Dewa? Dewa naon?
0: Kaula teh dewa anu sok mere rezeki ka jalma-jalma.
3: Dewa penolong.
2: Duh, dewa penolong ieu. Dewa tukang nulung kana butuh, tukang dalang kana susah haja teh teu tidur ngahudang keur labu cenah. Leres ieu teh dewa. Oh, percanten da sumpingna ge ti awang-awang. Sembahong Arcana Maya, sembah kaula ini nadampa sampean pangasa dewa rezeki.
0: Gan ieu rezeki teh ku kaula can dikocorkeun ka saha-saha oge.
2: Duh. Upami dibawa rupiah teh can dicairkeun. Kumaha teh?
0: Ia rejeki teh geus ngagayot.
2: Ayeuna rejeki teh hujan leulit. Oke yeuh ngagayot.
0: Dina hiji peuting aya jelema. Aye sugan terek salat tahajud.
2: Ari pek.
0: Aye pek init manehna mawa pangrok.
2: Lajeng
0: ditutur-tutur ku kaula sugan terek abdas dek tahajud.
2: Aye pek.
0: Aye pek teh ngerok tangkal manalika. Marukana dina tangkal manalika teh aya nomer.
2: Ora karep atuh jelema teh nya.
0: Tuluy bangkong ditewak dikerok. Aye geus dikerok teh sajabana di teangan nomer teh da puguh mun nomer teu pangih nepi ka eta bangkong teh dijebian. Atuh ieu rejeki teh teu dibikeun ku kaula. Asup ka hiji imah patung ngajajar.
2: Ulu.
0: Jadi patung teh disemah-semah tah anu matak nyilakakeunana. Bapakna nyembah patung anak nu teu nyaho dinaon-naon ge teh bakal tuturut munding. Jadi pamadeganana teh bakal loba jalma anu tuturut munding. Munding teh apa dibawa ku garong ge ngiclik terus. Iya tah.
2: Yo, mulanya. Dewa kasalametan dewa rejeki teh. Matak di imah teh teu kengeng aya patung. Salira bakal mulih deui.
0: Dewa rejeki bakal mulang deui.
2: Bu. Untungnya di negara kaula mah geuning kaula eueuh patung rejeki mah anggere orot.
0: Teu mikir eta teh.
2: Waduh.
0: Tah. Sabab eta patung teh sok di depan dedemit. Dumeh eta patung teh sok di semah-semah kadang-kadang.
2: Iya.
0: Tah. Anjeun urang mana?
2: Nah, ya dewa nanyakeun.
0: Hiss, supaya akur. Nah, bener hate anjeun teh bohong atawa teu?
3: Iya, bohong.
2: Yo, dewa mah sagala rupa oge taliti bisi katipu meureun. Taliti hati-hati persantan-persantan. Aula teh ti nagara Paranggumiwang.
0: Akur lamun kitu anjeun teu bohong.
2: Sumuhun. Raja kaula teh Bahu Sastra.
0: Bahu Sastra?
2: Iya.
0: Ari anjeun?
2: Sastra Bahu. Nya batur mah bubuhan kaula teh baheula resep moro kaleuweuh. Jeung Surai. Jeung si Bengkung. Kitu tah. Jeung si Aples. Ya kaula teh disebut teh Bang-Bang Pangalasan.
0: Bang-Bang
2: Pangalasan.
0: Nya.
2: Terus? Tak itu nepi ka ieu ge kaula teh resep ningaleuweung teh.
0: Alus. Maksud?
2: Da ai maksud teh kaula teh bade ka nagara Wirata.
0: Ka Wirata.
2: Wirata.
0: Rajana teh Prabu Maswapati.
2: Iya.
0: Kerame dirinya teh aya pasar anyar ieu teh.
2: Numawi eta. Raja kaula teh bade ngawangun pasar sapertos di nagara Wirata. Aya di nagara Wirata mah panaga. Rungkaringke. Abus tina sungut naga nu ka pasar teh. Mulihna teh pada buntut naga kitu. Eta nu jadi anehna dilapis emas. Kaula teh bade deudeuhus ka Sang Nalendra teh bade naroskeun sabaraha piwaraga deuneuna. Saha arsitekna? Kitu Prawi, di nagara kaula teh bade diayakeun pasar saperti kitu. Mung di kaula mah sapi keur depa. Ai tadi mah bade unur-unur. Nanging hasil gempungan ti sadayana sarumanu nya sapi we dicindekeun. Tuluy tak itu ya Marwi maksad mah tak perubah dia kalau teh linglung
0: tak numatak teh oge ulah disemah teh patung teh gitu sok ngalinglungkeun di dia teh aya patung tapi eta patung teh api-api
2: kumaha
0: mun ti beurang sok jadi patung mun ti peuting teh sok ngulayaban
2: jadi uka-uka
3: gentayangan kadang-kadang penting menyengerepan
2: kawan lajeng
0: tah anjin pangna linglung di tempatnya dilantarankan ayak naeta patung
2: dia leweng patung deh. Mumpung kerja di patung, nanti burang-urang pek-prek gua tuh, tah, itu hade.
0: Hade pisan, tete. Langsung
3: kayak gitu, Waden.
0: Sabab lah mungkis peting, mah ngalawan.
2: Ngalawan, pasti. Dah gitu, dedemit, mah. Model, eta model anu sihungan, teh, sok ngenyot ketipu heung nih.
0: Dracula,
2: tah, eta. Dracula. Apa Dracula teh cenah lamun ti peuting sok ngulayaban lamun ti burang teh es.
0: Tah teu beda ti kitu eta teh.
2: Tukang kendang teh kitu tah. Kitu weh. Di mana aya si Jogi patungna?
0: Dituduhkeun ku kaula. Tuduhkeun teh hungkul pek eta mah kumaha anjeun lamun hayang cageur tina kapidang dung pek.
2: Saya. Sabius, pulang. Perbahana, pulang.

with

0: mengker, pangeran dewa mengker, mengker.
1: Lamun hayang cager tidak kapidang numpek kumadinya.
0: Untung api-api sia, curik.
2: Gentayangan
0: mah gentayangan ieu sia teh uka-uka dulu. Abuskeun kana peles wae. Kabida-bida teuing du eta batu eta kora pabaratak abeh jiga meunang yeun. Duh. Maka jeung aya kuntung sagala. Sokudur geuning curiga nya. Tobat. Sia nu ngalieurkeun aing teh. Nepi ka kapidangdung aing di tengah leuweung, goblok. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Aing mah moal. Tukening si aya palu geun. Wah. Iya, kabeneran sia. Ieu meureun paragi masjid jelema teh. Ah, kuai. Hayang dibubukeun siabongan ngaligungkeun aing. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang, dipek-pek ku aing sia. Penasti kersayang tumampara. Ieu patung kenging Raden Gatotkaca anu sakedap deui ampirengse lajeng ditingang dugi ka jadi korap para

Tapi anger kene hay wetan mananya? Hay kulon mana teh? Dewa. Dewa rezeki. Kamana bieu?

dana ieu patung parantos ngajadi koral hancur kaya. Obat iri kata sangka tukar sana suka kira-kira ayo Kasar, nafsu kasar, nafsu kasar, nafsu kasar.

0: kliwat ku abdi teh. Da sangu na mapan kage agan. Bari tuang ayeuna. Aduh, agan. Dius. Dan naon ieu teh?
1: Ngomong sia. Enyo ieu patung ku sahremuk.
0: Udah.
1: Teu nyaho, pintar guludug teuing na mae.
0: Patung ansur,
1: ansur.
0: Bahana panginten eta mah cadas geus batu.
1: Batu, batu deuleuna. Diroga hala diteungeul apa kumaha?
0: Waduh, agan sing jeger teuing si pintar guludug. Saksi bumi sak bujang hingga kajaring tinggi tinggi biasa nabi terang. Nah, dat pun lanjut pada kau mana?
1: Siap. Waduh, nggak kabinet bila tering satu cepot. Nggak jaga teh.
0: Apaan nggak liwat di itu di lebak?
1: Ada hak kanan nggak tuh siap?
0: Por, agan angkat abdi mios tadi teh. Rasa di mengaringku kantor saya liwat, tapi ini nunggu liwat nama. Nyari-nyari insya teh, kamu tutung. Itu kan? Nau kan? Bila di dahon?
1: Iya, ayat tapak jelma beda ya. Kan? Ayat tapak jelma beda.
0: Tuhnya abong ahli.
1: Teangan, bisa aja jelma nu curiga, teangan.
0: Ayo,
1: Irit.

0: să celem, mești naon. Iugan, el era diu, ațan.
1: Oa, Iugan? Ie?
0: Jadi anjing terkena gara wirata. Ya. Dek nanyakin waragan suara api waragan dan anjing pasar. Tepino. Jadi anjing terlinglung gini. Linglung. Gis ngalaku ke naon.
2: Ya kaulah terpanggih jeng dewa.
0: Panggih jeng dewa.
1: Oh, panggih jeng si dawala. Besar wasi itu ke dewa. Oh dewala.
0: Cenah mah eta teh dewa rejeki. Kumaha jeung dewa?
2: Lamun anjeun cenah hayang cageur ka pidangdung, pangneungeulkeun jurig.
0: Pangneungeulkeun jurig,
2: pangneungeulkeun uka-uka.
0: Gentayangan
2: mun peuting, tapi lamun beurang mah sok jadi patung.
0: Sok jadi patung,
2: patung.
0: Tuluy.
2: Lamun anjeun hayang cenah cageur tina ka pidangdung, wayahna eta patung teh kudu diteungeul. Jadi kebuk ku kaula teh. Ansur.
0: Jadi nu mendengel patung dewa teh.
2: Teu salah.
0: Kade balik.
1: Dek ngumpat ke mana siya?
3: Ayo
1: digeluh ke siate. Pake patung maka ditengah naon bapak siate. Lebih kaki itu sekarang kuan je. Ayo digeluh ke siate. Sampun.
0: Kenal je dek. Bisi te apalai tak patung te menang kaulan. Pak kaulan. Wa kaula bade ngalahirkeun palay disayogikeun patung. Kari-kari eta patungna dibebek ku sia. Utang pati pada pati utang wirang dapat.
1: Utang kekeke. Si laing geuleuh kunaon ngewa kunaon.
2: Ditita kaula mah nama ka daek atuh.
0: Da ceuk dewa,
1: dewa naon?
0: Tuluy da hideung rupana teh. Hideung. Make mah kutak ka dewaan we kabataraan. Kitu ye. Lamun kitu carana ayeuna keneh wae dibanting.
2: Wah ulah sok jago kitu. Aye sok apuntang banting kitu mah kaula ge tukang gelut ti lembur mah. Ahli gelut.
1: Alah.
2: Hayang ngomong-ngomong nyebut ahli gelut aya ngejo panas ya kana ulu. Aye sok kabina-bina deui.
0: Mundur.
2: Hayang usik keneh mah.
1: Cuman pisan ya.
0: Lah.
1: Atuh natong dicarek agan keneh antep.
0: Pek atuh pek. Pek.
1: Ngajago siling lawan heula dudungan aing.
0: Sudah kitu sia mah dieu.
1: Alah. Ampun.
0: Tega. Pati, tega. Alipun. Hari.
1: Samad abdi lah.
0: Bina-bina siap maju. Ba.

0: Lain luwih timonye siak lakuan teh. Si lain jahat. Pagawean batur nepi ka ditengel kitu. Geuleuh ka ulah sok kitu siak karya batur teh. Woi hiya. Woi hiya. Woi hiya. Woi. Tuh. Aduh, kayak gitu, ya. Siku, abu siku. Hah? Iya. Good.
1: Iya.
0: Jangan good. Ayo, gue suka

now.

0: dina bila teuing.
1: Ka saha keunana?
2: Kadunungan.
0: Kadunungan.
1: Aduh.
0: Geus kunaon ge wae kunaon sia. Dunungan nepi ka diteungeuh.
1: Mungana eno parantos leungit ka nyaah kabi teh. Da eta nu digulung ngan doma jeung doma.
2: Beunang.
1: Beunang. Di belah mana? Ka deukeut ti dieu. Jauh kene?
2: Jauh.
1: Sabaraha kilo deui? Oh, berarti jauh.
2: Jauh.
1: Nyaan jauh kene?
2: Jauh.
1: Sabaraha pengkolan deui?
2: Dua.
1: Nah, meni gara de bohong. Apa eta? Kena ka dekeng. Beunang euy. Di mana? Kok jauh kene? Jauh kene? Sabara pengkolan deui?
2: Dua.
1: Dua. Nambet bara rohong. Ini itu. Aduh, leuk ka dieu. Ka dieu we atuh.
2: Jauh,
1: campur ke? Alah, tersyar, ada orang
0: lagi. Tersyar.
1: Jauh kene?
2: Jauh.
1: Gini nyakas si dawala, tiba-tiba kain deh. Tersyar, kabur asya bola, uj.
0: Udang, siap.
1: Udang. Kita teh patung tengah haja di jiun. Tongki omongin si teh pun.
0: Aduh.
1: Ampun. Ngau nga ganggu na patung.
0: Nah. Dah cenah. Eta patung teh lamun puting teh jadi jurig cenah.
1: Nah tu ini jatakan cenah jadi jurig gula. Ia mau ujuk-ujuk digebuk gitu. Apa rata teh kasih lain nyilakakan ke batu ngarugikan tong sakit tuh ya teh. Abina-bina tuing. Mikir si teh. Oh. Aduh, lain aduh-aduh mikir.
2: Kalindeuk
1: teh. Bina-bina teuing. Oh. Sate teh.
0: Aya nu mangwaleskeun euy. Kada balik.
1: Lain kumaha rarasaan si Cepot nya? Eh, ampun.
0: Teh sia yang seuri ilmu si Cepot ngebodor.
1: Ah, henteu,
0: geus sarua.
1: Nah, jelema nu gareuleuh mah kitu. Aya batur maju teh amek. Teh rarasa yang jeung.
3: Ampun Raden Gatot Kasaung. Ampun ulah ngalepatkeun kaula-kaula teh ditipu. Nah,
2: alasan
1: teu kaharti kudung. Berapa? Arca mah dicengeun.
3: Alah, ieu mah malahna. Kumaha atuh ieu teh kaula teh kapangaruhan ku eta dewa?
1: Ah, Jang. Numatak ulah dumeh boga rasa jadi dewa, jadi batara, boga jabatan luhur atawa harkat derajat luhur teh ulah wani-wani ngomong, ulah sia omong-omongna. Nyesatkeun teh ka batur. Heeh, nu nyieuna amek. Geura pek pikir, si ieu katempuhan buntut mau. Diteungeulan, kieu wae na mah atuh. Ngarti siapa-siapa? Hah?
3: Kumaha?
1: Ya, dengek ku si lain. Ulah disemah patung teh.
0: Iya,
1: kitu. Bandingkeun we ayeuna mah aya jelema tukang nyieun patung, tapi eta jelema teh jelema soleh. Salat daek, zakat terkatinggaleun, salat puasa mah. Tapi nyieunan patung manehna teh lain disemah. keur maraban anak pamajikanana, tapi hasilna teh daek zakat mah salat ratinggaleun, alus mana tibatan jelema anu matung.
3: Matung kumaha?
1: Matung teh ngajentul. Uuh gadag ibadah mung jatuh beki digawe mung. Hirup ku panyukup, gede ku pamere. Digawe mung ibadah mung aya jatuh beki. Tak alus mana jeung jelema kitu.
3: Waduh, tah. Waduh, meh kudu dipek-prek cenah eta patung jeung Nabi Ibrahim alaihi salam.
1: Timimiti patung leutik nepi ka patung gede diteungeulan.
3: Ieu. Naon maksudna?
1: Tah, riwayat Nabi teh merupakan komitmen moral buat kita. Ngerti teu? Supaya ulah kaduruk tah teh, sia teh kaduruk bae teh tah. Kabakar. Dipapanas batur geus kaduruk. Teu boga pamadegan. Yeuh. Ai patung teh eueuh gadag nu matak teungeulan ayeuna ku silaing ku sorangan diri sia di mana datang kedul dina hate teh gebug ku daekan tata teh meprekan patung timiti patung gede nepi ka putu timiti patung leutik nepi ka gede teungeulan mung usaha pekprek ku daekan eh? Mung mikir daek mikir mung sholat, daek sholat, tete-tete meprekan patung. Patung nu aya di dieu matung, matung ngajentul wae eueuh gadag mung ibadah. Kupang sapah beunang teh lain ngaharapkeun patung itu.
2: Patung ngajentul.
1: Karya sama deuleu. Anu nyeuna oge pan usik malik Allah. Ulah disembah. Patung matung. Pan nyeuna mah teu matung, Bang. Daekan keur maraban anak pamajikanana. Di imah ulah aya gambar jelema, lain imah itu nu bluk ablak nu dihesan ku sia tadi imah teh di jero hate. Dek nulungan ka jelema teh ulah aya gambar jelema. Tingali Allah. La ilaha illallah. Kabeh ge kagunganna ieu teh. Bangblaskeun, geblegkeun ka anjeunna atuh. Dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana tah ulah aya gambar jelema teh kitu naon sabab bisi kapiheulaan ku resep jeung ku ngewa. Lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan itu kiai ngomongna bener da urang ngewa ka jelemana da moal digugu. Sabalikna kapiheulaan ku resep sanajan eta kiai salah ngomongna digugu we da resep. Tah eta mamalana teh lumata kulah ya gamar jelma dina ate la ilaha illallah eta teh kalimah tauhid teh geblegkeun ka anjeunanana da dua anjeunna kabeh oge bangblaskeun bisaan sakan cicing keur bener rek teh euy cicing euy
2: mangpeung kareling euy
1: tuluy ulah aya gamar sato tadina diri teh. Lain di imah nu blok ablak eta mah da karya pasapa ulah aya gambar sato teh dina diri anjeun tah kullu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih tapi naha anu geus gede aya geus gede bet kokotor teh loba dan nu dipelakeun mah cing soleh cing bener cing jujur tapi aya nu jadi tanpa dipelak dina hate anjeun naon syirik pidik jahil kaniaya iren parasten dupak rupak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik buraong muntangul kedul merege hese pedit jeung sajabana ta eta teh laku sato nu kitu teh turun-turunkeun geuwat balik deui kana fitrohna pikir saeutik.
3: Iya tapi ngabejaan anak ulah gele.
1: Tak itu ulah gele. Hirup teh. Oh dah dewek tadi ku juru agak digatut kaca kepro kepro weh. Dari nyalakakeun batur teh. Cing make polo atuh. Ieu agama teh universal. Ulah jadi kurung batok ulah kerdil sia mikir teh.
3: Sahaya Hot kira-kira na.
1: Ah, mau milarian jurid nuket teka dulu. Survei membuktikan kumaha nu ngabejaan teh kulitna
3: hideung.
1: Dupi anu nyarek ngadamel patung saha?
3: Wa batara.
1: Tah eta anu geuleuhkeun ngaran patung mah. Sok ngalok tara. Hei. Lamun sok ngalok si Uti. Sarua hideung. Pegeh henteu rebeh henteu. Urang mah raga yuraya teh mah.
3: Dola.
1: Pak,
3: yakin teu?
1: Cing sok hayang pasihan gamarna da agan megeningan sapertos Bapak Haji Ade Kosasi, gumur gamar teh meuni jiga teh. Cobi ngagamar.
3: Ngagamar saha?
1: Ngagamar Gusti Batara. Geus teh mongkeun ka manehna. Iye kitu lain.
3: Iye.
4: Ragancang dilacak
1: bae. Ngabeh ragancang dilacak bae. Duh, minangka ngagamar.
3: Iya, cicing. Cicing.
1: Percis e Pak Haji Ade Kosasi.
3: Cikan tinggali dola jiga wa batara teu.
1: Percis pisan.
3: Bot.
1: Wakan tinggali percis teu. Ya.
3: Ujar kunti juga Gusti Batara cina.
1: Ah, nah agan teu meuni socate dola. Ho jiga saha? Ampun cing Gusti, nu agung. Rusuh teu ingat agan teu kamarna.
3: Jiga naon
1: jiga rambutan.
3: Parah pisang mun teh.
1: Mata aing teu jadi kieu ye.
3: Ayo, kitu deh.
1: Kumaha?
3: Si bentukna jelemana teh kitu tau deh. Tobat. Laras pisan kitu tau. Bentukna teh. Gus. Benar.
1: Mohonlah, gus. Kabina-bina teuing. Pami ayah di dagor teh jelema teh.
3: Gus. Lamun kitu kaula ampura. Kaula apa? Apa aja?
1: Ya kumaha teh aya kasang tukangna ilmu kuring teh anu ngaramkeun patung. Marukana meureun patung eta padahal mung sok teh nurunkeun rezeki para malaikat teh, para dewa teh nya eta kanu matung, kanu ngajentul, gadag ibadah mung digawe mung aya nya tu beuki anu kitu rezeki teh moal datang kanu kitu teh. Ilmiah tah. Kitu teh. Ya. Waduh, sok tenggelan patung ngedul, patung amek. Kusobar, kutawakal. Ini miti patung letik, tapi ka patung gede tadi na wujud urang ketenggelan. Kenapa? Sirik pidik jalekan ni ayat tetetet patung-patung yang gitu. Pasirikan, kaitu na musyrik pan. Ya,
3: waduh, tobat. Nuhun, wang.
1: Nuhun, raden.
3: Jadi kaulah bebas. Bebas, tenggelan. Bukan duit,
1: Lampura tu
3: sawang suna
1: bukan wita
3: wala tete
1: alah aduh kumaha tu kan pernah stiker sayang tu mampara
3: Bima kengeng laporan yen Dewi Drupadi angkat cenah ka nagara Wirata kada kareta sarang man maksad nama palai ningali pasar satu acana lahir dewa wartos kasadayana anu ayah dipusir daya amarta atau Bima Arjuna meparantos melesat ke negara Wirata ari Bima maksad nyamper putra naknya Tegatot Kaca.
5: Hot bis kau jeng ramak
1: gustinya ah juragan Bima

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak.
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak.
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya raos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.
3: Peace FM.
8: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
10: Ibu Sartuna.
9: Alamatna Ibu?
10: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
9: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
10: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
9: Naon karaos?
10: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
9: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueun Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
10: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
9: Tos CF sabaraha botol Ibu?
10: Mangga geus sabotol.
9: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis Bu, mangga.
10: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
9: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu, sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Punten, nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
13: iya.
12: Kecamatan
13: Ketanggungan.
12: Ketanggungan, Kabupaten
13: Brebes.
12: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48.
12: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
13: Iya.
12: Beli yang kedua.
13: Iya.
12: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
13: Tinggal sedikit.
12: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
12: Pandangan kabur
13: ya.
12: Pandangan kabur.
13: Iya.
12: Gitu.
13: Iya.
12: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
13: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
13: Amin.
12: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
13: ya, pesan-pesannya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
12: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM Radio Pi.
15: Radio Pi.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Kira seperti. Iya, tapi nggak beja anak-anak ulah gele. Tak itu, ulah gele. Hirup teh. Oh, dah dewek tadi pujur agak digatut kaca kepro we. Dan nyelakakeun batur teh. Cing make polo atuh. Ieu agama teh universal. Ulah jadi kurung batok, ulah kerdil sia mikir teh. Cing lumah.
17: Sae. Bot kira-kirana.
16: Ah, moal milarian jurig nu ka deuleu. Survei membuktikan. Kumaha nu ngabejaan teh kulitna
17: hideung.
16: Dupi anu nyarek ngadamel patung saha?
17: Wa batara.
16: Tah eta anu geuleuhan ngara patung mah. Sok ngalok tara. Hey. Lamun sok ngalok si Uti. Sarua hideung. Pegeh deur be henteu. Urang mah raga yuraya teh mah.
17: Dola.
16: Pak,
17: yakin teu?
16: Cing sok hayang pasihan gamarna da agan megeringan, sapertos Bapak Haji Ade Kosasi, gumur gamar teh meuni jiga teh. Cobi ngagamar.
17: Ngagamar saha?
16: Ngagamar Gusti Batara. Teu mungkin ka manehna. Ieu kitu lain.
17: Iye.
16: Ada gancang dilacak deh. Duh, minaka ngagamar.
17: Ya, cicing.
16: Percise Pak Haji Ade Kosasi.
17: Cikan tinggal dola jiga wabatara teh.
16: Percis pisan.
17: Bot.
16: Ya.
17: Ujar kunci juga Gusti Batara cina.
16: Ah, nah agan jemni socate dola. Oh jika saha. Ampun cing Gusti doa gun. Rusuh tuh ingat agan tengah kamarna.
17: Jika naon
16: jika rambutan.
17: Mana karap pisang mungke.
16: Mata aing itu jadi kieu ye.
17: Ayo, kitu deh.
16: Kumaha
17: si bentukna jelmana teh kitu tau deh. Tobat. Laras pisan kitu tau. Bentukna teh. Gus. Bener.
16: Mohonlah, gus. Kabina-bina teuing. Pami ayah di dagor teh jelma teh.
17: Gus. Lamun kitu kaulah ampura. Kaulah apa? Apa aja?
16: Nah, kumaha teh? Aya kasang tukangna lembur kuring teh anu ngaramkeun patung. Marukahna meureun patung eta padahal mung sok teh nurunkeun rezeki para malaikat teh, para dewa teh nya eta kanu matung, kanu ngajentul, gadag ibadah mung digawe mung aya tu beuki tanu kitu rezeki teh moal datang kanu kitu teh. Ilmiah tah. Kitu teh. Nya. Waduh, sok tenggelan patung ngedul, patung amek. Kusobar, kutawaka. Dimimiti patung letik, tapi ka patung gede tadi na wujud urang ketenggelan. Gera pek. Sirik pidik jalekan ni ayat teteh patung-patung yang gitu. Pasirikan, kaitu na mu sirik man. Ya,
17: waduh, tumbar. Mohon wang.
16: Mohon, dan ya.
17: Jadi kaulah bebas. Bebas, tenang. Gus.
16: Bukan
15: boga duit
17: teh. Lampura tuh sawang suna.
16: Boga duit teh.
17: Wala teh.
16: Alah. Aduh, kumaha tuh kan pernah stiker sayang tuh mampara.
17: Bima kengeng laporan yen Dewi Drupadi angkat cenah ka nagara Wirata kada kareta sareng man. Maksud nama palain ningali pasar satu acana lahir. Tewawartos kasadayana anu aya di pusir Dayeuh Amarta atuh Bima. Arjuna mah parantos melesat ka nagara Wirata. Ari Bima maksud nyamper putra naknya teh Gatot Kaca.
18: Hot, hot, wis Kangjeng Rama tola.
16: Gusti nya, juragan Bima.
18: Waduh,

0: turukkan kita mah. Don. Don.
1: Saulah nu.
0: Nawala.
1: Aduh. Semah kapihatur kulan.
0: Don.
1: Dan.
0: Don.
1: Sumuhun. Sawang suna kulan. Kurang-kurang na minang mengadengekeun matak sewak. Semah kapihatur kan. Nah, jadi temalan. Cuma kapi hatu, kan?
0: Bot, bot.
1: Mana?
0: Ayah naon, Kang Jirama.
1: Ayah naon, kan?
0: Si Kakang Mok Drupadi. Bangkaning ke kakanungan kara kareta. Kamana? Kana gara Wirata cina hayang nempo pasar. Bisi ayah kejadian naon-naon hayang orang ini ke Wirata. Waduh, saya. Kumaha geus angeus nyin Arsa?
1: Anu mawi.
0: Anu wiraon?
1: Aya nu neungeuh kuran.
0: Naon?
1: Arsa. Aya nu geuleuheun.
0: Usaha.
1: Lah,
0: usaha.
1: Ah. Aya nu neungeuna teh cenah diikat. Heuh, dora dora. Dora. Ulah kitu.
0: Lain baju teh beuy.
1: Lah kaing ngalawara deui. Maksud teh ceuk caket nu diikat kitu.
0: Punten Rama. Arsa teh aya nu neungeul dugi ka jadi kora. Kusaha. Ka ieu jamina. Wih. Urang mana sia? Arsa anak aing diteungeuh.
1: Itu Ramana, Ramana.
0: Punten we.
1: Gusti, ini tante pada nenggelan batur itu. Tumbal. Salah ini, tete. Mata kudu hitung-hitungan teh gitu.
0: Coba.
1: Keron ayah minggu, ayah bulan, ayah tahun. Atau ayah jadi hitung mah. Ayah manis pahing kaliwan wajek.
0: Naon manis pahing kaliwan wage teh.
1: Manis pahing kaliwan wage. Cih ngising di pohon cabe.
0: Walah karep we.
1: Lain ngomongna teh asa beledugnya sia eta
0: mah. Urang ngajar sia. Urang mana sia teh?
1: Kaula teh bade ka nagara Wirata.
0: Maksud
1: bade naroskeun waragad pasar margi di nagara kaula teh. Arang gumiwang pada diayakeun wangunan nu sapertos kitu nu bade deureus ka Gusti Prabu Mahana Mas Suwapati.
0: Tapi naon sia neungeul Arsa?
1: Dipiwarang ku dewa. Diwarang ku Gusti Batara Kresna ulun tatos yakin da mah.
0: Gusti Kresna.
1: Duh ka namina mah dagak ku dewa.
0: Hideung.
1: Nuhun.
0: Maka dahe kata siya.
1: Duh. Boa, tete keur dilahirkeuna meureun di luar rumah nu ngarona. Nakolan kohol meureun tah hirup teh kitu. Nu matak ulah ngajuru lamun aya rona. Keur nakolan kohol.
0: Ampun, atuh serama, atuh sawah. Ngajar siap. Bener deh karawilata.
1: Imalan.
0: Bareng jelai.
1: Mana deh. Nah, di balik kurang ribu, ayah hikmah. Kurang jadi dulur, di kehampura ke kuring. Hah? Dek dihampura kuring.
0: Nah, ayah toskiya murah pada kumahan deh.
1: Hampura weda, lain dihajak kuring kau gara juga tehnya.
0: Ampura kaula, ampura aing.
1: Sawang suna.
0: Dek diampura mah.
1: Bade, bade, nuhun. Tah gitu ngomong teh cepat, abe teh digebuk. Wah, pria-pria. Betuk teh, panyeri. Dengekeun atuh.
0: Ya, ya, ya.
1: Tah gitu. Sing, mingus atuh cepot.
0: Ayo ini. Si Kakang Mok Drupadi bisi kumaha unam?
1: Cawios sareng we sareng kaula
0: ayo init.

0: bisa di dieu urang joko jeung aing. Eueuh dunungan anana. Ha?
1: Nah, dikira aing teh sieun kitu.
0: Oh, banyak kitu satena.
2: Iya.
0: Hayu urang kana Garwira teh saha kakasih teh cepot. Ari ieu
1: abdi dawala. Biasana mah jalan lujur aing mah euy.
0: Hayu urang ini.
1: Garwana raja deuleuh duh. Heuh. Dek balanya meureun nya. Ada sok. Heuh, dek geus kalian dek meuli handphone ah. Heuh. Hayang bisa ka SMS. Heuh. Alah. Ampun cing aing SMS-na ditabature da aing leungeunna meureut. Ayo ah.

0: dilebet naga teh jalmi-jalmi rupi-rupi anu icalan dagangan anak angean cocoan tuangun sarang sajabina
1: undirahangan dika
0: bibi mat kaulanun Gusti Ratu aduh kaulah teh tuleh dihulag wae lamun hayang init ka dieu
2: paingan gening dapuguh luar biasa timimiti tiluar ninggal kaayaan naga dilebet naga teh geningan kieu meuni rame
0: bibi mat kaulah nun neng
2: cik maneh hayang naonkeun bae kaulah nu mayarna
0: bibi mah nen teu gaduh ATM nah maneh teh keun bae da kaula nu mayar bibi teh salarasna mah hoyong ditinik nen hoyong ditinik ari tinik teh naon tinik teh eta geningan kongkorong dina memuncangan eta mah gengge nu kitu mah kalayan bibi teh hoyong ka salon hoyong diri bonding tawa ka diri bun diri bonding diri bonding diri maneh ge can pugu sadaya daya kaulanun nen entong anu dinusuni atuh di ditu dinu rame pisan paur bibi ye beuteung geus gede bisi-bisi kagenset antara pika badug jelema
2: di dieu
0: atuh da di dieu mah caket WC nen caket toilet meuni bararau manya manya bibi aduh tobat teuing bibi itu pakaian naon teteh bibi anu kahanapna gede teh tah eta teh nen nu kitu teh cut brai cut brai di malan aya teh nuju muslim lain muslim atuh muslim tah eta nen
2: tobat teuing bibi
0: itu kadahara naon tah eta teh nu kitu teh hamburger ari hamburger teh daharan ti mana eta teh aya hartosna hamur duit ger pasea dan king donat hot dog teteh nen nya da kaula ge nyaho pina stiker sayang tu mamparah
2: urang-urang Kurawa anu nampi pancen ti Suyudana Raja Astina wireh di nagara Astina teh nuju kaserang wabah panyakit rupi-rupi ya tiasa dilandongan tiasa hindar tina rupi-rupi panyakit tapi kedah ditumalan nagara teh ku orok anu lahirna di pasar
1: itu kayaan anak datang nira tangga demen

0: gesuk-gesuk. Sugan we aya nu ngajuru di pasar. Lapur.
1: Timbalan.
0: Tah sarana genti.
1: Kumaha?
0: Tah aya nu reuneuh geus gede. Anu geus meneyang, anu kira-kira geus 8 bulan tah tewak bekem. Bekem. Beuteungna penset, orokna cenah kaluar.
1: Ih, apa ni menunggu juru?
0: Ha, nunggu juru. Apa nunggu juru teh biji?
2: Asa merejel.
0: Asa merejel, nunggu juru kene sage.
1: Oh, gitu.
0: Tinggali ayah awe reuneuh, bener dah.
1: Oh, gulis gitu.
0: Antong lagi gelis-gelis, nunggu penting reuneuh. Dek gelis, dek orang patut, awe nama tena naon, nunggu penting reuneuh, pencet, orang napa wak buru-buru. Siap, bejakan, bejaan. Bejaan.

Siap. Ya.

Widrupadi di bekem, kalayan patuanganana dipencet, diseret orokna, atuh dikersakeun. Nya eta orokna kaluar, tur pameget, jadi gemo dicalna ka Aswatama kaluar.

siapa ni kanorok? Kanorok, hey, tulungan, tulungan, tulungan, tulungan, tulungan, tulungan, tulungan, tulungan, ya. Orang ngajar hadir kena tahu orang, wes. Nau siapa? Orang mana kanorok pimpinan kanorok siapa tu? Hah? Kereta orok tadil putra Naraja Amarta. Aing apa? Hutang pati berapa tu hutang wirang buah wirang. Ngadun jadi penjahat siapa ya? Sangron, aing Bambang Pangalasan.

0: borok di bararagram lebih poho.
1: Aduh ampun Gusti Wabu.
0: Iya gening.
1: Aduh aduh
0: ampun
1: lesot luhur sudah. Raden Gatot Kaca Sakilat Nawak Aswatama.
0: Siap hari kan orok. Tadi kan orok. Upat binatang.
1: Ampun Gatot Kaca.
0: Waduh. Tobatinya asli. Bot.
1: Yes.
0: Tewak tak si Juning.
1: Siapa ini?
0: Wait.
1: Siap. Dalam kerusuhan sah. Hah? Ayo si itu pasar ditutup-tutupkan. Gara-gara siar ributan.
2: Ubah. Allah ses. Kerenangan Tuma.
1: Tuma di mana?
2: Tuma di negara Astina. Yang penyakit rupa-rupa demam berdarah muntaber aid. Jeng saja mana.
1: Ayo gitu.
2: Nyakur ditumalan ku orok anu lahirnya di pasar.
1: Aduh. Montong salancar atau mikir teman. Kerdia siya teh kurung batok. Apa sih di kaya panita dorna di itu teh?
2: Nyana itu kecup dorna. Aduh.
1: Ngaku-ngakui ku nyarita di luka liku sangkan batu digugu daripada hapa apa siya teh tukang tipu. Hah? Ngaji teh sama tinya siya teh? Ngaji tileletik pasantren tilelemet baca Quran di bubudak. Tapi jeng batur hayang memusuhan siya teh hirup teh. Hayang nyilakakan batur. Hirup tebeda timeri. Hari mani unggal poe. Hayi hanyir ke bawah modar. Hari mani unggal poe tapi hanyir terus. Nah siya teh? Dah mikir nah sama tinya. Ya agama teh universal dulu. Kudu ditumbalan ku orok, yen urang asina teh kudu balik deui ka pitrohna seperti orok. Kulu mauludin yula dua la pitroh. Degekeun, bareresih deui gapek atuh siana. Hate da meunteunna pangeran ka manusia teh kudu basar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung kana bersihna hate. Cing mikir atuh sia teh. Muni geul aing, teu hararayang teuing. Mikir nepi ka perbah dinya ker dia. Dalieur ka udungna. Yeah. Lain or eta mah orok mah atuh nyilakakeun batur coba eta pamajikan batur da salakina mah nyaheun. Japa ngareureuwas batur. Teu mikir balik deui kana kasucian urang ditu kana lotor sia teh.
2: Aduh. Ampun.
1: Penyakit survei membuktikan bahwa penyakit lo mati gara-gara si AKB kalau lotor masih kena lo badaki cin dewasa atau dewasa
0: obat
1: di pematahan dia kalah obat
3: abun
1: aduh ampun.

0: ke si orang?
1: Ha?
0: Ada ke orang?
1: Coba itu.
0: Ya teh kertumah negara aing teh nyah ka negara jeung ka masyarakat.
1: Alasan nyah ka negara. Padahal ya teh proyek. Aing nyah hoda init ka dieu teh kemudian teh uang keur hotelna, uang keur jatuhna. Padahal duit negara teh nu rayat. Can bonus. Babuk sih kuaing. Lamun aya di negara Amarta pejabat Malaysia kuaing ngadi telu.
0: Bangsat sia.
1: Geus ka palingan naon kuaing? Kukus iya nu bangsat mah.
0: What?
1: Iya. Tapi nabi nacei cete. Tengah lawan di cek wainya. Usit, cek usit. Sudah cek benang di cek cek.
0: Waduh, hebat menepot. Hebat menepot. Dek ngalawan siya kaing bahula siya tadi hastina nga jenom aing di anak raja siya tadi kung siya tukung si diberi ku aing tapi mulang tarima kaing nao siya ngahulang
1: emang na hak asasi aing salaku manusia teh rek diukur kutung-tung siya patuh siya dumai anak raja adil teh kesara reak
0: wait
1: waduh.
0: Usik, sila. Hayo usik.
1: Hah?
0: Waduh. Gus tebau. Leuwih bau. Pantesnya pasir, goblok gening sih teh.

0: Tunggu deh, ete ada teh.
1: Hari sugan teh lain pamajikan Yudhistira teteh. Nah, baru dak teh lalawara deuing teteh. Kahayang teh nempo heula kahayang.
2: Taliti.
1: Hayang disangki ku aing. Bo, tobat teuing Gusti. Aing reureuneuh teh disangka ku aing mah teu tadi si Kinkin.
0: Aduh. Ini kan kuat kecil. Nah, kemayan. Asa cengguna yang lain terus. Ayo nak buat asa-asa dulu ke negosia. Kudinang, calik dia. Calik dia.
1: Syahat, teteh. Syahat, teteh. Nana-nana, teteh. Ya, teh, ayo, teh, kolot.
0: Ya, kolot. Sugan eta dia mah beunang paing.
1: Gagal tadi mah euy. Heeh.
0: Deka mah kapalang gagal sakali dua kali. Eta dorna kudaek ka cicing gidinya nya.

0: siyagur ayar. Wae maju dia.
1: Berlas diker sayang tumampar aja.
0: Ia Arya Seta anu tita tadi milarian saha ulon-ulona.
1: Barang ningali anu jogol. Kalayan katingali yen anu sapalih manyata urang-urang astina.
0: Aya oge jalma anu teu dikenal. Weya budak. Ngadon ngariweukeun seuri pasar aing.
1: Ieu teh pasar teh jadi panonoban bangsa-bangsa wisatawan di luar negara. Kumaha lamun engke arembungeun datang di kadieu kulajar?
0: Kadaona sia teh.
1: Nah nasibah nepi kaki ini tanah ini. Timimiti pangis jengka totkasa di leweng. Tuluku bapak na, tuluku pawongan. Datang kadiukus gebrodo iwi aing pada nengeran. Pada haing niate hade, yate hirup de gawi. Lalu hirate.
0: Anak unang seti jenis budak. Kurang mana seti? Ubat. Aduh.
1: Tapi nanti ini sedek. Iya. Oi, oi, oi. Suka deh. Kurang astina, putra. Uluh. Uluh. Yalah. Untung sama kapi hatur gini ngite. Juragan Anom.
0: Bang Sepon.
1: Kumaha?
0: Aing geus nyalametkeun lah Drupadi.
1: Kumaha Gusti Istri kurang?
0: Geus selamat.
1: Aduh. Jabang bayi na pamegat kurang.
0: Nya. Lalaki,
1: pembegat.
0: Nuhun di mana?
1: Orang tu si canak Kuradin Gatot Kaca kejuran.
0: Hmm,
1: aye kumain teh.
0: Aing apa? Urang astina nu sawareh melalumpatan. Daik teu daik, iya. Anu jadi ulon-ulon aye. Jelema teu dikenal.
1: Aduh. Iya. Lulungan wae mah. Hah? Lulungan aing kan ku diteungeulan wae, jadi diteungeulan. Karunya cing kuring tek nanyakeun poe naon atuh ini ti ditu. Jumaah kaliwon. Jumaah. Syawal Hapit Raya Gung teh larangan bulan ada Jumaah. Nah atuh. Ningang di padaringan peupeus teh. Ampun coba cuy.
0: Bid'ah
1: siapa dah kena patung ngaramkan nggak bid'ahkan ongko coba silakan kayak gitu siapa karena kaguku batur temongkan keapesan diri namun panggil batur ulah somong siapa kena tanya hawe gerapet bakal asyuk ilmu itu bakal loba rumah hawe api-api itu apa ajen hormat pengerti batur teh ya mau nggak dicempat aja dicempat. Wow, siapa?
0: Udang siap.
1: Sawias, sawias tak ditenggelam lagi, bukan?
0: Non,
1: tak ditenggelam lagi.
0: Galawar siap. Atau hanya jadi pengacara? Bang Buda kan? Dik jadi pengacara saja deh. LSM di mana siap?
1: Disangka luhut si tombol deh. Disangka, disangka Adnan Nasution. Buyung.
0: Hah?
1: Sanes, bulan punten deh, bulan jam. Jete, gak taruh sehelah tuh satu acara nih tentang.
0: Dik bang lawan kan? Iya, ada jadi ulon-ulon lah.
1: Semua taruh sehelah. Dari mana? Ya tak itu, berita iya dosa iya, berita dina. Hei, hei. Rumah seorang di lembur sok tetengah. Kebawahan mau sok yang tegala ke tak etak. Ayo geluh kebawahan nenggelan kebawahan murni tindang ngewaknya. Eka kemarin tetengah barang beret tarak. Kudu hamur congcot murah bacot. Eh murah nau teh. Murah congcot hamur bacot. Tuh yang kita mau kemasih lagi kah? Kau doi ayo. Tak, itu hamur bacot murah meriah. Ngaos eueuh.
2: Tah, boga anak buah. Lamun urang hayang dihormat ku anak buah, lain ku cara galak bari jeung geuleuh. Lain ku cara popolotot, sopan santun, ramah tamah, DPDP handap asor engke bakal naek harkat derajat anjeun di agenda.
0: Tuh, mun dewek boga dunungan mun depa Haji Sidik. Dewek boga hutang sabeberapa bulan ge tara nagih. Bode Kang Jajang seri jadi bageur. Lain dilaporkeun dewek lain direk bayar.
1: Ampun,
0: lain eueuh ngan kacewat wae. Saha jeung?
1: Waran kaula teh sih. Bahu sastra.
0: Ti.
1: Di negara Parang Gumiwang.
0: Kalungguhan.
1: Pati.
0: Raja anjeun.
1: Sastra Bahu.
2: Eta ningang di Bahu eta sih teh. Beki subuh teh beki Bahu.
1: Sanes Bahu, Bahu sastra.
2: Nah sastra bet bararau. Biasana ke sastra mah seungit.
1: Geus atuh mah teu ngomong wae atuh dah.
0: Maksud
1: kaula teh nampi pancen ti Sang Nalendra, ta ieu seratna. Serat ti Raja Kaula kangge Raja Wirata. Gusti Prabu Maswapati mangawe aos.
2: Cobi ku abdi urang baca.
0: Cicing, cicing, cicing.
2: Sanaos abdi teu ninga, kabaca ku abdi tidieu.
0: Cicing naon?
2: Mad. Nya geuning geus karasa mangpaatna. Turta. Aya ajeb gunranya Idmala Anyut.
0: Coba. Naon hartina?
2: Aya ajeb teh hartosna teh aya beja.
0: Gunranya
2: nu anyar.
0: Idmala Anyut
2: di alam dunya. Kukuriku. La la la la la la la la.
0: Lain asa bareng jeung si Sungkawa gede ini. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Maha Prabu Sastra Bahu, Raja Negara Parang Gumiwang. Ngutus. Atuh dah nyon diri ributan di dia.
1: Kumawi kaulah teh. Bade deuheus teh lebet ka pasar. Aing ningal di pasar teh aya istri jejeritan.
0: Truy.
1: Si horeng keur dipencet beuteungna teh orokna kaluar. Kaula teh teu tega cekeng saha ka manna teh.
2: Teteh ka bogo kuring man teh. Ba di hareuyan.
1: Is lain degekeun.
0: Truy.
1: Cekeng. Saha ieu teh? Ieu teh cenah garwa Raja Amarta, garwa Gusti Prabu Yudhistira. Atuh kaula teh amok.
0: Aya patula patali naon?
1: Ih, dumeh kaula teh parantos nyobat we sareng Raden Gatot Kaca, Gatot Kaca, sanaos kaula kungsi di teungeulan oge. Ditipu kaula teh mimiti na mah ku hiji jelema.
0: Heuh, geus-geus sok eta. Jadi anjeun terik nulungan Drupadi.
1: Sumuhun nek ngabantu orok. Geur aya nu ngalawan patutunggalan sareng kaula.
0: Edan aing katipu. Padahal urang mah wah moal jauh hudang euy. Lamun orok nepi ka lapur pika mah awas sia pembalasan dia euy. Maka dituntut ku euy.
1: Sadaya daya.
0: Hampura.
1: Awios. Da geus nasib euy teh geus kitu geus.
0: Ayo mulai jeung cerikana
1: naon doma sia teh nu marabat. Untung aya si Arus. Jeung si Kastop.
0: Hampura.
1: Nasib kaula teh panangeulan. Ini. Kau baru melihat ia tahu ilanan berlaku bertuh-bertuh.
0: Karunya siap.
2: Hanya tetengah dukun. Dabungan itu makin dengar arca.
1: Neta gitu saya seorang lepas. Kaulah tekinten cintana. Mereka naroskan pasar di negara kaulah teh. Mereka diayakkan pasar. Sapi kerdepa. Koyong didi kaulah teh. Mereka naroskan waragan.
0: Waragan?
1: sabaraha piwarageuneunana di mana arsitekna?
2: Prancis.
1: Naon teh arsitekna?
2: Dari negara uing mengandalkan batur wae. Nya ge palalinter matak sumber daya manusia yang berkualitas di negara kuring mah eueuh. Sagala rupa ge lalemah keneh ngandalkeun batur wae.
1: Ngabendung walungan ngandalkeun batur.
2: Da ilmuna jadi teori wungkul.
1: Pitu. Aduh, cukuring oge.
0: Tarunya. Dek nanyakeun waragat arsitek jeung sajabana heug heug heug. Hayu urang asup ka kana.
1: Bunga-bunga alirat biasa nulungan karena kaprihatinan kaula.
0: Iya,

pabina-bina teuing nyeuna nasiban eta jelema. Ngan ditungeul aya nu kitu jelema nya. Meuni kokol. Teuing ngureum bapa-bapana baheula tukang neuleungeunan batur. Pepelakanana sabab naon cekolot ieu mah ceuk. Wong tua gawe wiwitan wong enom darma lakoni. Jadi cing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan dina bebelakan kolot tea. Nya dina bab goreng. Jadi cing saha kolot anu nyeun kahadean, anak incu anu bakal metik hasil ngalah buah pepelakan kolot dina bab kahadean. Lumata ka dieu ya. Hadis geus nyaritakeun 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik. Bahasa teu mungkin kapan. Tapi si horeng meureun urang kudu ngadidik diri heula ti kiwari supaya turunan urang saroleh, sarolihah. Marulus rahayu gemleng salamet heuh. Sah kitu. Lumatak euy. Jeung kami HP teh geus sareu lain gede tah. Dina barang dahar sing hati-hati. Cukolot baheula mah geuningan cenah, dahar teh ulah luak lieuk. Tungkul we. Itu ya. Mimiti taun ieu mah pan taun anyar Happy New Year urang teh nya. Taun baru 2005. Muka lembaran anu anyar. Saolah-olah urang teh dibere kertas anu anyar nu bersih, nu bodas. Yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade. Eh? Cik dewek oge kitu tah. Muga-muga we kasadayana. Ieu kulahirna murangkalih pameget putra Raja Amarta, putra Prabu Yudhistira ti Dewi Drupadi. Salamet kantu dengan tosan saha jenenganana. Eh? Bari syukuran meureunnya domana mah geus pesen ka Pak Haji Oro di Ibun. Haji Ading geus sibulu. Kang Ading. Halah da ti Padandim mah atos nih. Ti Bapak Bupati Pak Haji Obar. Bupati Bandung. Masihan doma Kakang. Keur nyalametkeun Oro. Aduh, ampun Gusti nu Maha Agung. Bupati Garut terek mere. Bapak Wakil Gubernur dek mere doma ka dewek. Sukshok dewek teh cep dampa pas cep dampa tujung beru wah dua bulan ngirim lauk ka dewek. Dek nyeun saung dewek teh dibalong beusi-beusina mah rek minta we ka pajajang ti sari jadi rokona jangan digawe Pak Haji Sidik. Pak Haji Rahmat kak Pak Haji Didin oge okay, urang Kuningan, Pak Haji Maman, heuh. Marere pasti ka dewek. Nyah, teu lagu heula dek ah. Bara menit teh. Heh. Hah? Cep. Ih, atuh milu jeung ah Happy New Year ka sadayana. Cep, bring. Aduh, muga-muga TPI jaya salamina. Hidup TPI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pancawala geuning kakasihna teh tos kengeng berita tina radio. Nya Raden Pancawala putra Yudhistira teh kakasihna kadelalita Pancawala sareh panca kaki. Iya.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik nasalit.
2: Rematikna salit cara
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna
3: mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi mah bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna tes Ma'ayeni, Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat.
8: sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
11: Sareng Agus, Pak.
10: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
11: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
10: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
11: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
10: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
11: Sasasi satengah.
10: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
11: Aduh, 5-4 kali
10: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
11: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
10: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
11: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
10: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
11: Ya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
10: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
11: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
10: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
11: Di radio.
10: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
11: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
10: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
11: Amin
10: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
13: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
13: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
13: Tes Maaini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
13: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan siteu sawes-wes
5: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
13: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
14: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula netek hujan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Lalu Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namanya sehat satengah. Aya karawasna geningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa disomot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa jadi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya. Pemrobuk kondisi acara Abah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon beli dampaknya tina obat peksambina
0: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
1: ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya banyak
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin waktu unggal wengi unggal waktos gitu geter gitu.
0: Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dia bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten kunga ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

好。

Para simpatis.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu enak.
2: Dua katilu enaknya? Mohon. Panyawate anu karos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Lulu seriut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
3: Mohon. Pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaran lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Aya
3: namana. Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesandet teh kang ngomitran kamu undang supados sehat seperti teteh kita teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian panggitannya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Alhamdulillah. Gitu. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pi doana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya.
3: Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

marak bakti. Pacampur jam.

bangkrut.

Señor, no.

Chao, chao.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero Sukamena RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun,
1: Pak? 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuning anu.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah. Kantun ieu beugahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu iya, ulah putus asa wae kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Radiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: napi kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon. Sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
3: hilang benjolan benjolan hilang
2: terus ayah enak namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tu ayah
2: sesak napas tu enak aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tu ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadaya enak mamanya
3: ya, sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya aku mah harita pak
3: segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya pak
3: sadinten
2: sadinten reaksi nanti
3: ya sadinten.
2: Nah alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat
2: alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya nes
3: syur pami sepertos abdi ayona di
2: mohon
3: kadu panyawat kio-kio rematik karawasna panas renyum itu ya napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung tak ayah
2: alhamdulillah
3: sehatnya
2: ya. Mohon bang panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya
3: iya
2: mohon bapak aja turun ya
3: iya sami
2: mohon bangga assalamualaikum pak
3: waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan gitu lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan kamana wae?
3: Obati ieu di apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak teu nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Ena mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak menuntun petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teu seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak teh karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panasahan aminap.
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tau ka dokter teh teu aya harapan.
5: Mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba?
5: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
4: Tos nganggo Tesma Aini kumaha pa karaosna?
5: Sabaraha terus nganggo Tesma Aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh jadi nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.6

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, upamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau seusum?
2: Tos seusuman ya, mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya.
6: Iya.
5: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, tapi berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti seperti pertama kali pakai langsung ada
6: iya,
5: gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8668 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi alfapropolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Ya, aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfapropolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya
0: Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tes ini ya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya?
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obatnya kan tes ma'ai ini.
4: Iya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Baik, amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babaka Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-saeta ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa enak karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada,
5: iya,
4: gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat bae cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sahalit deui.
3: Sahalit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu saali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina sami, bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Hobbies.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekar Mukti.
2: Desa Mekar Mukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya.
3: Mohon.
2: Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh. Seurnya komplikasi panginten dehnya.
3: Seurpisan. Sok seur nu karaosnya. Sok seur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Iya naon teh perih iya teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan iya seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh.
3: Namanya nama hiji kawit nama.
2: Mohon.
3: Seuran jantun tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya wae teh?
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Seueur
3: anu karaosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: mah. Seueur pang anu karaosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panginten nya.
3: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaosna nya. Mohon sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya.
3: Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat. sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut saproso abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mi teh.
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel, hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayah na.
0: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalir teta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun helet-heletan gitu.
0: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak, berobat?
1: Gacan. Udah dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada mau kenaon Pak
1: resep da wayang golek gitu maksud.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu aya na mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah
0: nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini, di waktu yang tentunya penuh berkah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengaruniakan kepada kita sahabat MK sebuah nikmat kehidupan, sebuah kesempatan yang tentunya patut kita syukuri bersama di kesempatan pagi hari ini, yang dimana tentunya kita kembali Allah memberikan sebuah kesempatan dalam menjalani kehidupan di kesempatan yang baru, di hari yang baru sahabat MK, yang tentunya ini menjadi sebuah kesempatan kita, modal kita untuk dapat kembali memaksimalkan segala amalan kebaikan dan juga tentunya memperbaiki hal-hal yang belum dapat kita perbaiki di hari-hari sebelumnya sahabat MK. Mengganti hukuman. Mari kita awali sahabat MK di waktu yang penuh berkah ini dengan menghadirkan doa-doa terbaik, niat yang tulus serta juga langkah kita untuk senantiasa dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK di kesempatan pagi hari ini. Dan juga mari sahabat MK kita kembali mengawali pagi hari ini dengan ikhtiar ataupun juga upaya dengan hal-hal membekali diri kita dengan ilmu kembali sahabat MK yang dapat kita manfaatkan, salah satunya dengan menyimak sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali mengudara dan juga hadir di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 dan juga bertepatan sahabat MK di tanggal 12 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini sahabat cer Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan untuk nantinya kita bersama menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Tentunya nanti kita akan menyimak bersama ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM yang akan membahas berkaitan tentang toksik hati 3D, dengki, dusta, dan juga dendam sahabat MK. Tentunya juga Anda di pagi hari ini dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya dapat melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di tempat Anda seperti apa sahabat MK. Boleh disampaikan di pagi hari ini dengan mengirimkannya di nomor MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 tentunya. Asa gerun di hatiku kerana sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com sahabat MK. Selanjutnya juga melalui aplikasi kami, yaitu melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MK FM. Lalu juga Anda dapat menyimak sajian program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda ketikkan MK FM live kajian. Selanjutnya melalui Facebook di radio MK FM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung tentunya. Sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga spesial sahabat MK karena disambung siarkan juga oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang diantaranya dapat Anda simak juga di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo,
Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan sahabat MK, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MK. Rasa berputus asa. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi juga di pagi hari ini kita akan terhubung bersama guru kita. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya. Tiap ketika. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Berputus asa, siapakah dapat bersihkan. Selain itu sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan juga peduli. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM sahabat MK. Tentunya mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin lizadu iman amanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Mohon maaf ibu bapak semua, hadirnya agak telat sedikit karena baru beres salat begitu ya. Karena waktu salat pas begitu. Alhamdulillah pada saat ini Allah masih perkenankan kita untuk sama-sama menghirup napas yang Allah berikan, yang tidak pernah Allah tagih bulanan. Bagaimana oksigen setiap bulan kita hirup, bagaimana Allah memberikan udara kepada kita itu bebas dimanapun berada, tanpa seperti wifi atau hotspot. Dimanapun kita butuh nafas, di sana udara Allah siapkan. Bahkan ketika kita sedang tidak sadar sekalipun, udara itu tetap masuk tanpa kesadaran kita. Saking perlunya kita oksigen, saking butuhnya kita udara. Dan Allah tahu bahwa kita tidak mampu untuk membelinya. Bahkan Allah tahu juga bahwa kita tidak mampu mengantarkan oksigen ke setiap sel yang ada di dalam tubuh kita, karena kita juga tidak tahu berapa jumlah sel yang ada di dalam tubuh kita dan bagaimana cara mengantarkannya. Kita serba tidak tahu. Tapi saking sayangnya Allah kepada kita, maka Allah urus segalanya, Allah bereskan, Allah tuntaskan tanpa kita tahu. Walaupun qalilam matashkurun, sangat sedikit di antara kita itu yang bersyukur. Tapi ada saking sayangnya Allah kepada kita, diurus aja gitu ya. Mau kita berbuat baik, mau kita syukur, mau kita berbuat kufur, mau kita maksiat, tetap aja dah Allah sayang kepada kita. Maka tidak heran ya, berkali-kali Allah mengingatkan kepada kita, kita diberi penglihatan, kita diberi pendengaran, kita diberi penglihatan, kita diberi hati, tapi sedikit di antara kita yang bersyukur. Mudah-mudahan tiap pagi kita konsumsi terus vitamin. Vitamin apa, Bu? Pak? Vitamin apa nih pada pagi hari? Vitamin apa, Pak, Bu? Iya, vitamin S, yaitu vitamin syukur. Jadi salah satu vitamin yang bisa meningkatkan derajat kesehatan, baik itu kesehatan hati ataupun kesehatan tubuh. Iya, sekaligus begitu ya. Sahabat-sahabat MK pagi semua yang menyimak di MK TV, yang menyimak di MKFM, dimanapun begitu berada, kita pada pagi hari ini kita akan bahas yaitu mengenai 3D toksin hati. 3D toksin hati. Kenapa dok toksin itu perlu dibahas? Kenapa racun itu perlu dibahas? Sahabat-sahabat semua, tubuh manusia ini, ibu bapak semua, setiap hari menghasilkan racun. Sisa metabolisme di rumah, Bu ya. Setiap hari menghasilkan sampah. Di pabrik setiap hari menghasilkan sampah, apalagi di rumah sakit. Ada sampah medis dan lain sebagainya. Setiap hari menghasilkan sampah. Coba bayangkan, andai kata di rumah kita, andai kata misal di kantor, di rumah sakit, sampah itu tidak dibuang 2 hari. Gimana? Setelah 2 hari, gak ada yang ngangkut sampah lagi, gak dibuang. Sampah itu misalnya 1 minggu. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Dari segi pandangan, ini jelas tidak layak. Dari segi penciuman mungkin ada bau busuk di mana-mana. Kemudian juga dari segi kesehatan, jauh ini menjadi salah satu sumber penyakit. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika toksin itu tidak dibuang, maka akan berdampak pada sehat dan sakitnya diri kita dan keluarga. Ketika di dalam tubuh kita, ibu bapak semua, kan kita makan ya Bu. Oke Bu, kita makan ya. Nah, makanan yang kita konsumsi sebagian itu akan menjadi

kasat mata saja menimbulkan sisa makanan yang harus dibuang, racun, toksin. Nah, di dalam tubuh kita ini, ibu bapak juga sama. Ketika misalnya makanan dikonsumsi, kemudian diolah dan menjadi glukosa diantaranya, kemudian masuk ke dalam triliunan sel yang ada dalam tubuh kita itu, kemudian glua itu digunakan oleh tubuh dalam bentuk adenosin triposfat, adenosin, ADP, AMP, gitu ya. Sisa dari pembakaran itulah yang dibuang. Melalui apa? Melalui darah. Di mana dibuangnya? Dibersihkan. Tuh, diangkut kemana? Diangkut ke jantung, kemudian disalurkan kemana? Ke ginjal. Setelah di ginjal, apa yang dilakukan? Dibersihkan darah itu. Dibersihkan darah itu sehingga darah itu kembali fresh. Kembali bebas dari racun. Kemudian beredar lagi ke seluruh tubuh. Sahabat-sahabat semua, apa yang terjadi jika racun di dalam tubuh kita itu tidak dibersihkan? Apa yang terjadi, Pak Bu? Yang terjadi adalah ketika urium kadarnya meningkat, maka dia bisa meracuni otak di antaranya. Ketika kadar urium itu naik, ibu bapak semua, dia bisa meracuni liver dan sistem pengaturan yang ada di dalam tubuh. Sehingga gejala itu terjadi pusing, kemudian juga seperti nyeri kepala, kemudian seperti limbung dan lain sebagainya. Sistem pengaturan yang terutama adalah terganggu. Harus bagaimana caranya? Dibersihkan darahnya dari kotoran dengan mesin. Ya, itulah hemodialisis. Ibu bapak semua, semoga saudara-saudara kita yang diuji dengan gagal ginjal, Allah mudahkan, Allah ampuni segala dosanya, kemudian juga Allah jadikan cuci ginjal sebagai kafarat. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Belajar makna doa supaya sahabat-sahabat kita kita doakan dan kita menjadi salah satu orang yang bersyukur atas masih sehatnya nikmat ginjal itu. Nah, sahabat-sahabat semua, 76 kali darah yang sama itu dibersihkan oleh Allah, ya. Dibersihkan dari mana? Dari racun. Di mana bersihkannya? Di ginjal. 76 kali. Kalau ibu bapak mungkin yang cuci darah itu seminggu itu 2 kali ya, Bu ya. Pada saat yang sama, orang-orang yang ginjalnya masih sehat, 76 kali darah yang sama itu melalui ginjal untuk dibersihkan. Masya Allah. Walaupun kita sedang tidur, ginjal kita itu terus bekerja menyaring dan membuang toksin atau racun-racun itu. Kebayang, Bu ya? Nah, sahabat-sahabat MK pagi semua, pada pagi hari ini saya tidak akan membahas tentang masalah racun itu. Ya. Tetapi kita flashback dulu bahwa kita ibu bapak semua dilahirkan dari rahim ibu setelah kita melalui proses penciptaan diri kita dari satu sel telur, kemudian satu sel sperma, begitu ya. Kemudian pada hari ke-120 maka penciptaan kita itu disempurnakan dengan apa? Dengan meniupkan ruh. Nah, sahabat-sahabat semua, dengan ditiupkannya ruh ini mengandung makna yang luar biasa. Berarti tidak sempurna manusia itu hanya sistem organ. Ketika manusia itu lahir, ibu bapak semua, maka ruh itu kan tetap ada. Manusia itu ada unsur jasad dan unsur ruh. Dua-duanya ada. Bukan hanya unsur jasad. Yang tadi kita diskusikan, yang tadi kita sampaikan adalah bagaimana racun-racun unsur jasad. Ya Pak, Bu. Nah, ketika racun jasad itu diidentifikasi, ketika racun jasad itu meningkat, maka akan dampak pada kesehatan, dampak pada sistem pengaturan, dampak pada sistem yang ada di otak dan lain sebagainya meracuni. Pertanyaannya, apakah unsur ruh, unsur hati, unsur kolbu, apakah itu ada racun? Iya. Dan ini yang jarang terdeteksi dan ini yang jarang orang itu membicarakan dan jarang menyadari, bahkan kadang-kadang tidak mau dalam hatinya itu ada racun. Nggak mau mengakui. Sahabat-sahabat yang pagi semua, bagaimana dampaknya? Sama Pak Bu, yang namanya racun itu kan harus dibuang. Bagaimana dampaknya terhadap sehat dan sakitnya hati, sakitnya kolbu? Dan bagaimana dampaknya secara medis, ibu bapak semua? Racun hati itu akan berdampak secara fisik nyata.

bukan hanya masalah hatinya, tetapi ternyata berdampak pada aspek fisik. Bukankah ibu bapak semua mungkin pernah mendengar betapa banyak orang yang menderita psikosomatis? Penyakit itu mulanya nggak ada di dalam makanan, nggak ada di dalam yang dihirup, nggak ada dalam udara, nggak ada dalam minuman. Adanya dari mana? Dari hati. Tapi dampaknya bisa ke lambung? Iya, bisa. Sindroma dispepsia, ya, fungsional, kebanyakan dari, bukan dari makanan, bukan dari pedas, bukan dari asam, tetapi dari stres, cemas, dan gelisah. Kemarin, berkali-kali kita bahas, ibu bapak semua, ketika kita berbicara salah satu penyakit yang menjadi akar tiga penyakit besar. Penyakit ini menjadi akar dari, kalau bahasa kitanya masyariat, penyebab kematian tertinggi. Penyakit ini juga menjadi akar penyakit kronis yang lain, yang menimbulkan penyakit serangan jantung, kemudian stroke, ya, yang memfasilitasi terhadap penyakit kardiovaskuler. Apa itu penyakit itu? Penyakit yang sering dianggap sederhana dan dianggap sebagai penyakit ringan. Apa? Hipertensi. Kemana telah kita bahas? Fakta ilmiahnya. Pertanyaannya, ketika orang hanya mengurus hipertensi dengan rendah makanan ya rendah natrium, dengan mengatur makanan rendah lemak, ya rendah garam, pertanyaannya, apakah bisa selesai dengan urusan itu? Bagaimana jadinya ketika orang stres ternyata tekanan darahnya itu menjadi tinggi? Ketika orang cemas berkelanjutan ternyata tekanan darahnya sulit untuk diturunkan, hanya sementara ketika mengkonsumsi amlodipin. Bagaimana ketika rasa depresi itu ada di dalam diri manusia sehingga tekanan darah itu nyaris itu sulit untuk dikontrol? Pertanyaannya, apakah stres, cemas, dan depresi itu sudah diatasi dengan program sehingga bisa menjadi salah satu faktor yang diturunkan untuk meningkatkan tekanan darah? Ada nggak program untuk menurunkan stres, untuk cemas, untuk depresi? Hipertensi bukan hanya angka. Yang kita obati adalah rata-rata happy dengan angka yang normal. Tidak mencari dasar penyebab kenapa tekanan darah itu bisa tinggi, ibu bapak semua. Nah, dampak dari penyakit ini, ibu bapak semua, dampak dari racun yang akan kita bahas ini, ternyata salah satunya berdampak pada tekanan darah. Berdampak pada gangguan tidur, ya, yang utama ada tiga dampak, sama berdampak pada kadar gula darah. Apakah ini nyata? Iya. Apakah ini by riset? Iya, ibu bapak semua. Jadi ada kekhawatiran dari beberapa komentar dari teman-teman, oh ini mah pseudo science. Silakan, mangga ibu bapak semua, semua orang berhak punya pendapat. Tetapi kita bisa mempertanggungjawabkannya dari jurnal-jurnal medis dan kajian patofisiologi, begitu ya. Kalau misalnya perlu nanti saya sampaikan jurnalnya di sini. Ini bukan jurnal yang biasa-biasa, ibu. Kalau orang saintis pasti tahu ya, jurnal yang mana, yang Q1, Q2, Q3, yang Trendex Scopus kayak gitu ya. Baik, kita sampaikan. Sahabat-sahabat MK pagi semua, tiga racun yang menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit yang terkait dengan penyakit fisik. Tiga racun ini, ibu bapak semua, yang kadang-kadang terus dipelihara, terus menyertai, membersamai, ya bu ya. Karena racun ini gak kelihatan, dan karena racun ini kalau dikasih tahu orang gak mau ngaku, maka racun itu tetap terpelihara ada di dalam diri. Bahkan bisa tahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun, bu, pak. Racun apa itu? Racun 3D. 3D ada jenisnya, ngedok. Ya itulah 3D. Racun 3D itu, ibu bapak semua, adalah tiga racun, yaitu dendam, dengki, sama dusta. Dendam, dengki, sama dusta. Pertanyaannya, bu, pak, pernahkah dendam itu ada di dalam diri? Ataukah mungkin sekarang dendam itu sedang ada di dalam diri? Pertanyaan kedua, sejak kapan dendam itu ada? Sudah berapa tahun dendam itu dipelihara dan tidak dihapuskan? Apa dampaknya ketika dendam itu ibu ingat, bapak ingat terhadap diri? Pertanyaan berikutnya, apakah orang yang didendami ketika ibu menyimpan dendam tersebut akan tersakiti tatkala kita ingat?
Enggak kan? Kita bahas coba satu persatu ibu bapak semua. Salah satu toksin yang paling banyak dipelihara dalam jangka waktu lama adalah dendam bu, pak bu. Ada yang mungkin dendamnya ketika dia anak-anak sampai sekarang dipelihara. Saya ingat sama bapak itu, ketika saya dulu main sepeda di rumahnya dilarang sampai saya didorong sampai saya terjatuh. Kapan tuh bu? Ketika anak-anak ya. Sekarang sudah punya anak. Bahkan anaknya juga sudah punya anak lagi atau cucu ya. Berapa tahun coba? Ketika dendam itu terpelihara bertahun-tahun dan tidak dilepaskan, pertanyaannya, apakah itu tidak meracuni dalam diri? Ketika kita ingat peristiwa yang menyakitkan pada saat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, apa yang terjadi pada diri? Terjadi aktivasi dari sistem kesiagaan kita, ibu bapak semua. Kalau kita baca secara medis, terjadi aktivasi sistem kesiagaan kita. Apa yang diaktivasi? Yaitu HPA axis. Seakan-akan peristiwa itu sedang kita hadapi pada saat ini. Maka muncul tuh. Muncul apa yang munculkan bu? Peristiwanya sudah lalu, peristiwanya sudah lama, mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu, ketika dia masih anak-anak, begitu ya. Tapi, kecemasan ketika ingat, rasa amarah ketika ingat muncul pada saat ini. Ya kan pak bu? Gak ada yang misalnya ingat dendam masa lalu, dia tenang-tenang aja. Ada unsur emosi yang muncul. Ya gak? Coba ingat-ingat. Pernah? Saya juga pernah dulu ibu. Ketika SMP saya masih ingat aja dulu. Ketika SMP dulu di Jalan Samoja, ya ada tukang apa namanya, tukang jualan gitu ya, pakai pakai apa namanya, yang bunyi-bunyi dipijit itu. Ada teman saya ambil yang pijit-bunyi, ditempatkan kemana ke telinga saya itu, dipencet. Waduh, sakitnya bukan main. Nah pada saat itu tiap saya ingat itu ibu dulu ya, tiap ingat saya itu sakit hati ibu. Ketika sakit hati apa yang terjadi bu? Apakah ada peningkatan tekanan apa nama denyut nadi? Ada. Kenapa? Rasa marah muncul. Peristiwanya mungkin ketika saya SMP dulu ya bu ya, mungkin sudah punya sekitar 40 tahun yang lalu. Peristiwanya itu sudah lewat demikian lama. Dan orangnya juga bu, yang mencet ngekok-ngekok ke saya itu, mungkin juga dia sudah tidak ingat. Tapi ketika saya ingat peristiwa itu, sakit hati, apa yang terjadi? Denyut nadi meningkat, kemudian ada rasa geram, ada rasa ingin sesuatu. Ketika saya rasa geram, ketika saya rasa marah, ketika denyut nadi saya naik, begitu ya? Ketika amarah saya naik, pertanyaannya, orang yang berbuat, apakah ikut rugi? Enggak, mungkin dia malah lagi enak-enakan ya bu ya? Andai kata ini dipelihara, maka bapak ibu semua, yang rugi bukan orangnya, yang rugi adalah kita. Setiap ingat, maka muncul memori itu, rasa marah kemudian juga muncul lagi. Yang terjadi apa? Aktivasi diri sistem kewaspadaan kita, HPA axis yang ada di dalam tubuh itu, ya, hypothalamic pituitary axis, yang mengaktifkan apa? Produksi dari adrenalin, epinefrin, norepinefrin, dan kortisol. Apa dampaknya ibu bapak semua? Dampaknya adalah denyut nadi meningkat, keringat nambah produksinya, kemudian kewaspadaan meningkat, kemudian mood itu jadi jelek. Ya bu, akhirnya apa yang terjadi? Yang rugi siapa? Yang rugi diri kita. Pertanyaannya, bu, ketika kita pelihara rasa dendam itu bertahun-tahun, apa sih manfaatnya bagi kita? Dok, apakah memang yang pendendam ini banyak kasusnya? Banyak ibu bapak semua. Silakan kalau misalnya diskusi dengan teman-teman psikolog. Silakan kalau kita diskusi juga dengan teman-teman yang ada di apa namanya di SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, gitu ya. Ini salah satu pemicu dari terjadinya anxiety, kecemasan, pemicu terjadi depresi, dan pemicu juga terjadi dari skizofrenia, salah satu faktor resikonya. Sahabat-sahabat semua, memang dendam ini tergantung dari derajat peristiwa, kerugian, dan besaran pengaruhnya terhadap diri.
makin peristiwa itu besar, makin peristiwa itu berdampak, maka makin sulit untuk dilupakan. Itu memang wajar secara manusiawi. Ketika peristiwa itu mengakibatkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam diri, maka tidak mudah untuk melepaskan peristiwa tersebut dalam memori. Dan tidak mudah juga untuk menghapus peristiwa tersebut ketika ingat. Dan ketika kita mereview kembali, penyadaran kembali peristiwa yang besar seperti itu, pertanyaannya, siapa yang terdampak? Apakah orang yang melakukan kezaliman, kalau itulah kezaliman, ataukah kita? Sahabat-sahabat MK pagi semua, inilah racun hati yang paling lama dipelihara oleh yang namanya manusia. Ketika racun hati itu, ibu bapak semua, dipelihara secara terus-menerus, maka ini menjadi potensi stres yang berkelanjutan. Menjadi potensi ini aktivasi dari HPA axis yang berulang. Kalau begitu bagaimana dampaknya, dok, secara medis? Baik, kita lihat ibu dampaknya. Ya, ini ada sebuah penelitian. Punten, saya bacakan penelitiannya ya, bu ya. Bagi teman-teman mungkin yang saintis, mungkin yang berpikirnya ini, inilah kok ini nggak bisa muncul. Sebentar, bu. Ini belum bisa muncul lagi. Sebentar. Mudah-mudahan, nah, alhamdulillah. Ibu silakan bapak baca. Ini ada jurnal terbaru. Ini dikeluarkan tanggal 13, volume 13. Dikeluarkan tanggal 7 Mei 2024. Ya, nggak baru-baru amat, tapi nggak terlalu lama. Ya, dikeluarkan oleh apa? American Heart Association. Ini sebuah penelitian, bapak ibu semua. Penelitian terhadap 280 orang. Meliti tentang apa? Meliti tentang dendam. Apakah dendam itu berpengaruh terhadap kelainan yang ada di jantung? Ditelitilah di sini. Kelainan apa yang diteliti? Yaitu kelainan dari endotel, dari pembuluh darah di jantung, ibu bapak semua. Silakan baca jurnalnya. Jurnalnya adalah punten, jadi balelologi. Jadi ini sebuah jurnal tentang acute effect of negative emotional on vascular endothelial health, finding from randomized controlized study. Jadi orang ini, bu, disuruh mengingat-ingat masa lalu yang bikin dia marah. Memori yang bikin dia marah. Selama berapa lama? Cuma 8 menit. Jadi ke 280 orang ini, bu, penelitian dari American Heart Association, ya, sebuah apa organisasi jantung di Amerika, suluh apa? Suluh mengingat masa lalu yang membuat dia itu marah. Ya. Tentang apa? Tentang sesuatu yang membuat dia itu pernah dikecewakan atau pernah dihatnya atau pernah dia berbuat sesuatu oleh orang. Kapan? Dulu. Bukan pada saat ini. Jadi tigernya marahnya, ibu bapak semua, ya, bukan dihadapi pada saat yang nyata saat ini. Dulu. Di sini dikatakan berapa lama? Enggak lama, Pak, Bu. Cuma 8 menit. Ya. Hasilnya apa coba? Kalau di sini dari conclusion-nya. Di dalam eksperimen studi eksperimen terkontrol ini, ya, Bu. A brief provocation of anger adversely effective of endothelial cell health by impairing endothelium depend vasodilation. Tuh, Bu. Jadi dampaknya itu, mengingat masa lalu yang membuat dia marah cuma 8 menit. Ternyata berdampak pada apa? Berdampak pada sehatnya bagian dalam dari pembuluh darah jantung. Di sini ada beberapa mediator-mediator yang diperiksanya, bukan ditoong ke dalam bagaimana pembuluh darahnya. Ini scientific sekali, ibu bapak semua. Silakan kalau misalnya ibu bapak mau baca jurnalnya, punten ya. Saya coba tampilkan di sini, punten. Punten, saya tampilkan di sini biar teman-teman juga bisa memahami. Bisa, tahu ya. Bagi teman-teman yang di Zoom, punten ya. Buat teman-teman baca ensi, mungkin nah ini jurnalnya ibu bapak semua. Punten, tuh. Jurnal dari American Heart Association, salah satu jurnal rujukan ya yang terkait dengan penelitian-penelitian tentang jantung, ya. Ya, Bu. Jurnal American Heart Association tahun 2024. Ya, udah cukup ya. Nah, ini kesimpulannya, Bu. Tuh, lihat tuh. Berapa sampelnya? 280. Apa yang ditelitinya? Dia 8 menit
merecall apa yang terjadi yang menyebabkan dia marah zaman dulu. Ya, kalau kita memungkin masa-masa lalu yang pernah disakiti begitu ya. Berarti kan ini belum termaafkan. Apa namanya dendam itu ya. Nah, ini hasilnya Bu. Lihat. Tuh. Jadi berdampak pada kesehatan pembuluh darah di jantung ya, sampai pada tingkat sel, sampai pada tingkat endotel yang ada di dalam. Bisa dipahami Bu. Bisa dilihat Bu ya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi sahabat-sahabat semua, tatkala kita beranggapan bahwa dendam itu tidak berdampak, enggak juga. Ini salah satu penelitian yang kita sampaikan. Ini salah satu penelitian terbaru Ibu Pak semua. Nah, kalaulah kita merasakan sakit hati pada saat ini, padahal triggernya itu pada masa lalu, pertanyaannya, manfaatnya apa bagi kita? Pertanyaan berikutnya, apa dampaknya ketika kita sakit hati, ketika sekarang kita misalnya marah begitu ya? Orang yang pernah berbuatnya sekarang ketika saya marah merasanya apa? Apakah merasa diparahi? Enggak ya Bu, Pak Bu. Makanya kalau kita ingat-ingat yang rugi sebenarnya kita-kita juga. Pertanyaannya, kenapa itu kok disimpannya lama-lama amat ya? Enggak disimpan harian. Kadang-kadang kita perlu belajar pada anak kecil. Anak kecil mah berebut mainan, sampai bertengkar segala macam. 3 jam kemudian udah beres tuh. Udah bersih. Udah enggak ada dendam-dendaman lagi ya, Bu. Kadang-kadang sifat kekanak-kanakan itu perlu. Kadang-kadang kita kita miliki sebagian, bukan seluruhnya ya. Jadi, sahabat-sahabat semua, ternyata kajian medis dari sebuah toksin hati yang bernama dendam, Ibu Bapak semua, berdampak pada pengaturan HPA axis yang menyebabkan orang itu muncul kembali stres, cemas, dan gelisah. Bahkan muncul kembali marah. Padahal triggernya itu, penyebabnya itu sudah terjadi belasan atau puluhan tahun yang lalu. Pas saat kita ingat terjadi kemarahan mungkin yang menyerupai ketika trigger itu ada. Andai kata kita ingat berkali-kali tiap tahun misalnya, saya mah kalau ingat Idul Adha teh ingat. Kenapa? Si itu tuh enggak pernah ngasih daging, dia kurban. Kemudian dia memberikan daging pada tetangga-tetangga, saya anak saya itu enggak pernah dikasih. Ketika tiap Idul Kurban, Ibu Bapak semua ingat peristiwa itu. Misalnya ini ngarang aja ya. Ingat tiap Idul Kurban coba, orangnya udah kemana? Tapi kita tahunan tuh ya. Annually kita ingat dendam itu ya. Ketika misalnya Ibu Bapak semua pernah mendapatkan peristiwa yang tidak mengenakan di jalan raya, saya ingat waktu saya jalan di perempatan ini dipepet oleh orang itu. Saya tahu orangnya, saya catat plat nomor polisinya, dan saya identifikasi betul itu adalah orang yang dulu pernah berhutang pada saya tagih dan marah-marah. Ternyata dia malah marah sama saya, mepet di jalan ini, di perempatan ini nih, saya tahu persis, saya ingat di sini. Pertanyaannya, setiap kali lewat jalan itu, Ibu Pak semua, ya, apakah baik-baik saja? Kemungkinan enggak ya Bu, Pak. Orang yang mungkin enggak kemana, orang mungkin entah lagi healing, entah lagi liburan, ya. Yang stres siapa? Kitanya. Setiap lewat jalan itu ada kemungkinan tuh menjadi trigger ingat lagi jalan itu ya, Pak Bu. Ya, Pak Dokter mah enak aja ketawa, Pak. Cuma saya yang mengalaminya. Ya ini mah Bu, mengetawakan diri sendiri ya Bu ya, bukan mengetawakan Ibu Bapak semua. Cuma kalau kita berpikir secara logis, orangnya mungkin lagi enak-enakan, kitanya yang stres, kan rugi banget tuh ya. Orangnya mungkin udah gak inget lagi ya, mepet Ibu atau mepet Bapak ya. Kita tiap lewat jalan itu, ya kerasa tuh, enaknya. Aduh subhanallah, Ibu Bapak semua. Iya, memang kadang-kadang lucu ya. Dan kalau kita kaji medis ternyata yang rugi siapa? Kita tuh ya. Ada emosi meningkat, kemudian ada kemarahan meningkat, termasuk ada juga apa tadi? Gangguan dari pembuluh darah jantung tuh. Mau enggak? Dendam tadi ditukar dengan jantungan. Aduh, punten Ibu Pak semua. Bukan ngece ya.
Tapi itulah fakta ilmiah Ibu Bapak semua, bahwa mengingat kemarahan pada masa lalu ternyata mempunyai dampak terhadap aspek fisik. Ya, ini sekaligus menjawab bagi Ibu Bapak semua mungkin yang memerlukan referensi, ya, bahwa yang kita sampaikan pada saat ini adalah insya Allah ada titik temu antara ada unsur ilmiah, oh punten ya, ada unsur ilmiah dengan ada aspek sunnah dan apa namanya dan sains, ya. Kita lanjut Bapak Ibu semua. Coba masih ingat mana yang sekarang masih nyimpan tuh Bu? Nyimpan memori dan dampak masa lalu. Saya ingat mantan saya dulu. Waduh, ingat mantan sekarang sudah punya cucu masih ingat mantan. Aduh, subhanallah. Mudah-mudahan ya Allah kita bisa dilimpahkan apa namanya syariat untuk apa? Untuk membersihkan racun hati ini, ya. Kalau begitu gimana dok solusinya? Kan dampaknya udah jelas tuh, ya. Dampaknya sudah jelas tuh. Triggernya pada masa lalu, peristiwanya pada masa lalu, tetapi efeknya bisa terjadi pada saat ini. Bahkan cukup 8 menit tuh kan, penelitian tadi 8 menit aja Pak Bu ya. Apalagi kalau misalnya dibahas per bab ya, bab 1 ketika dia terjadi, bab 2 ketika ada penguatan, bab 3 lebaynya itu kan muncul ya. 8 menit ternyata sudah berdampak. Itu pada pembuluh darah jantung. Belum kita meneliti lagi dalam, saya belum nyari jurnal-jurnalnya lagi Ibu Bapak semua ya. Belum lagi pada masalah misalnya sistem pengaturan, memori yang ada di otak kita ya. Belum lagi pada sistem saraf pusat, biasanya pengaruhnya besar sekali tuh. Karena di sana tuh ada sistem limbik. Mohon maaf, saya baru menelitinya, apa namanya, mencari jurnalnya yang kaitannya dengan penyakit yang paling banyak dulu, yaitu penyakit jantung, Bu Bay. Nah, kalau begitu bagaimana dok solusinya? Solusi agar dendam itu bisa reda. Kalau secara hakikat Ibu Bapak semua, secara manusiawi itu memang ada yang mungkin memori itu tidak pernah terhapus. Dan itu manusiawi. Masih ingat Ibu Bapak semua, yang membunuh paman baginda Rasulullah SAW. Masih ingat, ya? Yang membunuh paman Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah, sampai itu jantungnya dibuka dan dimakan karena dia dapat pesanan orderan dari Hindun, begitu ya? Masih ingat kan? Fase akhir, apakah dia masuk Islam? Iya, masuk Islam. Tapi tatkala baginda Rasulullah SAW melihat muka beliau dalam beberapa hadis, beliau seakan-akan tidak menampakkan mukanya itu yang cerah. Artinya apa? Secara manusiawi itu ada. Pertanyaannya, apakah Rasulullah memaafkan? Iya, pasti. Jadi saya ingin sampaikan di sini Bapak semua, ketika rasa itu ada, maka ada kemungkinan memori itu akan pengaruh. Pertanyaannya, untuk peristiwa sebesar itu ada memori yang mungkin tersangkut. Tapi untuk peristiwa yang biasa-biasa aja harusnya itu hilang. Nah, bagaimana caranya Ibu Bapak semua? Cara yang paling, kayak yang paling logis kalau kita lihat dari punten ya, saya meminjam istilah teman-teman dari psikologi ya, dengan memperbanyak afirmasi positif. Itu kalau kita lihat secara syariat. Kalau secara lihat hakikat Ibu Bapak semua, yang paling krusial adalah bagaimana kita memaafkan atas kesalahan itu, karena siapa tahu kesalahan itu pernah juga kita perbuat. Bahkan memaafkan itu Ibu Bapak semua, sebelum orangnya meminta maaf, adalah salah satu perbuatan yang sering dicontohkan oleh baginda Nabi. Bahkan memaafkan itu adalah salah satu orang yang dekat dengan Allah di hari akhir nanti. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita membuka pintu maaf atas kesalahan masa lalu tanpa orangnya minta maaf. Ya Bu, Pak. Kalau kita lihat dari segi kedokteran kejiwaan, dari segi psikiatri Ibu Bapak semua, yang dilakukan apa? Adalah afirmasi. Itu peristiwa sudah masa lalu, itu peristiwa sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, andai kata saya ingat-ingat, maka yang rugi adalah diri saya, dan saya janji pada saat ini saya akan melupakan, saya bisa
peristiwa itu menjadi gambaran bagaimana saya tidak mengulip peristiwa yang sama pada orang lain. Afirmasi, afirmasi, afirmasi. Kemudian selangi lagi dengan fakta. Ketika saya ingat, maka kerugian itu ada dalam diri saya. Ketika saya ingat peristiwa itu, maka kemarahan ada dalam diri saya. Ketika saya peringat, ingat pada masa itu, maka yang terjadi kerusakan itu pada diri saya. Ya Pak, Bu. Jadi intinya adalah bagaimana secara aspek hati, peristiwanya sudah lalu, siapa tahu dia sudah tobat, siapa tahu dia mungkin lebih mulia dari kita. Mungkin pada saat kejadian itu dia lagi khilaf, begitu ya. Jadi banyak permakluman sehingga pintu maaf kita itu bisa terbuka lebar-lebar. Dok, gak semudah itu. Nah, kalau sudah mengatakan dok tidak semudah itu, berarti ada barrier dalam bawah sadar kita. Dan itulah yang akan terjadi. Dok, kalau ngomong kan gampang. Ya, nah itulah yang akan menjadi barrier dalam menghalangi. Bagaimana pintu maaf itu akan kita buka? Dok, nah ini masalahnya bukan masalah yang kecil. Mau kecil, mau besar kan udahan Bapak Ibu semua. Mau dipelihara terus, mah gak silahkan. Dok, nah ini pengaruh peristiwa itu sampai sekarang pengaruhnya itu ada. Sampai sekarang pengaruhnya itu ada. Pertanyaannya, kalau diingat, apakah pengaruhnya itu berkurang? Kalau direview kembali, apakah dampaknya negatifnya itu bisa menurun? Ketika kita menghalangi, menjadikan barrier ibu bapak semua di dalam diri kita, maka sampai kapanpun seakan-akan itu logis untuk kita ingat, seakan-akan itu logis untuk kita tidak maafkan. Pertanyaannya, yang rugi saha? Dok, dokter mah gampang aja ngomong seperti itu. Iya ibu bapak semua, saya paham. Bahkan Rasulullah SAW pernah juga terjadi mengalami seperti itu. Ya, pertanyaannya, mau sampai kapan itu dipelihara api di dalam diri itu? Mau sampai berapa kali lagi ingat-ingat seperti itu sehingga datang sebuah trigger yang sebetulnya peristiwanya itu sudah tidak ada. Yang ada apa? Trigger di dalam memori. Jadi sahabat-sahabat semua, yang kita lakukan adalah minta pertolongan Allah agar hati ini dibolak-balikkan, bukan hati orang lain, hati kita. Minta pertolongan sama Allah bahwa bagi Allah itu amat mudah untuk membersihkan dari racun dendam itu ibu bapak semua. Minta sama Allah, Allah yang membolak-balikkan, ya mukallibul qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Supaya apa? Supaya hati ini diberikan kemudahan untuk membuka sesuatu yang baru dan menghapus memori-memori yang lama yang menurut medis itu sangat merugikan diri sendiri dan orang lain yang melakukan itu belum tentu dirugikan pada saat ini. Nah, itu sahabat-sahabat semua, kita telah membahas satu racun hati, ya. Satu racun hati yang baru kita bahas tentang dendam, ya. Punten ya, asarada haus ini teh. Teman-teman yang nyimak dari mana aja nih? Dari channel Agim. Saya sekarang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kabupaten Kuningan, ibu bapak tahu? Di mana? Di mana bu? Iya di Jawa Barat, Pak Dokter. Iya itu ya, dekat Gunung Ciremai. Di belakang saya adalah Gunung Ciremai. Kemudian di depan saya adalah Gunung Slamet. Ya bu ya? Di Jawa Tengah. Ini perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Wah, ada yang dari Palembang, ada yang dari Tangerang begitu ya. Baik, ibu bapak semua bisa diikuti dulu ya. Yang tadi, yang satu ya, yaitu dendam. Ya bu ya, dendam adalah salah satu toksin dari 3D itu ya bu ya. Yang paling lama melekat dalam diri manusia. Ibu bapak punya dendam pada saat ini? Ibu bapak ada? Mangga, silakan. Di akhir pertemuan atau misalnya pertemuan kita ini, afirmasi bu, minta bantuan sama Allah agar efek-efek negatif, agar peristiwa-peristiwa pada masa lalu itu kita maafkan, andai kata dia yang punya salah, padahal siapa tahu kitanya yang salah ya, kitanya mungkin yang ngerecokin atau kitanya mungkin yang menyebabkan dia marah, gak tahu juga ya. Yang penting mah bu, gitulah ya, gak ada manfaatnya lah ya. Baik sahabat-sahabat semua, kita lanjut. Tiga racun hati. Tiga, kita tadi kita telah membahas dendam. Nah, sekarang kita membahas masalah dengki.
Kalau kata AA mah saya ingat terus ya, susah membuat melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu dengki namanya itu ya. Dengki itu ibu bapak semua ada beberapa tahapan. Tahapan pertama mah, tahapan yang paling rendah level 1. Bagaimana kenikmatan itu tidak ada dalam dirinya. Sarua gitu. Jadi ketika orang misalnya dapat kenikmatan, orang yang dengki mah ya, orang yang dengki mah berharap enggak ada dia itu dapat. Orang yang dengki level 2 adalah bagaimana kenikmatan itu hilang dari orang yang pesaingnya, orang yang didengki gitu ya. Level yang tertinggi, level yang ketiga adalah senang kalau dia melihat orang yang didengki-nya itu menderita. Itu kan levelnya begitu ya. Ibu, astagfirullahaladzim, gak ada ya di sini mah. Yang MK pagi mah soleh dan soleha semua ya bu ya. Gak ada para dengkiners, gak ada para dendamers ya. Itu ayah ya bu ya, kita doakan. Sahabat-sahabat MK pagi semua, yang kedua, dari toksin 3D itu adalah dengki. Sahabat-sahabat semua, dengki ini biasanya kalau kita mengutip dari ceramah-ceramah AA, biasanya dengki itu yang selevel ibu bapak semua, yang seprofesi, yang seumuran, yang mempunyai kesamaan. Ya kan? Jarang misalnya kakek-kakek dengki sama cucunya. Jarang, ya. Jarang orang misalnya dokter misalnya dengki terhadap siapa? Dengki terhadap notaris. Wah itu mau notaris bikin aktenya banyak. Kemudian juga bikin perjanjian surat-suratnya banyak. Jarang ibu bapak semua. Dengki itu dari siapa bu? Dari seprofesi lagi kata Ama. Kalau muazin dengan muazin lagi jarang misalnya. Dengki muazin dengan dokter bedah kayak gitu ya. Kecil kemungkinannya. Kecuali muazinnya dokter bedah juga ya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Anki, itu dia. Kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja kita simak dari guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM pada kesempatan pagi hari ini, sahabat MKI. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah dibahas tadi berkaitan tentang toksin hati 3D, dengki, dusta, dan dendam, sahabat MKI. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bagi kita, pemahaman baru, sahabat MKI, dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari juga kita doakan bersama guru kita beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan kesehatan, Allah jaga beliau, dan juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau, sahabat MKI, serta juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MKI dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami sapa Anda, sahabat MKI yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali di pagi hari ini, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MKI, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MKI, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MKI, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Bila kenangkan kaharmu. Selain itu, sahabat MKI mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Setiasa bobo, itu udah sampai yang tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawat gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali
2: ngaleutnya.
1: Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: amin
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Mohon amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang yang minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran yang minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamar teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Padaran teh panas angin tehnya.
3: Panas ya.
2: Oh, jadi ngabatu pangintenya ngabata.
3: Ngabatunya.
2: Laras-laras. Upami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mohon, sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminya teh 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngadot alfa propolis sate acana nya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tau?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leung ieu cenah nya ka babu teh nya. Nya,
3: kamari
2: meni eta teh karaos. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintu gugah.
3: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu.
2: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu
2: teh. Sabar kali sa dinten ngaleut teh?
3: 3 kali kamari mah
2: teh ieu
3: teh. Ayeuna mah teh tos meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: 3 genep tetes kene sedintennya. Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

0: Gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dipangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
4: 63 tahun.
3: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Sateu acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
4: Lah, ka mana-mana entos bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngagunaon namina
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
4: 6 botol.
3: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes. Terus kusungi bade bobo.
3: Ibu, aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anuju ikhtiar, sami sepertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi, mangga, Bu.
4: Ka atu wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sepertos abdi, enggal wae meser Alpha Propolis sepertos abdi. Abdi alhamdulillah, ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis dan sehat rezeki tambah lancar, Bunya. Amin ya.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Mm-hmm. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina ngangguku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa deh papa ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat saperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak, ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadidinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tentu na gitu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, ayah perubahan tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah.